0: Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara.
2: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
0: 103,9 FM, music hits and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information, sahabat Prameswara. Dan juga di pagi ini ya, sambil ngelihat di pertigaan arah Glagasop ini ya, mulai macet sobat ya, dari arah Glaganya. Jadi ini kan kalau mau ke Lamongan atau mau ke Gresik gitu ya, buat kamu yang domisilinya di Glaga, nah ini macet sob, sabar ya. Chill aja, masih barengan sama aku pastinya. Dan juga sahabat Prameswara, di 14 Juli 2026 ini memperingati Hari Pajak Nasional sob. Dan ya, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, ini kenapa tanggal 14 Juli itu dipilih ya, karena sejarah besar pada tahun 45 di mana kata pajak itu pertama kali disebut oleh Ketua BPUPKI dalam rancangan UUD gitu. Jadi ya, peringatan hari ini juga bukan sekedar seremonial potong tumpeng, melainkan sebuah peringatan keras tentang dari mana modal dasar negara ini berasal untuk membiayai kehidupan kita bersama. Dan ya, sobat Prameswara, kalau kita buka mata lewat data resmi Anggaran Pendataan dan Belanja Negara atau APBN 2026, Kemenkeu ini tuh mencatat kalau target pendapatan negara kita saat ini tuh berada di angka lebih dari 2.800 triliun rupiah, sobat. Dan kamu bisa tebak ya, dari mana porsi terbesarnya? Nah, lebih dari 75 hingga 80% dari total pendapatan negara itu murni disumbang oleh sektor perpajakan. Nah, data itu juga jadi bukti ya yang konkret banget kalau pajak itu ya tulang punggung tunggal pertahanan ekonomi Indonesia. Bahkan anggaran non-pajak seperti keuntungan sumber daya alam atau kelapa sawit itu juga ternyata jumlahnya nggak seberapa dan nggak stabil. Jadi alasan utama kenapa kita wajib membayar pajak adalah ya karena tanpa dana itu negara ini nggak punya uang untuk menggaji guru, polisi, tentara, bahkan membangun fasilitas publik gitu. Bahkan ya sobat Prameswara ya, harapannya adalah yang dia tuntut untuk wajib pajak ya bukan kita-kita rakyat kecil, tapi juga yang atasan-atasan sana itu yang uangnya wes banyak banget ya. Itu benar-benar harus dicari tahu tuh, benar gak tuh udah bayar pajak atau belum gitu ya. Atau malah apakah sudah melaporkan SPT tahunannya. Karena ibaratnya ya, negara itu tuh seperti sebuah bus kota yang besar, dan kita semua ini tuh penumpangnya sob. Uang pajak yang kita bayar secara rutin itu adalah ongkos tiket sekaligus patungan uang bensin agar bus itu ya bisa tetap berjalan mengantar kita sampai ke tujuan keselamatan bersama. Itu kalau isi di dalam busnya atau orang-orang di dalam busnya itu ya sama-sama ngebayar, bukan orang yang duduknya paling depan atau yang kursinya paling bagus, yang paling lebar gitu ya sobat Prameswara, tapi dia gak bayar karcis, gak bayar tiket hanya karena dia adalah orang penting. Nah itu harusnya gak ada ya, gak ada ya sobat Prameswara ya di sini ya, gak ada harusnya. Dan juga nanti aku mau juga ngobrolin tadi di pajak ini ya, soal wujud infrastruktur yang ada di Lamongan. Apakah sudah sesuai begitu sob, buat kamu yang mau ikutan nimbrung juga boleh banget ya. Seharusnya buat kamu para wajib pajak ya, uang pajak itu diprioritasin buat apa sobat? Buat infrastruktur, buat perbaikan jalan, buat subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, atau kamu ada jawaban lain? Komen-komen aja, bisa via WhatsApp di 081230210390.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.
3: I know sometimes things may not always make sense to you right now, but hey, what daddy always tell you, straighten up little soldier, stiffen up that upper lip.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: Prames Suara.
6: Music Hits and Information. Prames Suara.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.

0: baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga nggak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani. Padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita.

0: Artinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis, tapi tetap optimis, dan sampai jumpa.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
4: Siapa kamu?
5: I'm Suzuki.
4: Siapa kamu?
5: I'm Suzuki.
4: Siapa kamu?
2: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
6: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bareng sama Nanda dan juga nih sobat Prameswara. Okay. Buat kamu juga, ini kan masih memperingati Hari Pajak Nasional, sobat. Yang mungkin bertanya-tanya kayak, kenapa sih kita tuh harus bayar pajak, mana mahal lagi? Tenang, sobat, karena sebenarnya kalau dilihat dari aturannya ya, ya kita bayar pajak nanti baliknya ya ke kita sendiri gitu, mulai dari infrastruktur kah, kemudian juga pelayanan kesehatan dan lain sebagainya gitu. Nah, data dari Kementerian Pekerjaan Umum mencatat kalau sepanjang beberapa tahun terakhir nih sob ya, ribuan kilometer jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera itu berhasil tersambung ya karena orang-orang bayar pajak gitu. Bahkan gak hanya jalan tol aja, uang pajak itu juga dipakai untuk ngerenovasi jalan-jalan kabupaten dan jembatan yang rusak di pelosok daerah agar mobilitas warga itu lancar. Selain itu juga, apa aja sih hal lain ya soal pajak? Aspal ya, aspal jalan yang kita lewati itu, terus lampu penerangan jalan umum ya sob, terus pembangunan pelabuhan baru ya, itu adalah hasil dari gotong royong jutaan wajib pajak. Bahkan gak cuma urusan semen dan beton sobat, uang pajak ini juga masuk ke pos krusial yang menjaga stabilitas isi dompet, yaitu subsidi. Data dari APBN Kemenkeu itu menunjukin kalau ratusan triliunan rupiah itu dialokasikan setiap tahun buat ngesubsidi bahan bakar minyak jenis solar dan juga pertalite serta gas LPG 3 kg. Jadi kalau nggak ada dana suntikan ya sob ya dari sektor pajak, ya nggak ada tuh yang namanya subsidi dan nggak bisa buat nambal selisih harga pasar itu. Pajak ini pun juga dipakai untuk ngebayar premi BPJS kesehatan bagi puluhan juta warga miskin melalui program penerima bantuan iuran atau PBI. Jadi kalau ada orang ya atau tetangga kita yang kurang mampu, itu bisa berobat gratis di puskesmas atau rumah sakit tanpa dipungut biaya spesial pun. Ya itu adalah realitanya ya, atau bentuk nyata dari pajak gitu, dialokasikannya lah ibaratnya tuh kayak gitu. Tapi Yang bikin kita kesel adalah kayak orang-orang yang nggak bayar pajak itu, kita sebagai rakyat biasa bayar pajak rutin banget gitu ya Sobat Ramesora ya. Tapi di sisi lain Sob ya, mungkin oknum sih ya yang ya seharusnya dia malah pajaknya tuh kena banyak tapi malah nggak dibayar, tuh malah nunggak. Nah itu Sobat Ramesora ya, semoga aja perlu disadarin ya. Dan nggak ada lagi tuh ya yang telat-telat bayar pajak padahal dia sebenarnya uangnya banyak banget.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Pernah kebayang jadi orang yang membantu menyelamatkan nyawa, menjadi bagian dari mereka yang selalu dibutuhkan, kapanpun, dimanapun? Kalau itu mimpimu, SMK Kesehatan Bakti Wiyata adalah tempatnya. Di sini, kamu dipersiapkan jadi tenaga kesehatan profesional sejak dini. Belajar dengan kurikulum praktik dan fasilitas lengkap agar kamu lulus dan langsung siap kerja. Pilih jurusan impianmu, asisten laboratorium medik, farmasi, asisten dental, hingga keperawatan dan caregiver. Semua dirancang untuk membuka peluang karir luas di rumah sakit, klinik, laboratorium, hingga industri kesehatan. Dan kabar baiknya, tersedia beasiswa hingga lulus. Tapi jangan santai, karena kuota terbatas dan cepat penuh. Jadi tenaga kesehatan bukan sekedar profesi, tapi panggilan.
2: Cek halo.
1: Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857 1735. Langkah awal menuju profesi mulia di dunia kesehatan.
0: Ramai Suara 103,9 FM.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Di situ tempurannya kaya.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Brama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, music hits and information.
3: Promes Suara 103,9 FM, music hits and information, sahabat ya. Dan juga, nah ini dibalik fungsi vitalnya soal pajak, ada satu data miris yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Tax ratio atau rasio penerima pajak ini terhadap produk domestik bruto Indonesia ini tuh masih tertahan di kisaran 10% aja. Jadi angka 10% ini tuh tergolong rendah banget sob kalau dibandingin dengan rata-rata negara berkembang lainnya yang udah menyentuh angka 15%. Bahkan negara maju yang mencapai 30%. Nah, rendahnya rasio ini juga mengindikasikan kalau sebenarnya masih banyak sekali potensi pajak di luar sana yang belum berhasil dipungut oleh negara secara maksimal. Jadi wakeh banget nih kalau nggak bayar pajak gitu ya. Dan kondisi ini memicu ketimpangan struktural di mana beban pajak itu seolah-olah hanya menumpuk pada pekerja kantoran yang gajinya otomatis dipotong lewat PPh pasal 21. Sementara itu masih banyak tuh sektor usaha informal besar atau orang-orang super duper kaya yang aktivitas ekonominya belum tersentuh radar dijen pajak secara optimal. Nah loh ya tuh, itu yang nyebelin banget.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information, sobat. Dan ya, kenapa ya orang super kaya itu bisa lolos pajak gitu, sob. Sekarang kita masuk ke ya jawabannya ya. Ada pada fenomena global yang disebut dengan tax avoidance atau penghindaran pajak secara legal dengan memanfaatkan celah undang-undang. Nah, ada nih data dari Forum Pajak Internasional yang ngungkapin kalau para konglomerat itu biasanya nyewa konsultan pajak mahal untuk mencari kelemahan atau wilayah abu-abu dalam aturan perpajakan suatu negara. Jadi mereka tuh gak melanggar hukum pidana secara vulgar, tapi memanfaatkan celah definisi aset atau regulasi insentif yang belum diatur secara spesifik oleh pemerintah. Nah, berbeda dengan karyawan biasa yang gak punya pilihan karena sistem potong langsung. Dan kelompok super kaya ini punya fleksibilitas tinggi buat mengatur struktur kekayaan mereka. Jadi mereka bisa ngubah gitu loh pendapatan pribadi menjadi pengeluaran operasional perusahaan. Sehingga di atas kertas kekayaan mereka tuh terlihatnya kecil dan pajaknya pun menyusut drastis. Itu ya sobat Rabasara. Jadi ya ini aku sih cuma bisa berharap semoga siapa aja sih ya, siapapun itu ya, harusnya sih kalau udah dikenakan wajib pajak ya harusnya bayar pajak, bukan malah menghindar atau malah cari regulasi lain. Masih berharap sama aku sobat, boleh banget kalau mau ikutan nimbrung juga menurut kamu ya, buat yang wajib pajak nih. Kalau uang pajak itu seharusnya diprioritasin buat apa sih? Buat infrastruktur, buat perbaikan jalan, subsidi sekolah, subsidi pendidikan, atau buat yang lain tuh?
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.
0: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care,

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidin yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Prabes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, kita juga nggak boleh menutup mata dari fakta pahit yang sempat meruntuhkan kepercayaan publik beberapa waktu lalu. Kasus korupsi dan pamer kekayaan yang melibatkan mantan pejabat pajak sekelas Rafael Alun Trisambodo ini tuh jadi bukti nyata kalau rapuhnya pengawasan internal. Dan pusat pelaporan, kemudian ada data analisis transaksi keuangan atau PPATK saat itu menemukan adanya mutasi rekening fantastis yang ratusan miliar rupiah yang gak dilaporin dalam LHKPN resmi pejabat itu. Dan skandal oknum internal yang menimbun harta haram dari hasil memeras atau membantu wajib pajak nakal ini juga sempat memicu gerakan boikot bayar pajak di media sosial gitu. Dan ya, untuk menutup segala celah kebocoran dan mengejar orang-orang kaya yang selama ini bersembunyi, jadilah pemerintah ini tuh meluncurkan terobosan besar integrasi data mulai periode ini, sob. Ada nomor induk kependudukan atau NIK yang secara resmi itu difungsikan penuh sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP bagi seluruh warga negara. Kebijakan yang didasarkan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini itu tentunya ada tujuan untuk menciptakan sistem pengawasan dan terintegrasi dan juga otomatis. Jadi dengan NIK ya, NIK sebagai NPWP, Dijen Pajak itu bisa langsung mencocokkan gitu ya data kepemilikan aset seperti kayak mobil, tanah, hingga rekening bank milik seorang secara real time seperti itu. Nah, jadi orang-orang kaya yang selama ini punya banyak uang tapi sengaja nggak mau membuat NPWP, sekarang ya nggak bisa lagi gitu karena udah terintegrate. Nah, nggak cuma integrasi KTP ya, transformasi terbesar perpajakan Indonesia di tahun 2026 ini itu juga ada implementasi penuh Cortex Administration System atau Cortex. Nah, ini tuh kayak sistem teknologi informasi perpajakan baru yang ngegantiin sistem lama yang udah usang dan juga penuh keterbatasan gitu. Jadi kalau dilihat dari cetak biru Kemenq ya, Cortex ini itu mengotomatisasi hampir seluruh proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran, pengisian SPT, bahkan sampai proses pemeriksaan wajib pajak gitu. Jadi dengan adanya berkurangnya interaksi fisik secara langsung antara petugas pajak dan wajib pajak ya, semoga aja celah ini itu gak dimanfaatkan, gak ada lagi celah-celah yang ya pastinya merugikan kita semua nantinya. Untuk informasi lainnya masih bareng sama aku, jadi stay tune aja.

0: Okay, hai Sumatera Besara, ketemu lagi bareng sama Nanda di Konten Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita sudah berada di ruangan My Dental Center, gitu, barengan sama Dr. Ami, sobat. Kita bakalan ngobrolin seputar gigi gitu, karena banyak banget dokter kalau sakit gigi itu kan sakitnya tuh minta ampun ya, bahkan ada lagu kalau misalnya ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Tapi sebenarnya kenapa sih dokter kok apa gigi itu sakitnya tuh sampai semuanya ikut sakit itu gimana dokter? Mungkin ada penjelasan medisnya.
1: Iya sih, kalau disuruh milih ya nggak milih dua-duanya.
0: Iya benar.
1: Sakit hati atau sakit gigi. Jadi sebenarnya memang yeah. Kenapa kok sakit gigi tuh kayak sakit banget rasanya sampai kadang pusing sampai ke seluruh badannya, karena memang sakit gigi itu

0: melibatkan saraf dari giginya sendiri. Sedangkan saraf gigi itu sangat sensitif.
1: Betul.
0: Dan apalagi memang saraf gigi itu berasal dari saraf terbesar yang ada di bagian kepala sini. Jadi misal kalau sakitnya di sini, tapi menjalarnya bisa kemana-mana, bisa ke kepala, pusing gitu kan, sampai ke bahu, kadangan, ke rahang dan sebagainya. Jadi memang karena dari saraf terbesar dari gigi kemudian nyabangnya ke situ, akhirnya menjalannya kemana-mana. Dan memang apalagi kalau sakit gigi kan memang ada radang. Dan badan itu memang udah pinter ya, ini ada sinyal sesuatu nih, gak enak. Makanya timbulah kayak radang tersebut itu kerasa meriang, panas, itu memang wajar. Karena itu merupakan sinyal dari badan kita untuk menunjukkan ada something wrong nih.
1: Gitu. Karena memang sakitnya tuh sampai demam, gemeter, gak bisa ngapa-ngapain lah gitu kan. Dan biasanya tuh kan kalau sakit gigi tuh disarankan mungkin kalau bisa dicabut biasanya gitu kan. Ya mungkin memang tergantung kondisinya seperti apa. Tapi kebanyakan orang itu kayak gak mau kalau mau cabut gigi. Banyak banget soalnya dokter kayak mitos-mitos soal kalau cabut gigi takutnya nanti malah berakibat fatal, kebutaan misalnya. Nah itu mungkin bisa diluruskan dokter, gimana sih kok ada hal seperti itu gitu.
0: Banyak banget. Banyak yang bilang cabut gigi bisa menimbulkan buta. Ya benar, buta kalau tangannya kena mata ya.
1: Nyolok ya.
0: Iya nyolok, tapi sebenarnya enggak sih, enggak. Memang mitos. Jadi cabut gigi itu aman, tidak ada pengaruh ke kebutaan dan sebagainya. Karena memang ya percabangan sarafnya pun antara mata sama gigi pun beda. Jadi ketika udah ada memang indikasi untuk pencabutan dan dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, insya Allah aman-aman aja. Justru malah kalau dibiarkan malah menimbulkan hal-hal yang lain kayak bengkak, kista, kista gigi itu ada juga loh. Makanya hal-hal tersebut tuh terjadi kalau memang gigi udah rusak tapi dibiarin di situ aja dan tidak ada tindakan apapun. Jadi nggak usah takut kalau mau cabut gigi dan tindakan lain.
1: Karena pastinya kan juga ada konsultasi dulu ya dok ya. Kayak yang nggak mungkin langsung dicabut gitu.
0: Nah ya itu, gigi sehat dicabut. Waduh, mahal loh.
1: Iya benar. Biasanya kalau cabut gigi tuh kisarannya tuh berapa sih dokter?
0: Variatif ya, cuma memang startnya antara 200.000 sampai 500.000 itu tergantung giginya juga sih, ada penyulitnya atau enggak.
1: Tergantung kondisi giginya kayak gimana, sehat atau gimana gitu ya. Nah ngomongin soal gigi juga ya, Sobat Ramai Suara. Nah ini ada scaling. Scaling ini kayaknya lagi booming banget soalnya dokter di anak-anak Gen Z ini gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang bilang, apa sih scaling, gak usah scaling, takutnya malah giginya jadi renggang. Atau takutnya giginya malah tipis, tambah tipis gitu. Nah sebenarnya kalau dari edukasi dokter sendiri, scaling itu seperti apa dok?
0: Jadi scaling itu kan memang pembersihan karang gigi. Kenapa kok orang-orang itu berpikir ketika sudah scaling giginya menjadi renggang? Ya justru itu adalah kenyataannya bahwa yang sebenarnya yang membuat gigi renggang itu karena karang gigi yang tertumpuk di antara gigi-gigi. Nah, ketika karang giginya sudah dibersihkan, sudah lepas, wah baru kelihatan kan kalau kok jadi renggang, ya itu karena karang gigimu sudah menutup sebenarnya. Jadi itu memang kenyataannya menyedihkan ya, kalau giginya kok jadi renggang. Ternyata memang itu karang gigi di antara gigi-gigi kalian yang sudah bersih, dibersihkan oleh dokter giginya kalian gitu kan. Dan memang kalau scaling gigi itu benar-benar aman mbak, karena dia nggak mengikis gigi, dia hanya membersihkan di permukaan gigi aja dan tidak membuat lapisan gigi itu jadi tipis atau terkikis gitu.
1: Jadi memang ya ngebersihin gigi apa karang giginya gitu ya, bukan giginya gitu.
0: Bukan giginya. Jadi kabar baiknya akhirnya kalau udah terlihat renggang-renggang kan berarti bisa lebih bersih untuk nantinya. Ketika udah bersihin atau ada sisa-sisa makanan di sela-sela, bisa gampang bersihinnya, tidak tertutup karang gigi lagi.
1: Nah dan juga kita kan semuanya sih sepertinya kalau sikat gigi itu udah dari kecil ya dok ya, itu udah diajarin lah ya namanya sikat gigi kalau pagi atau mungkin juga malam sebelum tidur gitu ya. Nah tapi kok masih banyak juga orang-orang itu giginya masih berlubang dan dia penumpukan karang gigi dan sebagainya. Sebenarnya untuk menyikat gigi sendiri yang benar itu gimana, dokter?
0: Kalau cara menyikat gigi yang benar, yang pasti yang pertama itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Okay. Jangan yang udah nyeruak sana nyeruak sini dipakai, itu malah merusak gusi nanti Mbak. Selain itu durasinya juga nggak boleh yang terlalu cepat, minimal 2 menit tiap pagi dan malam, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah, untuk caranya memang gampangannya kalau kita ngajarin ke anak-anak kecil itu bendera Indonesia ini apa? Warna merah putih. Nah, merah itu diibaratkan gusi, sedangkan yang putih gigi. Jadi arahnya dari gusi ke gigi. Kalau yang depan dari arah gusi ke gigi, kalau yang bawah juga dari gusi ke gigi, sedangkan yang belakang nggak diputar. Tapi kan arahnya tetap dari gusi ke gigi, gusi ke gigi gitu kan. Selama itu sudah benar, insya Allah bisa meminimalisir untuk adanya lubang maupun karang gigi itu sih.
1: Okay. Apalagi anak-anak kan suka yang manis-manis. Nggak mau sikat gigi banyak tidur gitu.
0: Itu yang bikin cepet banget terbentuknya karang gigi tanpa lubang sih.
1: Okay. Nah, selain scaling, sekarang juga banyak yang tren behel, dokter ya. Nah, itu sendiri kalau misal behel itu fungsinya tuh apa sih, dokter? Apakah memang pure cuma merapihkan saja atau ada fungsi lain? Karena memang beberapa orang yang sudah behel itu katanya di gigi, apa, di pipinya, di dalamnya itu sariawan gitu. Karena kegeser-geser. Tapi ini sebenarnya kenapa sih gitu? Mungkin gimana, dokter?
0: Jadi memang behel itu kan kebanyakan yang beredar tuh hanya untuk fashion ya, yang akhir-akhir ini berkembang. Cuma memang behel itu tidak hanya untuk fashion. Justru behel itu untuk memperbaiki fungsi, dari fungsi bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik juga. Kan memang ketika gigi udah rapi, kepercayaan diri seseorang kan juga muncul.
1: Betul. Nah,
0: jadi memang behel itu tidak hanya untuk behel fashion aja, tapi memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang sebelumnya terganggu, kayak bicara, kunyah, dan sebagainya itu. Dan kenapa kok akhirnya jadi sariawan? Ya mungkin karena terkena kawat yang terlalu panjang. Kan memang gigi itu bergerak, Mbak. Akhirnya kawatnya kan di tengah-tengah perjalanan bergeser atau gimana, akhirnya melukai.
1: Selain ada behel gigi, ada juga liner, dokter. Nah, itu apakah sama sebenarnya fungsinya atau gimana?
0: Fungsinya sama sih, cuma dia memang itu tingkat estetiknya lebih tinggi karena tidak kelihatan kan, karena bentukannya bening.
1: Iya, benar.
0: Tidak seperti behel yang biasanya kalau behel itu kan terbuat dari metal, sedangkan aligner ini ada bahan khusus sehingga dia bentukannya bening, lebih estetik. Sehingga ya orang-orang kebanyakan akhirnya tertarik nih sama aligner. Cuma memang beberapa kasus lebih apa ya, lebih indikatif untuk pemasangan behel aja daripada untuk aligner. Tergantung memang kondisi dari kasus pasien, mana yang behel, mana yang aligner, nanti biar diperiksa dengan dokter.
1: Berarti benar-benar konsultasi sama terbesar, jadi jangan saya mendiagnosis sendiri.
0: Ini ala-ala TikTok.
1: Apalagi siapa ada aligner yang ya di e-commerce dokter, kan rekomendasi-rekomendasi
0: gitu. Ya banyak sih, jangan sembarangan karena memang aligner itu pasti juga bisa menggerakkan gigi kan. Takutnya malah kalau dibeli sembarangan tanpa konsultasi, gerakannya tidak terkontrol malah jadi membahayakan giginya, makin carut-marut nanti.
1: Kalau penggunaan behel atau liner yang asal-asalan, dokter, itu nanti dalam jangka negatifnya ke depannya tuh gimana, dokter? Kalau dipakai secara terus-menerus gitu.
0: Ketika sudah konsul apa?
1: Enggak konsul ya, kayak ya udahlah aku mau pakai seenakku aja. Apalagi kan banyak juga tuh dokter yang mungkin melihat behel kayak ada karet-karetnya tuh, dok. Itu betul. Nah, itu kalau misalnya dalam jangka panjangnya dipakai terus-menerus, nanti berakibatnya gimana, dok?
0: Yang pasti karena ini ya, gerakannya tidak terkontrol, akhirnya ada sih saya dapat beberapa pasien itu memang dia mengakunya memasang behelnya antara dari tukang gigi atau pasang sendiri di salah-salah nggak jelas gitu, dan akhirnya giginya ada yang makin maju, makin mekar gitu, Mbak. Jadi kayak makin tonggos, kemudian apa namanya, besi-besinya juga makin turun, tulang-tulangnya juga terkikis, dan itu memang beberapa sedikit aja sedikit dampak dari behel ataupun aligner yang dipasang sembarangan sih.
1: Oke, jadi niatnya merapikan malah nggak terkaruan.
0: Iya betul, betul banget.
1: Oke, ya Dokter Ami, mungkin ada nggak sih pesan yang benar-benar paling penting atau golden rules gitu ya untuk Sobat Prameswara agar punya gigi sehat dan juga senyum yang percaya diri gitu, Dokter?
0: Baik, kalau memang ingin mendapatkan hal-hal tersebut, yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, dimulai dari diri sendiri dan sedih mungkin. Jadi jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari, tiap pagi dan malam hari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari atau batasi makan dan minuman yang manis-manis. Okay. Kemudian yang lengket itu pakai es krim, coklat dan sebagainya. Enggak hanya anak kecil ya.
1: Iya. Benar. Dewasa kecil ya.
0: Itu harus dibatasi. Kemudian jangan lupa kontrol juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi untuk mengecek apakah ada lubang, kemudian karang gigi yang sudah menumpuk itu bisa dibersihkan.
1: Oke, nah dokter juga boleh dong kasih tahu juga layanan di Medental Center ini. Mungkin Sobat Prameswara yang mau konsultasi atau mungkin juga ada layanan unggulan gitu, mau silakan dokter.
0: Jadi di Medental Center ini tidak hanya untuk apa namanya kasus-kasus estetik aja, tapi juga misal kalau sakit gigi tuh bisa datang ke sini. Karena beberapa itu menyangkanya bahwa Medental Center ini hanya untuk klinik estetik aja, tapi enggak juga ya Sobat Prameswara. Jadi kita mulai dari premedikasi, konsultasi, kemudian ada bleaching itu untuk pemutihan gigi, Mbak. Lalu layanan unggulnya juga di sini tentu saja ada dokter spesialis ortodonti, Mbak. Jadi spesialis behel, jadi jangan sembarangan untuk masang behel. Ada dokter spesialis ortodonti di Medental Center, jadi jangan ragu untuk kesini, konsultasinya juga enak, dokternya ramah dan profesional sih. Dan untuk yang behelnya, Mbak, memang kita kan ada beberapa jenis behel ya, mulai dari yang konvensional, kemudian aligner tadi, kemudian ada yang soft pijatin itu memang yang terbaru, jadi behel tanpa karet sehingga minimal rasa sakitnya, tapi progresnya lebih cepat.
1: Gitu, jadi banyak banget pelayanan di Medital Center ini Sobat Prameswara. Jadi buat kamu yang mau bleaching tadi ya, terus yang mau scaling gitu ya, mau pasang behel juga, daripada kamu kayak tahu gitu ya, itu dari mana beli di e-commerce ya, mending ke Medital Center aja gitu ya dokter ya. Betul. Nah kalau mau konsultasi online ada nggak dokter, mungkin Instagram atau nama WhatsApp-nya gitu?
0: Ada, jadi Instagram kami di mdc.mydentalcenter. Untuk nomor adminnya ada di 0852-6464-6161.
1: Oke, jadi itu Sobat Prameswara yang mau konsultasi, buruan langsung aja ke My Dental Center gitu ya. Pastinya juga harganya ramah di kantong ya, dokter ya.
0: Terjangkau lah ya.
1: Iya, terjangkau, betul. Dan fasilitasnya juga bisa terlihat nyaman banget Sobat Prameswara ya. Jadi kamu nggak perlu ragu-ragu lagi.
0: Bisa bikin kopi gratis loh. Oh, iya? Ini ya dong.
1: Tuh ya.
0: Wifi, lancar.
1: Jadi sambil ngerawat gigi, sambil chill ngopi juga gitu ya. Daripada pening ngurusin kerjaan, mending ngurusin gigi di sini gitu ya.
0: Tapi kan bisa juga, Mbak.
1: Oh iya, boleh. Nyaman ya, dok ya.
0: Nanti malah nggak pulang-pulang.
1: Iya, gimana dok kalau nggak pulang-pulang?
0: Terus juga ada ini juga sih, Mbak, ada playground buat anak kecil-kecilan. Jadi biasanya kadang orang tua lagi diperiksa, anak-anaknya bisa baca buku atau main-main di kids area di situ.
1: Oke, berarti kenyamanan ini nomor satu, Sobat Prameswara ya. Kenyamanan, keamanan juga gitu ya, ada di Medental Center ini. Terima kasih Dr. Ami atas kesempatannya juga untuk Sobat Prameswara yang mau konsultasi langsung, boleh banget langsung aja ke Medental Center atau mungkin juga langsung cus ke Instagramnya. Saya Nanda pamit Sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar kali ini. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik,
2: Kini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
7: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
4: 103,9 FM, music hits and information.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Yang.
1: Brahma Suara.
2: Music Hits and Information. Brahma Suara.
3: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Sobat Brahma Suara, selamat pagi dan masih bersama sama Nanda di pagi hari ini, sob. Kita juga masih ngobrolin soal perpajakan. Tadi kalau Nanda sendirian ya ngomongin soal pajak, nah kali ini barengan sama Pak Abda, Sobat Brahma Suara ya, sebagai penyuluh pajak gitu. Nah, Sobat Brahma Suara, aku juga mau ingetin untuk gabung aja, sob, bisa via Xspace Radio atau juga di kanal YouTube Brahma Suara 1039. Di website Brahma Suara FM juga bisa. Dan juga untuk Sobat Brahma Suara yang mungkin mau nanya, boleh juga bisa via WhatsApp di 081-2302-1039. Nah, Sobat Brahma Suara, masih ngomongin soal pajak ya. Kalau sekarang ini kan banyak banget huru-hara soal perpajakan, padahal sebenarnya pajak sendiri adalah bahan bakar utama pembangunan gitu. Tapi sebelum itu, Nanda juga mau menyapa dulu untuk Pak Abda. Halo.
4: Halo, selamat pagi Mbak Nanda.
3: Oke, sehat Pak Abda?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Gimana, ada acara nggak di KPP Pak soal hari pajak ini?
4: Ini kebetulan tadi pagi ada upacara, tapi internal kami ya, peringatan hari pajak pas di tanggal 14 Juli.
3: Oke, berarti cuma internal aja gitu ya?
4: Iya, internal aja.
3: Oke. Nah, ngomongin soal hari pajak ya Pak, ini kan 14 Juli. Nah, mungkin Pak Abda juga boleh nih sedikit ya menceritakan apa sih ceritanya, ada nggak cerita di balik hari pajak ini Pak Abda?
4: Oke, jadi kalau misalnya sobat pendengar radio Brahma Suara ini suka sejarah ya. Zaman dulu sebelum negara kita merdeka, para pendiri negara kita lewat BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, zaman dulu itu. Ini pelajaran apa ya? IPS ya tepatnya?
3: Iya, IPS.
4: Di pelajaran IPS dulu kan kita mendengar bahwa BPUPKI dalam rangka menyiapkan berdirinya pemerintahan Indonesia ini, salah satu tokohnya adalah Bapak Rajiman Widyodiningrat. Nah, beliau di situ mengusulkan bahwa salah satu sumber pendanaan negara kalau nanti Indonesia jadi berdiri nih, kan butuh bahan bakar ya agar mesin Indonesia ini bisa berjalan. Bahan bakar utamanya yang tentunya tidak bisa tidak kita lewatkan di situ adalah pajak. Jadi akhirnya dimunculkan kata pajak dan pungutan lainnya diatur dengan undang-undang. Dan sekarang kalau kita cek di undang-undang tahun 45 ya, ada muncul di pasal 23A. Jadi kalau misalnya ada yang bilang pajak ini apa hubungannya dengan pendirian negara kita, ya dari awal para pendiri negara kita sudah memikirkan itu, pajak ini akan menjadi sumber penerimaan yang paling utama dalam pembangunan kita. Gitu Mbak ceritanya. Dan itu bertepatan di tanggal 14 Juli pada tahun 1944 saat itu. Itulah kenapa akhirnya para pejabat di era-era modern mengusulkan, oh berarti tanggal 14 Juli ini enaknya kita usulkan menjadi peringatan hari pajak di era modern.
3: Jadi udah dari zaman dulu banget ya Pak ya, kalau pajak ini tuh ya utamanya adalah untuk pembangunan. Betul. Gitu. Harusnya sih gitu sobat. Harusnya. Kayaknya sekarang juga masih gitu kok sob kamu ini. Nah, mungkin juga masyarakat itu sering nanya juga tuh Pak, kayak aku kira bayar pajak, wakil ini sebenarnya kayak apa gitu kan. Nah, kayak apapun dipajakin ya, misalnya kendaraan dipajakin, nanti kalau misalnya UMKM dipajakin, terus belum lagi kalau belanja di e-commerce atau ya di yang lain itu ada pajaknya. Sebenarnya itu pajaknya tuh buat apa gitu Pak?
4: Baik. Jadi saya tidak menyalahkan netizen ya. Apa ini? Kalau pendengar radio istilahnya apa Mbak ini? Kita menyebutnya apa warga?
3: Sobat Brahma Suara.
4: Sobat Brahma Suara. Baik. Saya tidak menyalahkan sobat Brahma Suara atau masyarakat Indonesia yang memiliki apa ya, sensi agak negatif kepada pajak.
3: Oke. Okay.
4: Karena kalau kita bicara pajak, kita tidak bisa hanya menganggap pajak itu dikelola oleh institusi pemungutnya aja, kan nggak bisa seperti itu ya. Pajak itu merupakan cerminan dari seluruh rangkaian pemerintahan. Ya presidennya, ya DPR-nya, ya menterinya, ya pejabat-pejabatnya ya. Jadi kalau beliau-beliau ini berkinerja kurang baik, rakyat akhirnya kan males ya. Karena beliau-beliau ini sumber pendanaan gajinya, penghasilannya dari pajak juga.
0: Sementara kalau kita bilang aku udah bayar pajak yang tak gaji kok performanya kayak gini, ya itu bukan cuma perasaan para pendengar ya, kami juga yang mengut pajak juga seperti itu sama aja.
3: Okay.
0: Dan ini kalau kita bicara alurnya ya, pajak itu sebenarnya digunakan gimana sih cara bayarnya, gimana sih setelah dibayar itu larinya kemana sih, gitu ya ini ya, mungkin pertanyaan besarnya para pendengar sekalian. Jadi kalau yang sudah pernah membayar pajak, utamanya PPN dan PPH yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, pajak itu tidak bayarkan ke kantor pajak. Jadi berbeda dengan pajak daerah ya. Kalau pajak daerah kayak PBB, pajak kendaraan itu langsung dibayarkan ke pemerintah daerah. Tapi kalau pajak pusat, PPN dan PPH ini dibayarkan oleh para pendengar sekalian, para wajib pajak sekalian langsung ke bank atau ke kantor pos. Dari situ, dalam paling lambat 24 jam bank atau kantor pos nanti harus menyerahkan uang yang terkumpul di situ ke rekeningnya Menteri Keuangan langsung ke Pak Purbaya di sini ya. Dari Pak Purbaya akhirnya nanti uang pajak yang sudah transit itu diputar kembali ke semua kementerian lembaga yang membutuhkan anggaran dari pemerintah pusat. Kementerian PUK, Kementerian Pendidikan kah, kemudian badan yang sepertinya tidak disukai netizen saat ini ya, BGN ini ya. Kemudian untuk proyek-proyek strategis pemerintah lainnya, itu akhirnya jadi rekening pajak itu tidak berhenti di satu waktu ngendon gitu aja, tidak. Tapi diputer, ditransfer ke rekening atau ke kementerian lembaga yang membutuhkan anggaran. Dan mungkin yang para pendengar sekalian suka apa ya, suka enggak sadar, sebenarnya kita itu sudah menikmati loh pajak ini. Karena kan pajak kan awalnya ditransfer oleh Pak Pur ke kementerian lembaga tertentu ya. Kemudian misalnya ke Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan menjadi dana pos untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah. Akhirnya pendidikan dasar kita SD SMP bisa gratis. Semoga nanti ke SMP dan kuliah juga bisa gratis.
3: Amin.
0: Kemudian yang paling lekat dengan keseharian kita, kalau kita beli bensin itu di Pertalite itu ada subsidinya. Nah, subsidi ini pertanyaannya dari mana? Jelas dari pemerintah pusat melalui dana pajak yang dikumpulkan oleh kita bersama. Jadi peruntukannya ini sudah banyak, cuma memang kita tidak koar-koar, Mbak. Iki loh pajakmu yang kamu bayar tak jadikan ini, kita suka silent di situ. Itu mungkin kelemahan kita ya, kelemahan DJP dan Kementerian Keuangan dalam melakukan publikasi. Harusnya kan kita publikasi lebih gencar. Misalnya contoh lagi bagi usahawan, kan kadang usahawan UMKM ini sering datang ke kantor pajak itu suka mengeluh juga. Gimana sih Pak negara ini, saya usahawan pemula, saya waktu masih susah negara enggak ada, giliran saya sudah berhasil negara datang nagih pajak, ini gimana ceritanya? Nah, kehadiran pajak di sini suka tidak dirasakan, Mbak. Karena yang pertama prinsipnya pajak adalah tidak langsung memberikan manfaat. Misalnya kalau Mbak Nanda misalnya beli voucher apa begitu, kan langsung dapat pulsa atau dapat manfaat hadiah door prize di situ. Tapi kalau bayar pajak kan tidak langsung mendapatkan benefit di situ. Karena nanti pajak yang terkumpul diputar dulu oleh pemerintah, dibangun jadi jalan, jadi sekolah, jadi rumah sakit, jadi subsidi. Kemudian yang paling tidak paling penting ini ya yang suka dilewatkan. Kalau usahawan itu mengajukan kredit ke bank, kredit KUR ya namanya ya, kredit usaha rakyat. Itu bunga aslinya Mbak itu 12%.
3: Okay.
0: Tapi untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah memberikan subsidi. Jadi bunganya itu di korting 50%, tinggal 6%-nya saja. Jadi kalau ada usahawan pinjam modal di bank itu negara sudah hadir di situ, kita bantu nombokin 50% bunganya dari KUR itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi nanti bank itu nagih bunganya 6%-nya ke masyarakat, 6%-nya ke Pak Pur minta uang nanti untuk nombokin bunganya itu. Jadi kalau misalnya ditanya negara sudah hadir belum? Ya sebenarnya sudah hadir lewat KUR, lewat jalan, lewat sekolah, lewat rumah sakit, lewat fasilitas, lewat BLT, lewat subsidi BBM, lewat subsidi yang lain-lain. Cuma masyarakat belum tahu, belum ngeh aja. Ini sudah ada negara di sini, cuma kita belum koar-koar saja. Dan mungkin ini tugas saya di sini ya, untuk koar-koar saat ini ya.
3: Iya, betul-betul. Soalnya memang yang enggak terasa kan karena ya wis pancene kudune ngono gitu, Pak. Harusnya sih kayak gitu, gitu. Makanya enggak apa ya, enggak seberapa terasa. Contohnya ya kayak jalan. Jalan di Lamongan lah misalnya sama Trawe Suara ya. Kenapa jalannya misalnya bisa bagus apalagi jalan-jalan desa begitu ya, Pak ya? Ya itu adalah dari pajak sendiri begitu. Tapi ada juga, halah ada kok jalan-jalan yang masih jelek, masih rusak dan lain sebagainya. Nah itu mungkin Pak yang jadi kayak pertanyaan mana gitu.
0: Nggak apa-apa, itu wajar saja ya. Namanya progres kan pasti ada tahapannya.
3: Iya,
0: nggak bisa 100% langsung seperti simsalabim kita langsung jadi maunya bagus kan.
3: Ya
0: maunya
3: gitu
0: ya. Semuanya seperti itu Mbak. Cuma kan butuh waktu, yang kedua butuh dana. Nah ini yang jadi masalah ya, butuh dana. Nah kita berharapnya semua yang sudah dibayar oleh masyarakat disalurkan kembali tanpa ada yang tertinggal, ada yang tercecer, Mbak. Ini yang saya juga suka gemes ya. Kalau kita melihat berita kan, apalagi yang kasus terakhir ini. Sekian ratus miliar itu uang semua ya. Seandainya itu masuk ke negara, dikelola dengan benar kan pasti negara kita, rakyat kita akan semakin banyak yang lebih sejahtera.
3: Iya. Iya betul. Karena kayak itu miliaran rupiah, triliunan rupiah itu.
0: Ya, itu uang semua itu.
3: Lah ya uang semua itu.
0: Itu kalau dibangunin jalan udah berapa kilometer itu?
3: Bener. Itu ibaratnya kalau buat pembangunan sekolah itu sekolahnya udah bertingkat-tingkat Sobat Trawesa Raya. Iya udah AC semua Sobat. Dan ya sebenarnya sih karena rakyat kita kan sekarang udah kritis banget ya Pak ya. Kayak kalau dulu mungkin ya udahlah ada informasi ambil udah, kalau sekarang informasi dikritiki, dikulik lagi, cari ke akar-akarnya ya, itulah di pokoknya diurek-urek lah ibaratnya.
0: Enggak apa-apa, bagus begitu daripada diam kayak zaman Orde Baru dulu kan. Kita maunya dicekoki satu informasi satu arah. Zaman sekarang saya lebih suka sebenarnya, mari kita berdiskusi, kita lihat seberapa bermanfaat sih pajak ini kalau dihentikan. Karena kalau kita bicara porsi pajak enggak ya. Sampai hari ini itu perpajakan, pajak dan bea cukai itu ya, penerimaan dari masyarakat itu yang kalau dikumpulkan itu totalnya 80% dari total APBN negara kita setahun. Kalau misalnya ada ya, misalnya ada gerakan bilang stop bayar pajak karena tidak bermanfaat, loh tunggu dulu nih, kalau ini dihentikan 80% APBN ini nanti penggantinya apa? Terus adik-adik kita di sekolah nanti dana bosnya kalau dicabut mereka harus bayar dong SPP lagi. Kemudian kalau nanti subsidi BBM kita nggak punya uang, bayar harga full, nanti masyarakat lagi yang menderita. Jadi tunggu dulu, jangan stop boikot dulu. Kalau memang ada ditemukan penyelewengan, ya lebih baik disikat yang nyeleweng aja. Sumber pembayaran negara kita ini jangan dihentikan dulu, karena sudah jelas manfaatnya. Kalau misalnya ada penyelewengan, ya berarti nanti kita butuh bantuan dari masyarakat untuk membongkar ini, dan kita berharap institusi penegak hukum kita bekerja dengan tegas dan keras kepada setiap pihak yang menyelewengkan ini. Dan harapan kita kan gitu ya, kalau ada kebocoran, kebocorannya ditambal, yang bikin bocor disikat, harusnya kan begitu ya. Sementara yang sudah jelas-jelas bermanfaat jangan dihentikan dulu, karena ada banyak sekali masyarakat yang membutuhkan dana pajak yang dikelola dengan benar ini. Itu Mbak sudut pandang yang ingin saya tawarkan.
3: Iya, karena emang target, ada target pendapatan daerah ya Pak, yang mungkin bisa dikerucek juga, ada 2.800 triliun rupiah itu kurang lebih. Oh kebanyakan. Oke, ini berarti informasinya terlalu banyak nih. Berapa Mas, berarti Pak?
0: 2.400-an.
3: Oh berarti 400. Iya, ini kebanyakan 400. Oke, jadi 2.400 triliun rupiah. Dan itu ya terbesarnya dari apa? Dari perpajakan Sobat Ramesara ya. Oke, jadi memang ya kalau ibaratnya itu jadi kayak tulang punggung tunggal ya.
0: Betul.
3: Pajak itu sendiri.
0: Kalau misalnya mau digantikan, kita belum ada penggantinya Mbak sampai hari ini. Kan kita sering ini ya, dapat insight dari banyak yang bilang negara kita ini negara kaya, negara sumber daya kita banyak ya. Cuma ternyata sampai hari ini dari seluruh sumber daya yang dikelola oleh siapapun itu, baik pemerintah, kementerian atau BUMN, toh kalau di total-total dalam satu tahun tidak sampai 20% dari APBN tuh Mbak. Nah ini kan mungkin jadi PR besar kita semuanya ya. Gimana caranya agar sumber daya alam ini dikelola dengan benar sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sampai itu tercipta ya, untuk saat ini tulang punggung perekonomian negara ya sumbernya cuma satu, masih pajak 80% loh Mbak di sini. Ini bukan angka yang kecil ya 80%.
3: Oke, iya itu banyak banget Sob ya. Dan ini Pak, mungkin ada ya di balik fungsi vitalnya Sob ya, ada data dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, tax ratio. Ini tuh penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto nih Pak, di PDB ya, PDB. PDB Indonesia saat ini tuh katanya masih tertahan di kisaran 10%. Nah, itu kalau angka 10% itu tergolongnya sangat rendah kah Pak, atau itu masih cukup ya sama lah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya gitu?
0: Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara aja Mbak ya, kita termasuk yang terendah loh.
3: Oh iya.
0: Itulah kenapa kemarin waktu Pak Purbaya pertama kali di angkat kan jadi yeah. sebagai menteri, mm-hmm. beliau kan langsung ini nih, kita istilahnya apa ya, bahasa Jawanya dipecuti ini,
3: di oh, yeah.
0: ini kamu tak kasih target 11% mm-hmm. dari PDB tax ratio-nya. Ya sampai hari ini kita masih di 10 sekian ya. Ya semoga yeah. sampai dengan akhir tahun kita bisa mengejar yang 11% itu. Mm-hmm. Karena kalau memang dibandingkan di Asia Tenggara aja, Mbak, itu kita masih di level bawah. Mm-hmm. Sementara kalau kita bandingkan dengan negara maju ya jauh jadinya progresnya.
3: Oke, oke, oke. Jadi masih apa, tergolongnya rendah sebenarnya masalah. Dan ya yang masih kita soal huru haranya pajak perpajakan ya Pak ya. Jadi ini mungkin bisa dijawab langsung sama Pak Abda gitu. Nah banyak juga ya Pak, mungkin kenapa ya orang-orang kaya di luaran sana itu bisa lolos gitu. Apakah memang ada fenomena global yang bisa disebut tax avoidance gitu ya? Atau mungkin juga apakah ada hal lain begitu Pak? Kayak kita sebagai masyarakat aja dituntut bayar pajak ini itu. Nah, yang di atas ada kok kayaknya enak banget ya. Contohnya mungkin kayak kasusnya dulu tuh Rafael ya Pak ya, Rafael Alun itu. Dan mungkin Pak Abda sendiri boleh dikasih edukasi buat Sobat Rawe Suara.
0: Baik. Jadi untuk terkait orang kaya, ini kalau saya jelentrehkan modusnya kan kayaknya enggak enak juga ya di sini.
3: Iya. Di belakang jadi aja ini, ya Pak ya.
0: Cara prinsip gini, okay. orang kaya itu tidak akan mengoperasikannya uangnya dengan nama dia sendiri, itu satu. Mereka pasti punya perusahaan ini, perusahaan itu, tanam di sini, tanam di situ, disimpan di Indonesia, disimpan di luar negeri. Itulah kenapa kita di Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan banyak strategi. Yang pertama kita menjamin menjalankan strategi yang namanya pertukaran data dengan negara-negara lain, Mbak. Itu yang Mbak sebut tadi OECD itu tadi. Yeah. Ya. Kemudian kita juga bikin perjanjian pertukaran data, perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara-negara di luar negeri ini juga. Jadi intinya gini, Mbak. Kalau misalnya orang Indonesia nih, di Indonesia kelihatannya kere, tapi ternyata di Los Angeles dia punya 5 apartemen, punya 5 villa. Kan kita yang di Indonesia kalau diam aja kita nggak tahu ya. Itulah kenapa kita bikin perjanjian pertukaran data dengan Amerika, dengan negara-negara lain di seluruh dunia, agar kita tahu nih. Dan posisi per hari ini sebenarnya kan mungkin pejabat kita Pak Prabowo atau Pak Purbaya sering bilang, kita udah pegang nih nama-namanya nih, orang ini hartanya di mana, mereka udah pegang. Nah sekarang pertanyaannya gimana cara menarik uang-uang yang parkir di luar negeri itu bisa kembali ke Indonesia. Dulu kita pernah mengenal istilah yang namanya tax amnesty. Ini enggak tahu Mbak Nanda atau pendengar sekalian pernah mendengar atau tidak. Tahun 2016 dulu. Kemudian ada juga yang disebut tax amnesty jilid 2, namanya PPS, Program Pengungkapan Sukarela. Program Pengungkapan Sukarela tahun 2022 kemarin. Kemudian ada juga isu nanti ini Pak bikin Patriot Bond. Nah sekarang sudah mulai ya, Patriot Bond itu ada klausul kalau nanti investasi di situ kita nggak kulik-kulik lagi sumbernya dari mana. Ini salah satu strategi yang apa ya, saya bilang plus minus ya Mbak ya. Plusnya kan menarik investasi, dana-dana yang di luar, parkir di luar negeri kembali ke Indonesia. Tapi sisi negatifnya adalah kalau mereka ikut program-program ini, segala dosa perpajakannya diampuni. Nah ini yang dirintis di program tax amnesty dulu tahun 2016 dulu. Tahun 2016 dulu kita pernah sukses, ada sekian ribu triliun yang kita tarik ya ke Indonesia dananya. Cuma ya enggak tahu ya, setelah diparkir di Indonesia keluar lagi atau tidak, saya tidak tahu. Kita
3: akan tahu lagi.
0: Kemudian kita juga membentuk KPP khusus, Mbak. Jadi kita khusus punya KPP yang memang mengawasi orang-orang dengan istilahnya, kita menyebutnya HWI, High Wealth Individual. Jadi orang-orang kaya ini tidak dikelola di KPP di daerah-daerah seluruh Indonesia, enggak. Tapi kita pusatkan KPP tertentu, entah itu di KPP Madya atau di KPP di Jakarta. Jadi orang-orang kaya ini tidak boleh diawasi dengan cara biasa. Nah, ada cara khusus dengan KPP khusus, petugas khusus, dengan sistem dan regulasi yang khusus. Cuma kan kita tidak keluar-keluar ke luar negeri. Pak, ini sudah kita tindak ini dengan nilai pajak yang dibayar sekian, itu kan sudah masuk rahasia apa ya, rahasia jabatan ya di kita ya. Dan kalau kita juga umbar orang ini sudah bayar sekian, itu juga kayaknya nanti kita rawan digugat Mbak, di DJP-nya ya. Itulah kenapa kita berharap justru orang-orang itu suka punya budaya yang saya bilang apa nih, flexing ya.
3: Flexing
0: ini saya manfaatkan, kita manfaatkan. Kayak kemarin jadi Corbusier, saya udah bayar pajak nih 2,5 M waktu SPT tahunan. Nah ini kan, ini informasi yang bagus bagi DJP, karena DJP gak akan berani mengumbar informasi itu. Jadi kita berharapnya para influencer ini yang suka flexing, iya flexing aja, biar kita tahu kekayaannya. Kemudian yang kedua, kalau memang mereka mau flexing soal pajaknya, ya alhamdulillah ini publikasi positif bagi kita, bahwa mereka peduli sama pajak, sudah menjalankan kewajibannya dengan benar, orang-orang kaya ini.
3: Oke, jadi ya flexing itu sebenarnya Itu buat pajak-pajak ini buat bagus, tahu ya. Sobat ya.
0: Buat pajak bagus itu, kalau flexing itu bagus kita suka.
3: Yuk flexing yuk. Apalagi mungkin crazy rich di luar sana gitu ya Pak ya. Mobilnya, kekayaan tasnya, cincinnya, jamnya, semuanya flexingin aja gitu. Iya. Atau mungkin juga sekarang ini NPWP itu kan jadinya sama kayak NIK ya Pak ya. Apakah oh, iya, itu juga betul. Jadi ya nah, agar menutup betul. Kebocoran juga?
0: Betul. Jadi kan selama ini kalau kita bicara NPWP itu mulai 2025 dan seterusnya NIK itu bagi orang pribadi dipersamakan dengan NPWP. Jadi kalau misalnya pendengar sekalian bingung, Pak aku kartu NPWP ku hilang, enggak usah bingung kan nomornya sama dengan nomor KTP. Ini bagi orang pribadi ya. Dan ini juga merupakan sebenarnya strategi Mbak. Kan kalau misalnya pendengar sekalian Mbak Nanda nonton film-film di Amerika nih misalnya saya mau beli sesuatu di supermarket itu penjualnya tuh pasti nanya ID-mu mana ya Mbak benar sadar nggak ini ya, ID-mu mana ID-nya ini gunanya itu banyak bisa untuk ngecek dia berhak subsidi atau tidak umurnya sudah cukup atau tidak bayarnya pakai kartu ID itu juga bisa nah ini impiannya Indonesia dulu ke situ Mbak jadi integrasinya itu bukan cuma berhenti di KTP sama dengan NPWP sebenarnya misinya itu Indonesia satu data kalau Mbak Nanda dan pendengar sekalian pernah dengar dulu. Jadi kita berharapnya nanti KTP itu fungsinya segala macam ya KTP ya SIM ya ATM ya NPWP ya kartu BPJS semuanya itu terintegrasi menjadi satu. Keuntungannya kalau terintegrasi jadi satu ini misalnya ya Mbak ya sekarang Mbak Nanda mau beli mobil yang diminta sama dealer apa?
3: Data pribadi.
0: Apa KTP?
3: KTP
0: kan?
3: Ya.
0: KTP. Kemudian Mbak Nanda mau buka rekening di bank yang diminta apa?
3: Iya KTP juga. KTP.
0: Kemudian Mbak Nanda urusan sama notaris jual beli tanah yang diminta apa?
3: Iya KTP. KTP.
0: Kita bayangkan kalau semua data transaksi ekonomi terkait KTP ini dikonversi menjadi NPWP, datanya dikumpulkan disetorkan ke KPP. Nah, kayak gimana nih besarnya datanya ini? Akhirnya kan KPP bisa mendapatkan gambaran. Oh, orang ini dari berbagai transaksi yang belum dia laporkan, potensi penghasilannya sekian miliar katakanlah. Sehingga pajaknya harusnya sekian juta atau sekian ratus juta. Nah, dengan adanya NIK menjadi NPWP ini diharapkan data yang masuk ke KPP atau Direktorat Jenderal Pajak akan semakin besar sehingga orang bisa membayar pajak sesuai dengan ketentuannya. Kalau enggak sesuai ya kita tinggal konfirmasi aja. Datamu ini dari pembelian mobil, masa mobilnya 5 ngakunya enggak punya penghasilan. Kan agak aneh di sini ya. Ya mungkin itu bisa dibantah. Oh, ini dari suami saya. Oke, yang istri. Lah kalau yang suami mau dari mana? Dari orang tuanya, dari orang tuanya, dari siapa? Kan enggak bisa ya. Kita harus pertanggungjawabkan dengan tepat. Itu Mbak. Misinya itu di situ.
3: Jadi bisa langsung mencocokkan secara real time gitu ya Pak ya, kayak asetnya tuh apa aja gitu. Oke, itu sahabat Terobosan. Jadi kenapa ada terobosan baru ya, NIK ini tuh jadi NPWP atau datanya tuh disamakan gitu. Bahkan kalau dari informasi yang saya tahu nih Bapak ya, gak cuma integrasi KTP katanya, transformasi terbesar perpajakan di Indonesia tahun 2026 ini juga ada implementasi penuh nih, Cortex Administration System atau Cortex. Nah, itu kayak gimana tuh Pak?
0: Kalau Cortex ini kan namanya istilahnya apa ya, alat kerjanya pajak nggak ya? Direktorat Jenderal Pajak kan punya sistem informasi. Nah kita sistem informasi kita namanya Cortex. Cortex ini adalah sarana bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan bagi wajib pajak juga ya. Bagi wajib pajak kalau mau jalankan kewajibannya haknya mau nuntut di situ lewat sistem Cortex juga. Mau daftar NPWP lewat mana? Cortex. Mau lapor SPT tahunan lewat Cortex. Nanti kalau bayar pajaknya kelebihan mau mengklaimnya lewat mana? Lewat Cortex. Jadi semuanya itu dilakukan di satu pintu lewat Cortex. Dan Cortex ini juga menjadi sarana bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan dan konfirmasi, Mbak. Seperti tak ceritakan tadi ya. Data pembelian mobil, data ini, data transaksi ini, data penghasilan 1, 2, 3 dari ini, dari situ, itu semuanya terkumpul jadi satu dan tertampil lewat aplikasi kita yang namanya Cortex tadi. Jadi Cortex ini menjadi sarana bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya dan bagi petugas pajak ini dijadikan untuk sarana konfirmasi dan pengawasan kalau memang ada ketidakcocokan dari apa yang sudah dijalankan oleh masyarakat sekalian. Okay. Kan kalau kita bicara sistem perpajakan kita kan namanya sekarang kalau Mbak Nanda pernah dengar namanya self assessment Mbak prinsipnya. Artinya wajib pajak itu melaporkan sendiri, penghasilanku sekian. Oh, berarti pajaknya tuh segini dihitung sendiri. Kemudian dibayarkan sendiri lewat pos atau kantor bank dan yang terakhir dilaporkan SPT-nya sendiri secara mandiri. Direktur Jenderal Pajak peranannya di mana? Di konfirmasi. Kita klarifikasi kembali, sudah benar enggak ini? pakai pasal yang tepat atau tidak, tarifnya sudah benar atau belum, atau penghasilannya ada yang disembunyikan atau tidak. Nah itu semuanya kita jalankan lewat Cortex. Jadi misalnya Mbak Nanda atau kawan-kawan sekalian sudah pernah mencoba lapor SPT lewat Cortex, itu kadang tiba-tiba angkanya keluar sendiri nih secara otomatis. Nah ini adalah bagian dari data yang sudah kita peroleh dan diolah oleh sistem, dimunculkan secara otomatis lewat Cortex. Jadi di SPT tahunan tahu-tahu sudah keluar nih, saya jadi Shopee Affiliates, penghasilanku dari Shopee bulan ini sekian, dipotong pajak sekian, itu akan muncul sendiri secara otomatis di Cortex. Saya kerja di apa, di bank, di BCA, dapat bunga ini itu, nanti keluar datanya di Cortex juga. Saya dapat penghasilan dari BRI, dari perusahaan ini, dari koperasi ini, dari PT ini, nanti semuanya itu datanya akan keluar secara otomatis di Cortex. Jadi itu keunggulannya Cortex saat ini. Cuma memang kita belum bisa bilang sudah 100% bagus ya, karena seringkali kita masih mendengar wajib pajak, Pak kok Cortex pun tidak bisa diakses, mau login tidak bisa, ternyata gangguan jaringan karena server kita masih kurang kuat. Jadi ya memang masih perlu disempurnakan.
3: Ya plus minusnya digital tuh kayak gitu ya Pak ya.
0: Ya digital itu kita semakin sulit untuk menghindar.
3: Iya, kayak apa-apa sekarang ini udah dalam genggaman lah. Ibaratnya tuh gitu Sob ya, udah gak zaman apa jalan-jalan ke kantor lagi gitu ya, sambil rebahan langsung lapor SPT tahunan.
0: Itu yang kami harapkan Mbak Nanda. Daftar NPWP gak usah ke kantor, lewat HP aja. Lapor SPT gak usah ke kantor, lewat HP aja gitu. Itu harapan kami itu gitu.
3: Ya, segampang itu loh ya Sobat Rawesara ya. Jadi buat kamu yang punya harta yang luar biasa itu, jangan lupa apa? Jangan lupa bayar pajaknya, karena yaitu untuk kita sendiri Sobat. Nah tadi itu kan banyak terobos

0: satu tahun tidak melebihi 500 juta, selamanya tidak perlu bayar pajak. Mm-hmm. Ya, selamanya ya. Jadi mulai beratur, peraturannya berlaku mulai PP nomor 20 tahun 2026 ini, mulai 22 April 2026. Jadi selama kawan pajak sekalian UMKM, orang pribadi ya, terutama ya, khusus bagi orang pribadi, apabila omsetnya dalam satu tahun tidak melebihi 500 juta, itu bebas pajak selamanya. Nanti apabila sudah melebihi 500 juta bagaimana? Kita hitung lagi. Yang melebihi 500 juta itu berapa? Sampai dengan 4,8 miliar dalam satu tahun, kena pajak itu hanya sebesar 0,5%. Ini mungkin Mbak Nanda sudah bisa lihat ya, pelangnya kami baru pasang tuh di depan kantor. Di sebelah ya Mbak kelihatannya, yang warna kuning.
1: Tangga.
0: Di situ dijelaskan secara grafis bahwa pajak bagi UMKM, orang pribadi dan PT perorangan, yang melebihi 500 juta, ini khusus bagi orang pribadi dulu ya, khusus bagi orang pribadi yang melebihi 500 juta dalam satu tahun sampai dengan 4,8 miliar, pajak itu hanya 0,5%. Nih. Kemudian bagi kawan pajak yang pernah mendengar bahwa ada pajak kalau kita jualan di marketplace, di Tokopedia, Shopee dan kawan-kawan itu ya. Jadi itu memang benar, karena gimana ya, kalau orang yang jualan tidak lewat marketplace kena pajak yang ini tadi ya, yang di atas 500 juta kena 0,5%, tentu saja yang di marketplace juga kita perlakukan serupa. Jadi misalnya kawan pajak punya toko, para pendengar sekalian punya toko di Tokopedia, di Shopee atau di mana itu, di situ nanti akan kena pajak 0,5% juga. Cuma ada pengkhususannya. Jadi khusus bagi mereka yang omsetnya di atas 500 juta dalam satu tahun. Kalau misalnya omsetnya di bawah 500 juta, nanti Tokopedia, Shopee dan kawan-kawan tidak akan melakukan pemotongan. Jadi masih dibebaskan dari pemotongan pajak. Kenapa? Karena yang jualan tidak lewat Shopee, tidak lewat Tokopedia aja, nanti kalau omsetnya di bawah 500 juta kan enggak bayar pajak ya. Jadi yang di Shopee pun juga diperlakukan sama, baik online maupun di luar, daring maupun luring, nanti diperlakukan serupa. Selama omsetnya bagi orang pribadi tidak melebihi 500 juta, tidak perlu bayar pajak. Kalau sudah melebihi 500, selama tidak melebihi 4,8 miliar, cuma kena pajaknya 0,5%. Nah, jadi ini mungkin informasi yang ingin saya sebarluaskan. Ini untuk UMKM. Kemudian yang kedua, bagi karyawan. Karyawan itu tidak semuanya membayar pajak ya Mbak ya. Misalnya Mbak Nanda di sini, kalau gajinya itu silakan ditakar sendiri. Ketentuan dari perpajakan itu adalah kalau penghasilannya, gaji karyawan itu tidak melebihi 4,5 juta dalam satu bulan atau 54 juta dalam satu tahun, ini tidak perlu dikenakan pajak. Jadi kalau gajinya, saya karyawan di toko, gaji saya cuma 3,5 juta, gimana Pak? Ya belum dikenakan pajak. Nanti cek aja di slip gajinya, potongan pajaknya pasti nol. Terus nanti kalau saya sudah menikah bagaimana Pak? Nanti batasan kena pajaknya naik lagi. Tadinya kan 54 juta ya satu tahun ya, 54 juta ditambah 4,5 lagi untuk istrinya. Nanti kalau saya punya anak satu gimana Pak? Tambah lagi 4,5 lagi. Jadi semakin banyak anak, atau bagi yang pemberani ya, semakin banyak istri, penghasilan tidak kena penghasilan tidak kena pajaknya akan semakin meningkat, paling tinggi di 72 juta dalam satu tahun. Nah ini tidak semua karyawan juga akan membayar atau dipotong pajak. Dilihat dulu penghasilannya sudah melebihi batas penghasilan tidak kena pajak atau belum. Kalau sudah melebihi baru nanti kita bicarakan kena potongan yang berapa. Itu ya Pak.
1: Dan kalau soal itu kan tadi pengusaha ya Pak ya, UMKM yang 500 juta itu baru kena pajak ya.
0: Betul.
1: Tapi nah kalau influencer gitu-gitu juga sama Pak.
0: Oke, kalau influencer ini pajaknya khusus ya. Jadi bagi influencer, YouTuber, apa kita menyebutnya, selebgram, seleb tweet, apa sih
1: seleb
0: ya,
1: kayak gitulah.
0: Seleb talk ya. Oke, jadi untuk yang seperti itu, kita istilahnya di perpajakan itu namanya pekerjaan bebas. Jadi untuk kriteria yang memenuhi ini, pekerjaan bebas ini ada banyak kategori Mbak. YouTuber itu salah satunya, selebgram, seleb tweet, seleb talk, seleb dan kawan-kawannya itu. Kemudian kalau yang selain itu kayak profesi khusus seperti dokter, notaris, pengacara, atlet ya, cucu dan kawan-kawannya itu ya. Nanti itu penghitungan pajaknya agak spesial Mbak. Jadi mereka terimanya dalam satu tahun berapa? Katakanlah buat contoh ya, 100 juta dalam satu tahun, karena ini masih YouTuber pemula. 100 juta ini nanti tidak langsung kita hitung pajaknya. Kita kasih diskon dulu 50%. 100 juta kali 50% tinggal 50 juta. Setelah didiskon 50%, tahap kedua nanti kita kurangi dengan yang namanya penghasilan tidak kena pajak tadi atau PTKP. Tadi kan setahun untuk bujangan 54 juta ya. Jadi 100 juta kali 50% tinggal 50 juta. Dikurangi PTKP 54 juta, akhirnya habis. Jadi untuk YouTuber, selebgram yang penghasilannya dalam satu tahun belum melebihi 100 juta, pajaknya

0: adalah nol.
1: Okay.
0: Jadi tahapannya seperti itu. Yang pertama dikali 50%, yang kedua dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Kalau ada sisa, sisanya itu yang dikenakan pajak. Tarifnya mulai 5%. Jadi sangat kecil. Sangat kecil kemungkinan bagi usahawan pemula, bagi YouTuber pemula, bagi selebgram pemula, bagi affiliates pemula ya, untuk dikenakan pajak. Karena apa? Karena limitnya itu sangat tinggi untuk dikenakan pajak ya. Ada PTKP, ada 50% ya. Jadi banyak barrier agar kita itu tidak perlu membayar pajak. Cuma informasi ini saya rasa masih belum banyak yang tahu soal ini. Itulah kenapa saya datang hari ini, Mbak. Biar semakin banyak orang yang tahu dan tidak perlu membayar pajak.
1: Iya, soalnya biasanya tuh kalau influencer-influencer apalagi mungkin di media sosial ya Pak, itu kan banyak tuh gift-gift.
0: Nah, betul.
1: Nah, itu katanya alas dipotong pajak sendiri gitu di medsosnya gitu. Nah, itu beda lagi Pak atau gimana?
0: Jadi nanti tiap medsos itu kan ada pengelolanya ya Mbak, perusahaannya apa. Nanti kita lihat di situ apakah dia sudah melakukan pemotongan pajak atau belum. Itu kan mereka pasti kalau membayar penghasilan kan pasti ngirim dokumen lewat email ya. Nah, itu bisa dicek di situ ada potongan pajaknya atau tidak. Dan enaknya kalau sudah dipotong itu nanti itu menjadi semacam kredit bagi kita. Jadi misalnya kita punya penghasilan nih dalam 1 tahun 200 juta. Kemudian setelah dikali 50% dikurangi PTKP kita harus bayar pajak katakanlah 5 juta nih. Misalnya ya. 5 juta nanti itu dikurangi dulu dengan potongan-potongan yang sudah diambil oleh penyelenggara media sosialnya tadi. Ada potongannya enggak? Itu nanti bisa dikurangkan. Katakanlah dari 5 juta yang harus kita bayar sendiri itu ternyata saya sudah dipotong nih Pak sama Tokopedia, sama ini, sama itu, sama Instagram, sama Facebook dan lain-lain. Saya sudah dipotong 4,5 juta. Oh, berarti 5 juta dikurangi 4,5 juta yang harus kita bayar sendiri sisanya tinggal 500.000 aja. Jadi yang sudah dipotong itu tidak akan hilang. Jadi dia bisa diperhitungkan. Yang penting dokumennya ada ya Mbak. Jadi dipastikan kalau misalnya sobat pendengar sekalian mendengar itu apa menerima bukti pembayaran penghasilan dari siapapun itu, dicek ada potongan pajaknya atau tidak. Kalau ada potongan pajaknya, dokumennya disimpan, nanti digunakan saat kita lapor SPT tahunan biar menjadi kredit pajak untuk pengurang pajak yang harusnya kita bayar.
1: Jadi itu kita laporin sendiri ya Pak ya. Tapi kalau dari perpajakan sendiri bisa cek nggak?
0: Kita bisa ngecek Mbak datanya. Cuma kan sampai hari ini kan kita bekerja sesuai dengan aturan ya Mbak ya. Sesuai dengan awalnya kan negara kita didirikan, pajak dipungut sesuai dengan peraturannya. Jadi kita juga mengikuti aturan yang berlaku. Karena kita sampai dengan hari ini prinsip perpajakan adalah self-assessment. Artinya masyarakat masih harus untuk melaporkan SPT-nya. Jadi kapan kita berhenti lapor SPT? Ya nanti sampai undang-undangnya diubah. Ini sampai kapan saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas sampai hari ini, kalau kawan pajak, kalau sobat pendengar sekalian mencoba penasaran yang dicari, ini di mana sih? Di pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Di situ masih jelas ya, kalau tidak lapor SPT kena denda. Ini jadi kewajiban pelaporan SPT ini masih ada di undang-undang kita sampai dengan hari ini. Jadi ya sebagai petugas pajak saya cuma bisa bilang ya untuk sementara diikuti dulu lah ya alurnya. Nanti suatu saat misalnya pemerintah kita entah ganti presiden, entah ganti DPR kemudian memutuskan saya rasa kita sudah tidak perlu lagi lapor SPT. Nah, misalnya gitu ya.
1: Iya, negara kita udah kaya.
0: Nah, maka nanti bisa itu menjadi kabar gembira juga bagi kami karena kan tidak lagi mengawasi SPT tahunan nih. Kami juga lebih banyak waktunya untuk mengerjakan yang lainnya. Tapi sampai dengan hari ini karena SPT tahunan masih menjadi kewajiban ya, kita jalankan bersama. Karena kalau kita bicara negara kaya, sekaya apa sih negaranya? Misalnya kita sebut Amerika itu negara kaya ya. Coba cek, rakyat Amerika itu lapor SPT enggak?
1: Nah, itu ya, pasti itu kuncinya berarti ya Pak ya.
0: Oh iya, jadi sekaya apapun, semaju apapun negaranya, sampai dengan hari ini yang, yang saya tahu ya, masih banyak sekali negara kaya yang mewajibkan rakyatnya untuk lapor SPT tahunan. Jadi bahasa Inggrisnya itu tax return ya. Jadi setiap tahun mereka masih harus bergulat nih dengan institusi perpajakan untuk ngecek pembayaran pajak saya sudah benar atau tidak.
1: Oke. Karena ya memang kan uang itu dipakai setiap hari, setiap detik ya Sob ya. Jadi kayaknya kalau ngomongin soal kaya itu seberapa kaya gitu.
0: Relatif. Kalau ini Mbak, kalau Mbak Nanda atau pendengar sekalian pernah coba iseng ya. Kalau di negara-negara maju itu tax rate-nya berapa persen itu serem loh Mbak di sana. Misalnya ini saya sering ini sih scroll di IG itu. Ada yang dari Jerman pamer nih slip gajinya. Itu potongannya bisa 50% loh Mbak dari gaji yang mereka terima. Wow. 50%, tapi ya karena ini ya, karena perbedaan negara maju sama negara kita kan, yeah. Negara maju itu penegakan hukumnya sudah bagus, yeah. Ya, kesadarannya pejabatnya sudah bagus, yeah,
1: betul.
0: Ada ketidakpatutan sedikit, mereka pejabatnya mengundurkan diri,
1: yeah.
0: Ya gitu ya.
1: Loh, negara kita juga kayak gitu,
0: oh,
1: kok,
0: iya,
1: Pak.
0: Alhamdulillah ya. Jadi tingkat keikhlasan masyarakat, yeah, di luar negeri untuk membayar pajak itu jauh lebih tinggi daripada kita. Ya karena ya kembali saya tidak menyalahkan, karena pajak ini bukan cerminan institusi pajak saja. Pajak ini cerminan pemerintahan kita secara keseluruhan, okay, dari presiden sampai ke level pemerintah paling bawah di pemerintah desa, RT, RW itu ya. Selama kita kinerjanya bagus, saya rasa masyarakat akan ikhlas-ikhlas saja membayar pajak ya.
1: Yeah,
0: yang membuat tidak ikhlas kan dikelolanya tidak benar, programnya kurang. Saya enggak berani ngomong ya di sini ya, karena saya antek pemerintah di sini kan posisi saya.
1: Ya udah saya aja yang ngomong Pak, gimana?
0: Saya juga senang, yeah, kalau ada masyarakat yang bilang saya enggak setuju dengan program ini buang-buang anggaran. Saya sangat setuju, tapi saya enggak boleh bilang kan saya antek ya.
1: Iya. Oh. Oke.
0: Jadi saya berharap masyarakat semakin banyak yang kritis, semakin banyak yang mencermati ini program ini enggak tepat, Pak, hentikan, ganti program lain yang lebih bermanfaat, misalnya naikkan gaji guru, naikkan kualitas kurikulum, yeah, pendidikan, atau
1: kesehatan,
0: tenaga medis gajinya dibuat layak, P3K di guru, P3K dihilangkan semuanya jadi PNS misalnya. Itu saya sangat setuju secara pribadinya. Cuma siapalah saya di sini,
1: yeah,
0: kita juga semuanya mungkin seperti itu. Kita berharapnya kebijakan-kebijakan pemerintah akan semakin mendorong kesejahteraan masyarakat, biar secara keseluruhan rakyat itu ikhlas membayar pajak.
1: Iya, betul. Sebenarnya rakyat itu chill kok ya, kayak santai gitu. Tapi ya apa yang kita berikan, kita udah mengikuti aturan yang ada, semua peraturan yang ada. Ya semoga masyarakat-masyarakat, rakyat-rakyat Indonesia ini yang mendapatkan yang ya yang sepadan gitu sebenarnya sih, ya, dah itu aja.
0: Jangan sepadan, Mbak, lebih harus.
1: Tuh, kalau bisa mah lebih, iya, ya.
0: Lebih harus.
1: Sepadan itu memang udah kewajiban pemerintah ya berarti, yeah, ya Pak ya.
0: Kita nggak usah jauh-jauh, Mbak, ke Singapura aja misalnya.
1: Iya. Yeah.
0: Pendidikan gratis loh di sana.
1: Iya, yeah, betul.
0: Iya, sampai kuliah gratis loh. Kesehatan gratis. Di Brunei, yeah, itu saya lihat waktu nonton YouTube-nya siapa, channel yang nggak bisa saya sebut di sini ya.
1: Yeah.
0: Di sana itu enak banget hidup itu, dijamin semuanya sama rajanya. Nah, saya berharapnya di Indonesia juga akan seperti itu,
1: betul,
0: karena kita lebih luas, kita lebih kaya. Orang-orang super kaya kita juga banyak, otomatis kan pajaknya juga akan banyak yang terkumpul ya.
1: Yeah.
0: Tinggal PR-nya satu nih, dikelola dengan benar atau tidak.
1: Yeah, itu.
0: Nah, itu harapan kita semua ya. Bukan cuma rakyat ya, ini institusi pajak, saya juga orang pajak juga berharapnya seperti itu. Karena seringkali Direktorat Jenderal Pajak ini dituding, gimana sih pajak nggak bisa ngelola loh?
1: Iya.
0: Kami ini cuma yang ngumpulin uang aja loh di sini loh. Pajak ini tempat muara untuk masuknya uang negara loh. Nanti setelah pajak dibayarkan ke Menteri Keuangan transfer ke kementerian lain. Ya, yang mengelola itu nanti kementerian masing-masing. Ini DJP sudah tidak punya kewenangan apapun di situ. Jadi kita bisa melihat, wah, ada penyelewangan dana di institusi ini ya. Saya cuma bisa melihat aja, karena di DJP tidak ada kewenangan untuk bergerak ke situ. Yang punya kewenangan untuk bergerak siapa? BPK, KPK, ya, Kejaksaan, Kepolisian. Ini beliau-beliau ini yang punya peranan besar untuk lintas kementerian, yang bisa melakukan penegakan hukum. Kalau di DJP ya cuma bisa, sama seperti jenengan, cuma bisa melihat sama, kok bisa ya ada orang berkelakuan seperti itu ya. Sama,
1: ya semoga gitu. Beliau-beliau ini tuh juga bagus ya Pak ya. Amanah juga beliau-beliau ya, ini
0: kita,
1: gitu.
0: Kita tunggu aja lah di kasus terakhir ini gimana sih coba penegakan hukumnya.
1: Oke ya, moment of truth nanti gitu ya. Oke. Kalau kita balik lagi ya soal tadi kan ngomongin soal influencer ya Pak ya. Nah kalau misalnya influencer pemula nih atau mungkin pedagang online yang omsetnya tuh bulanannya tuh naik turun.
0: Ya.
1: Nah itu ngelapornya tuh kayak gimana? Apakah memang benar-benar harus ada data naik turunnya tuh kayak gimana? Tuh gimana Pak?
0: Oke. Jadi secara prinsip kita kasih limitasi Mbak. Omsetnya itu kalau UMKM ya, UMKM berarti orang yang berdagang, baik itu dagang barang maupun jasa. Selama dagangan Anda itu dalam satu tahun tidak melebihi 500 juta, itu secara prinsip tidak perlu bayar pajak. Satu ya. Nanti perkara pencatatan bulanannya seperti apa, kami persilakan kawan pajak atau pendengar sekalian untuk melakukan pakai metode apa, silakan. Tapi misalnya rekan-rekan sekalian, pendengar sekalian memasrahkan itu lewat marketplace, saya cuma jualan di Tokopedia Pak, misalnya ya, saya cuma jualan di Shopee Pak. Saya yakin Tokopedia dan Shopee akan melakukan rekap data sendiri. Dan cepat atau lambat, DJP, kantor pajak akan menerima data itu. Jadi ya, masih aman lah ya untuk selama pendengar sekalian, omsetnya tidak melebihi 500 juta dalam satu tahun. Dan untuk yang influencer dan selebgram dan sejenisnya itu ya, itu nanti dilihat kembali karena limitnya bukan 500 juta lagi, tapi 50% dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Jadi silakan diperhatikan. Memang fluktuatif, oke. Wajar itu. Kalau penghasilannya flat aja malah aneh ya.
1: Yeah.
0: Yang flat itu karyawan. Kalau karyawan gajinya flat tiap bulan segitu-gitu aja kan. Kalau yang selain karyawan, usahawan, influencer, selebgram dan kawan-kawan itu pasti penghasilannya fluktuatif. Kalau lagi tenar ya banter kenceng banget, kalau lagi enggak laku ya enggak ada yang masuk kan. Silakan dicatat secara mandiri setiap bulan. Kemudian direkap dalam 1 tahun berapa. Tinggal dicek nanti pembuktiannya saat lapor SPT tahunan. Nah, fungsinya lapor SPT itu di situ bagi kawan pajak untuk pendengar sekalian ngecek ini saya seharusnya kena pajak atau tidak, itu bisa dicek di SPT tahunan. Ini omsetku ternyata totalnya dalam 1 tahun cuma 350 nih Pak, dari usaha, bukan selebgram ya, dari usaha jualan di marketplace cuma 350 juta nih Pak dalam 1 tahun. Ya berarti belum kena pajak, cuma wajib lapor aja sekali setahun, Januari paling lambat 31 Maret lewat Cortex secara online.
1: Oke. Okay. Nah, itu. Ini ada yang nanya Pak lewat WA ya. Pak Abda, saya Bu Wati dari Sukodadi. Dulu waktu masih kerja di pabrik, saya dibikinkan NPWP sama perusahaan. Tapi sekarang saya udah resign, murni jadi ibu rumah tangga dan gak punya penghasilan sendiri. Masalahnya, saya udah 4 tahun gak pernah lapor SPT karena bingung. Nah, itu nasib NPWP saya gimana Pak? Apakah saya kena denda bertumpuk? Agak takut soalnya mau datang langsung ke KPP, waduh.
0: Duh, semakin takut nanti.
1: Oke, silakan Pak Abda.
0: Saran saya begini, nanti ini aja ya, pantengin IG kami, kami sudah nge-share nomor WhatsApp di situ. Kalau takut datang ke kantor, minimal WA dulu lah ya. Nanti kami akan cek dari NIK. Kita sekarang menyebutnya NIK ya, bukan NPWP lagi ya. NPWP adalah NIK, NIK adalah NPWP, sama aja. Jadi dari NIK-nya Bu Wati tadi kita cek apakah statusnya ini sekarang sudah menjadi non-aktif atau belum. Karena NPWP nanti ada fitur untuk diubah statusnya Mbak Nanda. Dari aktif menjadi non-aktif. Kalau statusnya non-aktif tidak perlu lapor SPT tahunan setiap tahun. Kalau statusnya masih aktif kita masih minta ya untuk lapor setiap tahun. Jadi bagi Bu Wati nanti coba cek IG kami, ada nomor WA di situ, silakan dihubungi. NIK saya sekian, mohon bantuan untuk dicek apakah status NPWP saya masih aktif atau sudah tidak aktif. Kalau misalnya ternyata statusnya sudah tidak aktif, ya selesai, tidak ada masalah, tidak akan kena denda dan tidak akan ada masalah. Kalau misalnya statusnya aktif, ya berarti minimal sowan dulu deh ke KPP ya. Nanti kita bantu lah,
1: ya,
0: kita bantu mulai dari pelaporannya, ngubah statusnya menjadi non aktif, semuanya nanti kita fasilitasi dari semua keperluannya jenengan itu apa, nanti kita bantu ya. Dan layanan di kantor pajak sekali lagi tidak ada biaya, tidak perlu khawatir ada biaya. Datang aja kita layani sepenuhnya gratis
1: ya. Oke, jadi konsultasi aja ya Bu Wati ya, jangan takut. Kalau takut-takut nanti malah ya gimana ya, bendol buri itu biasanya ya.
0: Dicek dulu aja minimal statusnya aktif atau tidak.
1: Oke, next ini titip tanya buat Pak Abda ya. Saya hari ini di Babat, saya ini kerja kantoran gaji UMR Lamongan. Tapi di rumah saya juga nyambi jualan baju online shop. Kalau gaji kantor kan kata HRD aman karena di bawah PTKP. Nah, kalau untuk hasil jualan online-nya ini lapornya gimana? Apakah nanti digabung sama gaji kantor waktu lapor SPT?
0: Baik. Jadi di SPT nanti ada dua tempat untuk meletakkan penghasilannya. Yang pertama penghasilan dari karyawan itu gajinya berapa, sudah melebihi PTKP atau tidak. Ini muncul di halaman pertama kalau di SPT tahunan ya. Kalau yang penghasilan dari usaha nanti ada di lampiran nomor, saya lupa ya, nomor 5 kalau lampiran nomor L3B kalau nggak salah ya, di SPT tahunan, lampiran nomor 3. Di situ nanti cuma merekap aja Mbak Nanda. Jadi direkap dalam 1 tahun itu setiap bulan omset jualannya ada berapa. Kalau sudah melebihi 500 juta, kena pajak 0,5%. Kalau belum melebihi 500 juta, ya berarti aman sama kayak gajinya, enggak kena pajak. Jadi nanti kalau ada satu orang punya dua sumber penghasilan, yang satu sebagai karyawan, yang satu usahawan, maka nanti dia dapat dua limit Mbak. Limit pertama adalah dari gajinya PTKP, 4,5 juta ke atas itu ya, kalau di bawah itu belum kena pajak. Kalau yang dari usaha, nanti kita lihat sudah melebihi 500 juta atau belum. Kalau sudah melebihi 500, baru kena pajak tuh dia 0,5%. Kalau belum melebihi, ya berarti sama amannya dengan gajinya, tidak perlu bayar pajak.
1: Oke, jadi lagi-lagi sobat, daripada kamu bingung pusing sendiri ya, konsultasi aja itu.
0: Datang aja dulu.
1: Iya, datang aja. Gak dia papain kok sob ya. Itu konsultasi. Ya,
0: diminta lapor SPT aja paling.
1: Iya, paling ya cerita dulu gitu ya, saudara-saudara, dan pastikan juga apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu sampaikan itu sejujur-jujurnya.
0: Betul. Lebih
1: gitu.
0: Lebih baik begitu. Ini cerita ya, Mbak ya. Saya enggak akan sebut nama tapi ya. Jadi sebelum saya di sini kan saya sempat bekerja di beberapa daerah nih, di Mojokerto, di Waingapu, di Bima. Itu saya beberapa kali menemukan kasus seperti ini, Pak. Jadi orang-orang itu merasa aman, nanti saya nggak akan ketahuan kok sama kantor pajak. Terus suatu ketika nggak ada angin, nggak ada hujan, marketplace tempat dia jualan ini ngirim data ke kantor pusat kami. Dari kantor pusat nanti datanya dipilah, dikirim sesuai KPP daerah masing-masing. Nah di salah satu daerah tempat saya bekerja, tiba-tiba data atas nama beberapa orang ini muncul. Omsetnya itu fantastis, Mbak. Ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang 3 miliar. Akhirnya kan kalau sudah muncul data seperti itu, institusi pajak itu akhirnya bisanya cuma menerbitkan ketetapan. Oh, ini 3 miliar nih. Dikurangi 500 juta tinggal 2,5 miliar. 2,5 miliar kalikan 0,5%. Ini pajaknya harus kamu bayar sekarang. Ditambah denda karena terlambat bayar. Nah, ini kan sudah enggak enak ya di sini ya. Iya. Coba misalnya kita sudah terbuka dari awal, kan kita tinggal bayar pajaknya aja, enggak ada dendanya, enggak ada pengawasannya. Jadi sama-sama tenang di situ. Jadi lebih baik dari awal memang terbuka aja. Aman kok, banyak fasilitas untuk menghindari pajak. Yang pertama itu tadi ya, limit 500 juta, PTKP dan banyak lagi yang bisa dimanfaatkan.
1: Tapi ini menghindari memang karena ada aturannya.
0: Betul,
1: ya sob ya.
0: Hindari secara tepat dengan aturan yang berlaku. Jangan menghindar tanpa tahu aturannya, itu berbahaya.
1: Tuh, jadi jangan sampai gak ada aturan, diatur sendiri. Weh, ini gak negara dewe ya gitu. Oke sobat Rewes Suara, jadi itu tadi adalah kita udah ngomongin panjang lebar soal perpajakan sob ya. Jadi buat kamu yang ya udah pendapatannya lebih dari 500 juta UMKM ya, atau mungkin juga 54 juta ya Pak ya, setahun.
0: Setahun, 400 juta per bulan bagi karyawan.
1: Betul, jangan lupa apa? Jangan lupa pajaknya dibayar ya. Untuk ya saya bold, untuk crazy rich di luaran sana, yuk flexing aja. Karena orang pajak senang itu gitu ya. Jadi gak apa-apa flexing, karena itu kan juga ya menambah engagement juga kan ya. Dan juga terima kasih untuk Pak Abda ya, yang sudah mengedukasi perpajakan di hari ini juga. Dan selamat hari pajak sobat Rame Suara. Mungkin untuk yang terakhir, Pak Abda boleh kasih closing statement atau mungkin juga ya himbauan kepada sobat Rame Suara, silakan.
0: Baik sobat pendengar sekalian, seringkali itu orang terlalu takut ya sama pajak. Akhirnya karena terlalu takut jadi dia menghindari dan menutup diri sepenuhnya. Padahal kalau kawan pendengar sekalian mau mempelajari aturan pajak, ini ada banyak sekali fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Contohnya dulu zaman COVID itu seluruh UMKM tidak perlu bayar pajak ya. Jadi tinggal kita cari tahu aja kapan nih, momen apa nih, aturan apa nih yang bisa kita manfaatkan. Dan kalau toh ternyata kita harus membayar pajak, yakinlah bahwa pajak yang sudah kita bayar akan menjadi bahan bakar bagi APBN kita, diputar oleh pemerintah kita untuk menyelenggarakan pembangunan di seluruh Indonesia. Jadi yakinlah itu. Pendidikan kita, bahan bakar BBM kita, subsidi-subsidi baik itu listrik dan lain sebagainya di dunia pendidikan atau lainnya, semuanya itu sumbernya cuma satu saat ini, dari pajak. 80%-nya dari pajak. Kalau pajak kita targetnya meleset, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ya antara cari utang atau pakai cara-cara lainnya. Dan kita juga sudah mendengar itu ya, utang negara kita itu sudah di angka kritis ya, 10.000 triliun sampai dengan hari ini. Jadi gimana nih kita, mau membayar pajak atau mau nambah utang? Itu opsinya ada di kita sekarang. Dan kalau toh ternyata saya nggak mau bayar pajak karena ada kebocoran, jangan fokus di nggak mau bayar pajaknya, fokus di bagaimana cara menambal kebocorannya. Kita doakan semoga para penegak hukum mendengar ini dan menjalankan tugasnya dengan benar. Siapapun itu yang membocorkan uang pajak rakyat, dihukum dengan seberat-beratnya. Dan semoga pajak yang sudah kita bayar terus sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
1: Oke, itu ambilnya paling banter tuh, amin, amin. Itu. Dan juga Sobat Profesora, buat kamu yang tadi sempat tertinggal obrolan kita ya soal pajak sebagai bahan bakar utama pembangunan di Indonesia ini, Sobat Profesora, khususnya tadi kita udah ngobrolin banyak banget. Yang tertinggal nanti diakses aja kembali ya di kanal YouTube Prameswara 1039. Terima kasih yang sudah ikutan imbrung, ikutan nanya juga. Kalau mau tahu lebih jelasnya lagi, silahkan datang ke KPP Pertama Lamongan, Sobat ya, ada di dekat Terminal Lamongan ya, sampingnya kantor Prameswara. Kadang itu Pak ya, sedikit cerita juga, kalau orang-orang yang mau ke Prameswara itu mampirnya ke pajak, soalnya mapsnya kok di sini gitu.
0: Oh, bagus berarti ya.
1: Iya. Jadi itu sobat ya, dan ya untuk sobat Prameswara juga yang udah wajib pajak ya harus dibayarlah pajaknya gitu. Terima kasih untuk Pak Abda, sukses selalu. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan perpajakan yang ada di Indonesia ini sobat. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Prameswara, news, hits, and information. Prameswara.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo! Crispy tempurannya crunchy! Goy!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Prameswara.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
5: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 14 Juli 2025. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. MBG kembali berjalan, harga sayuran di pasar Magetan meroket. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, harga sejumlah komoditas pangan di pasar sayur Magetan mengalami kenaikan setelah program makan bergizi gratis kembali berjalan usai libur sekolah. Meningkatnya permintaan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut membuat harga berbagai jenis sayuran hingga bahan pangan lainnya merangkak naik. Pedagang pasar sayur Magetan Warsini mengatakan kenaikan paling signifikan terjadi pada ketimun. Menurut dia, harga timun yang sebelumnya hanya sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 kini melonjak menjadi Rp20.000 per kilogram. Selain timun, Warsini menyebut harga buncis juga naik dari Rp7.000 menjadi Rp10.000 per kilogram, sawi dari Rp2.000 menjadi Rp4.000 per kilogram, dan wortel kini mencapai Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai masih bertahan di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Adapun bawang putih naik dari Rp35 menjadi Rp42.000 per kilogram, sedangkan bawang merah justru turun dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram.
7: Naik daun timun Rp20.000, selama total 25 tahun timun Rp20.000, Rp5.000, Rp7.000, Rp10.000, langsung naik Rp15.000, langsung Rp18.000. Rp18.000 itu ada loh, ada jogo. Belum mereka jual kan, kalau nggak jual nggak boleh. Kayaknya ya naik semua buncis dari 7.000, hari ini tadi udah 10 lebih dari bos. Ya, wortel juga naik. Itu ngajarnya 18.
6: Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas peternakan. Pedagang ayam di Pasar Sayur Magetan Harni mengatakan harga ayam potong naik dari Rp30.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Sementara itu harga telur ikut merangkak dari Rp20.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Warsini menambahkan, lonjakan harga seperti saat ini hampir selalu terjadi setiap kali program MBG kembali dilaksanakan setelah jeda libur sekolah. Meski diakui kondisi pasokan turut mempengaruhi harga, peningkatan kebutuhan untuk pemenuhan program MBG dinilai menjadi faktor utama yang mendorong naiknya permintaan di pasar.
7: Ya, setiap MBG masuk ya udah. Selain itu kan ini udah masuk. Suruhnya habis dong. Oh. Karena ini juga ada memantuk.
6: Oh iya. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyafa melaporkan kita kembali ke studio.
5: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Stasiun Lamongan catat 23.000 lebih pelanggan selama libur sekolah, meningkat 3% dari tahun lalu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
8: Baik sobat, kabar transportasi datang dari stasiun Lamongan, di mana tren perjalanan kereta api selama periode libur sekolah kemarin menunjukkan peningkatan yang cukup positif. KAI Daop 8 Surabaya mencatat sebanyak 23.100 sekian pelanggan telah menggunakan layanan kereta api di stasiun Lamongan selama musim liburan. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Dari total 23.100 sekian pelanggan tersebut, 11.500 sekian diantaranya adalah penumpang yang berangkat dari stasiun Lamongan, sementara 11.600 sekian sisanya merupakan penumpang yang tiba di stasiun Lamongan. Pihak KAI Daop 8 Surabaya memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana telah disiapkan secara optimal untuk mengakomodasi lonjakan penumpang ini. Tren ini sekaligus menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi moda transportasi favorit masyarakat, terutama karena faktor keamanan dan kenyamanan selama masa liburan. Demikian informasi terkini dari saya, Lia Lamongan, kembali ke studio.
5: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan, masih dari Lamongan, sobat. Menyamar jadi pengamen berbekal gitar, maling motor babak belur dihajar masa di Pacet Mojokerto usai aksinya terekam CCTV. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Aksi kejahatan jalanan dengan modus operandi menyamar sebagai pengamen berbekal instrumen gitar berhasil digagalkan oleh korbannya bersama warga sekitar di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto. Seorang pemuda pengangguran berinisial HE berusia 24 tahun, warga Kecamatan Puri, menjadi sasaran amuk massa hingga babak belur setelah tertangkap basah mencuri sepeda motor pada Senin sekitar pukul 18.30 WIB. Insiden penangkapan dramatis yang videonya viral di berbagai platform media sosial tersebut terjadi tepat di teras kediaman milik seorang warga berinisial SP berusia 49 tahun yang berlokasi di kawasan Dusun Sukorejo RT 3 RW 1 Desa Kemiri Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.
9: Dilihat dari pelaku sendiri barusan yang melihat ternyata pelaku ini memang sehari-hari mengamen. Jadi juga kami amankan dari pelaku yang membawa gitar dan sempat tadi waktu ditangkap oleh warga juga dihabisi masa.
2: Kapolsek Pacet AKP Muhammad Khairul Umam dalam keterangan pers tertulisnya pada Selasa 7 Juli 2026 membenarkan terjadinya peristiwa tersebut dan menjelaskan bahwa kronologi bermula ketika istri korban mencurigai adanya bayangan orang asing di area teras. Begitu korban memeriksa aplikasi kamera pengawas atau CCTV melalui telepon genggamnya, ia terkejut melihat pelaku sudah menaiki sekaligus menyalakan mesin sepeda motor Matic Honda Beat warna merah miliknya yang bernomor polisi S6752SF. Korban yang sigap langsung berlari keluar rumah untuk menarik laju kendaraan hingga pelaku terpelanting ke pinggir jalan sebelum akhirnya diredam oleh kerumunan warga setempat dan diserahkan ke pihak Polsek Pacet bersama barang bukti berupa satu unit motor korban serta sebuah flash disk berisi rekaman visual digital guna penyelidikan hukum lebih lanjut.
10: Modusnya kayak mau ngamen, bawa gitar dia memang, mau ngamen, terus naik motor saya dulu duduk-duduk. Terus kembali ke belakang mobil. Terus ya muter-muter gitu loh. Berapa dia kayak orang? Satu orang.
11: Terus setelah ketahuan mencuri di...
10: Ya terus habis di iya, ayah langsung teriak maling, saya keluar teriak maling juga. Akhirnya itu banyak orang yang keluar.
2: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
5: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. Minibus ringsek usai tabrak belakang trailer di Tol Solo Ngawi. Satu orang meninggal dunia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
12: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perjalanan sebuah minibus di ruas Tol Solo Ngawi berakhir tragis setelah kendaraan yang ditumpanginya menghantam bagian belakang truk trailer di KM566A. Tepatnya di Desa Bangun Rejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Senin pagi. Kecelakaan itu menyebabkan seorang penumpang meninggal dunia di lokasi, sementara tiga orang lainnya harus menjalani perawatan akibat mengalami luka-luka. Benturan terjadi begitu keras hingga bagian depan minibus bernomor polisi L1865AV remuk parah dan terselip di bawah bak belakang truk trailer bernomor polisi L8826FU. Kondisi kendaraan yang rusak berat membuat proses evakuasi korban berlangsung cukup sulit. Petugas Jasa Marga bersama anggota kepolisian segera melakukan penyelamatan di lokasi kejadian. Seorang penumpang yang terjepit di dalam kabin berhasil dievakuasi, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Tiga korban lainnya langsung dibawa ke RSUD Widodo Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Korban meninggal dunia diketahui bernama Imam Rojali, 31 tahun, warga Desa Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Korban mengalami cedera berat di bagian kepala akibat kerasnya benturan. Salah satu penumpang selamat, Reza, mengaku tidak menyangka perjalanan yang semula berjalan normal berubah menjadi kecelakaan dalam hitungan detik. Minibus tersebut dikemudikan Anjas Beriando, 23 tahun, warga Kota Batu. Sementara truk trailer dikemudikan Roni, 53 tahun, warga Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Kedua kendaraan diketahui melaju searah dari Jakarta menuju Surabaya saat insiden terjadi.
13: Katanya sejalan ya, karena kita masih seret tadi. Masih seret. Habis tabrak, kerasa masih seret masih jalan.
14: Sudah sampai di rumah sakit Sumawi, ya? Hubungi keluarga ya?
13: Iya.
15: Berapa orang yang di dalam mobil tadi?
13: Ada 5 orang.
15: Dari mana mau ke mana?
13: Dari Jakarta, mau ke Surabaya.
15: Masnya posisinya duduk di mana?
13: Di belakang sendiri.
15: Di belakang sendiri? Ketiga. Oh, itu awalnya gimana kejadiannya?
13: Pas saya tidur.
15: Setahunnya gimana?
13: Setahun. Ada benturan gitu, baru saya bangun udah posisi mobil udah kayak gitu. Udah nempel sama trailer.
15: Ya. Sama trailer ya.
12: Dugaan sementara, kecelakaan dipicu karena pengemudi minibus kehilangan konsentrasi sehingga tidak sempat mengantisipasi kendaraan di depannya. Meski demikian, unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Usai proses olah tempat kejadian perkara, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk keperluan visum. Sementara kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi dari lokasi guna memperlancar arus lalu lintas di ruas tol tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara,
3: music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, selamat pagi Sobat Prameswara ya. Kali ini barengan sama aku Lia. Dan spesial, kita pagi ini ada bincang sehat di 103,9 FM bersama dengan Dr. Ivan. Selamat pagi Dr. Ivan. Oke, Dr. Ivan, boleh disapa dulu ya Sobat Prameswaranya, silakan.
2: Ya, pagi Sobat Prameswara.
1: Oke, selamat pagi ya Sobat Prameswara ya. Dan edisi pagi hari ini, karena emang kita masih moment back to school ya Kak Ivan ya, kita akan ngebahas seputaran kelola post holiday blues, adaptasi anak kembali belajar setelah libur panjang. Nah Sobat ya, kamu yang kiranya gabung join pada bincang sehat pagi hari ini ya, kamu bisa start dulu dengan absen ya. Gimana perasaan kamu pas pertama kemarin balik ke sekolah setelah libur panjang ya? Apakah lancar, jaya, atau malah banyak drama tangisan? Kamu boleh banget absen di live streaming di akun Prameswara, ataupun kamu juga bisa join-join komen di Express Radio. Gitu ya Sobat ya. Dan karena kita udah ada narasumber yang sangat luar biasa, ada Dr. Ivan ya, kita mulai dengan pertanyaan. Mungkin Kak Ivan, gimana kabar hari ini?
2: Baik-baik ya, lancar semuanya, alhamdulillah Mbak.
1: Oke, alhamdulillah ya, kabarnya baik ya dari Kak Ivan ya. Mungkin kita bisa start dari pertanyaan pertama langsung ya Kak ya. Terkait post holiday blues itu ya, menurut Kakak itu sebenarnya apa sih? Apakah pada anak saja atau juga bisa untuk dewasa mengalami kondisi ini?
2: Kalau post holiday blues sendiri itu enggak cuma di anak-anak sih Kak. Jadi kalau orang dewasa apa bisa? Bisa, tentu bisa. Sama kayak kita kalau lama ya, lama libur kena satu minggu libur kayak gitu, atau long weekend aja sih, long weekend kayak kita Kamis cuma satu minggu tuh libur. Seninya itu udah berat lagi buat mulai hari kan, pasti kayak
1: yeah, bener
2: di
1: dewasa
2: juga ada. Apalagi anak-anak ya, kayak kemarin liburan semester 2 minggu ya, 2 minggu sampai 1 bulan. Teman-teman mahasiswa juga yang bahkan hampir 1 bulan ya kalau antar semester kayak gitu. Jadi ya pasti semuanya merasakan, tinggal itu sih gimana respon setiap orang sih.
1: Nah, ngomongin soal post holiday blues ini ya Kak ya, apakah sama dengan istilah malas? Apa berbeda?
2: Kalau post holiday blues sama malas kayaknya beda-beda tipis kayak gitu. Beda-beda tipis sebenarnya. Untuk soalnya kan kayak ibaratnya kita itu ya, kayak tadi itu kita udah lama nih enggak melakukan rutinitas aktivitas kayak gitu. Kalau ibaratnya mobil itu kita udah itu nih udah parkir nih untuk mulai lagi dorong awal, itu kan memang perlu niat ya, perlu niat, perlu usaha yang lebih keras lagi daripada kita udah kayak rutinitas gitu tiap hari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu ya kerja, tiba-tiba lama nggak kerja abis itu kerja lagi, itu kan mulainya agak gimana gitu rasanya, kayak mager banget kayak gitu.
1: Biasanya ini juga dipengaruhi oleh kebiasaan ya Kak, misal seminggu udah bangun siang, nah itu jadi kebiasaan, terus mau bangun pagi lagi tuh kayak bangun rutinitas baru gitu ya Kak ya. Benar nih. Dan mungkin dari Dr. Ivan ya, adakah gejala fisik yang ataupun emosional yang biasanya itu mempengaruhi ciri-cirinya orang-orang yang bakal ngalamin post holiday blues ini kayak gimana menurut Kak?
2: Kalau gejala fisik atau emosi, kalau fisik nggak ada ya, semua orang bisa. Ini terkait dengan psikologi aja sih Kak. Jadi untuk post holiday blues ini terkait dengan psikologi, jadi semua orang bisa kena, walaupun orang yang udah punya apa ya good behavior itu ya, kayak udah tetap bisa kena juga, sama semua orang bisa kena. Tapi itu tadi yang membedakan satu orang dengan orang lainnya itu how to they respond it ya, gitu.
1: Gimana cara kita buat ngerespon itu ya, betul, biar nggak jadi masalah ya. Kalau dari, apakah dari Dr. Ivan pernah mengalami kondisi itu, bisa diceritain solusinya ya, gimana kalau versi Kakak sendiri?
2: Kayaknya sering deh.
1: Nah lo, nah ini salah satunya ya Sobat ya.
2: Kalau dari saya sendiri ya, kayak semisal nih kayak kalau di rumah saya sendiri itu kan memang untuk libur kan kita nggak pernah dapat banyak kak ya. Kita di apalagi dokter-dokter umum sejawat yang mungkin dengerin juga ya, kita di IGD itu kita berpacu dengan adrenalin, pasien-pasien jelek, jadi kita kayak harus dituntut untuk fokus 100%, kita aware kanan kiri atas bawah, kita harus standby kayak gitu. Tiba-tiba kena libur 3 hari 4 hari itu kan aware kita udah turun ya.
1: Iya benar banget.
2: Ya ritme kita udah turun, lalu masuk lagi ke IGD dengan ritme yang sama, dengan pressure yang sama, itu ya kayaknya agak kakok juga pertama-tama so, kayak gitu.
1: Iya benar banget tuh. Dan aku sendiri juga kayaknya sering juga sih kak ngalami. Tapi ya kalau ngomongin soal sering antara dewasa dan anak-anak, itu yang paling dominan bahkan setiap hari itu anak-anak nih kak. Bisa jadi emosional ya. Mungkin dari kak Ivan ada sudut pandang terkait ini.
2: Ya kalau anak-anak kan kita memang mereka itu raw ya. Kayak raw itu maksudnya dari sini itu mereka masih mentah seperti itu. Secara psikologis itu mereka masih bisa

0: apa yang kita latih anak-anak itu biar dia muncul ya, kayak kesadaran diri sendiri, kayak oh aku sudah punya tanggung jawab gitu. Aku tanggung jawab sekolah. Jadi kalau semisal selesai liburan ya udah kita harus mulai dari ritme awal lagi kayak gitu. Ya walaupun pasti susah ya, tapi harus dibiasakan.
1: Berarti ngomongin soal ini, yang banyak anak kecil ya yang dominan ngalami post holiday blues ini karena emang faktor emosional, dan itu bisa diatasi dengan bagaimana cara orang tua melaksanakan parentingnya gitu ya.
0: Betul.
1: Bener banget. Nah mungkin nih kak ya, biasanya ya ada beberapa hal yang bikin kita jadi ngalami post holiday blues itu, selain bukan karena malasnya atau emang kita udah kebiasaannya bangun siang, sulit bangun pagi, tapi juga kadang ada faktor lain, misal kayak kerjaan numpuk. Nah menurut kakak setuju gak dengan hal ini? Misal kayak bangun Senin aja itu sulit, waduh Senin upacara lagi gitu.
0: Oh iya, itu kan kalau itu apa ya, ya? Kalau itu kan memang stigma ya, stigma hari Senin banyak kerjaan dan lain-lain. Mungkin untuk memulai kembalinya itu sebenarnya, tapi nggak selalu Senin tuh banyak kerjaan loh kayak gitu.
1: Oh iya benar banget. Kan bener,
0: mungkin ada rutinitas yang kayak tadi upacara, mager lah panas-panasan upacara atau apa kayak gitu, dengerin apel atau apa, habis kita Sabtu Minggu libur lalu ada upacara-upacara kayak gitu kan mager ya aslinya. Mungkin dari situ-situ aja dengan stigma orang-orang kayak wah besok Senin lagi ya, padahal ya menurut saya sendiri ya Senin sama aja kayak Senin sampai Jumat itu sama aja sih, gak ada bedanya.
1: Iya benar banget tuh, benar banget ya sobat ya. Dari terkait ini tuh nggak hanya tentang hari yang pertama kita masuk tiba-tiba terus kemudian banyak kerjaan ya, tapi ada faktor lain nih kak. Ternyata nih kak, ini ada komen-komen yang masuk ya. Mungkin salah satunya itu adalah karena begadang kak, jadi kita lebih mudah untuk post holiday blues. Nah menurut kakak gimana nih?
0: Ya kalau begadang itu kan tergantung balik lagi ke orang masing-masing ya. Kalau begadang itu kan kita sering scroll TikTok atau YouTube ya, itu nanti mengaruhnya ke irama sirkadian kita ya, irama tidur kita yang jadinya kacau balau. Dan kalau kacau balau itu pasti nanti berhubungan dengan hormon stres juga. Nah kita jadi gampang stres, lalu tidur kita nggak teratur, kadang tidur jam 12 bangun jam 9 kayak gitu, dan kita memulai lagi dengan irama tidur yang seperti itu pasti gak baik, gak bagus. Apalagi kalau kita masuknya pagi, seperti ngantor pagi, kuliah pagi, kita udah ngerusak jam tidur kita saat liburan kayak gitu ya. Ya itu pilihan masing-masing sih kak ya. Gak apa-apa kalau memang mau begadang nonton bola atau apa ya silakan. Tapi 2 hari sebelum masuk lagi itu alangkah baiknya kalau disesuaikan lagi kayak gitu. Kita atur lagi jam tidur kita dan lain-lain soalnya. Kita punya tanggungan ke depannya.
1: Iya benar banget tuh. Biasanya kalau kita begadang ya paginya itu bangun-bangun kayak zombie, masih belum sadar dan udah pusing duluan gitu ya kak ya. Padahal belum mulai hari-hari. Nah sobat pamer suara gak boleh ya niru-niru tipe yang begadang sekalipun besok kerja gitu. Jadi kalau misal ngomongin begadang itu ya kak, mungkin kakak ada saran hari yang cocok ya. Misal kalau versi aku sih Sabtu malam Minggu itu cocok, kalau malam Senin no. Kalau kakak gimana?
0: Kalau menurutku kalau bisa jangan begadang sih.
1: Kalau bisa, kecuali jadi kalau bisa jangan begadang.
0: Kayak, sorry kayak ya dokter jaga IGD mungkin ya, kalau mungkin kayak kerja shift malam kayak gitu ya, mau enggak mau kan memang harus begadang ya. Tapi kalau memang tidak ada keperluan jangan begadang kayak gitu. Soalnya itu merusak banget recovery tubuh kayak gitu.
1: Okay, benar banget tuh. Dan ngomongin soal begadang nih kak, masih ya kak, begadang itu biasanya lebih identik kita cuma ngabisin waktu buat scrolling. Mungkin dari kakak ada nggak cara biar kita bisa mendetoks ya media sosial biar kita nggak doom scrolling? Versi kakak gimana?
0: Harus kita paksa sih kak kalau gitu. Jadi 1 jam sebelum tidur ya udah taruh aja HP-nya, udah selesai kayak gitu. Itu perlu disiplin. Nanti walaupun nggak bisa tidur jangan pegang HP lagi. Udah stop. Gitu. Kita harus minimalisir paparan ya, paparan apalagi sinar UV dari handphone itu ya, ya 1 jam sebelum tidur lah, itu biar apa, biar kita bisa deep sleep, biar kita bisa relax kayak gitu. Gitu, iya, semua itu dari keinginan orang masing-masing sih.
1: Ya. Iya. Dan ini juga urusannya sama kedisiplinan diri ya. Kalau misal kamu mau fokus buat biar kesehatan kamu terjaga ya sob ya. Jadi kamu sebisa mungkin hindari yang namanya begadang gitu. Dan ini nih kak, ada komen lagi nih. Ini dari Kak Cynthia ya, dari Pucuk. Misal nih hari H itu kebanyakan ya anak tiba-tiba nangis padahal udah pakai seragam, udah mau berangkat, malah gak mau berangkat ya sebagai orang tua ya. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakuin kak di momen-momen genting? Udah mau berangkat, udah pakai seragam, udah sarapan, tinggal berangkat aja nih. Tapi malah ngerengek. Menurut kakak gimana?
0: Itu perlu ditegaskan lagi sih kak ya.

0: kembali ke parenting masing-masing. Saya juga punya adik yang masih kelas 1 SMP, baru kelas 1 SMP. Dulu dia juga kayak gitu awal-awalnya, kalau memang suka libur lama dia nangis, ya dari saya ya saya kasih penjelasan kayak kamu mau sekolah atau enggak? Kalau enggak ya udah lepas aja bajunya kayak gitu. Tapi dengan ya ya bukan
1: konsekuensi gitu.
0: Ya,
1: oh,
0: iya, tapi iya. Konsekuensi saya tetap ngomong konsekuensi semuanya itu seperti itu. Dan tetap kita harus apa ya, kita harus bentuk lah seperti itu, kita kasih tahu dia disiplin dan lain-lain seperti itu, tanggung jawabnya dia dan lain-lain, kita latih dari kecil biar dia kebiasa nanti kalau udah besar. Kalau dari kecil kayak anak tantrum, anak nangis gitu, kalau kita ngikutin apa kemauannya dia itu akan ada suatu mekanisme di dalam dirinya, oh kalau aku nangis, kalau aku rewel, aku bakal diturutin kok.
1: Iya, iya, benar banget.
0: Itu yang kita takut gitu.
1: Itu sih. Jadi malah kebentuk ya habitnya kayak gitu. Itu juga terjadi nih Kak, bukan hanya berangkat sekolah ya, tapi kayak misal beli mainan nih. Beli mainan dia ngerengek ya, terus bahkan ada yang sampai narik-narik baju, kemudian sampai teriak-teriak di tempat umum. Nah, menurut Kakak gimana tuh Kak?
0: Ya kalau anak lagi tantrum, ya udah tinggalin gitu Kak. Enggak usah kita kasih dia perhatian atau apa. Dia ngerasa juga, oh aku percuma juga tantrum, aku enggak diperhatiin juga kalau tantrum kayak gitu. Kalau tantrum kita malah kita apa namanya, kita oh iya jangan, oh iya ya ayo beli dan lain-lain seperti itu, itu malah bikin itu sih, malah bikin mereka malah ada senjata baru. Nah kalau sudah kita biarin dan mereka sudah diam lah, mungkin dari situ kita bisa kasih tahu pelan-pelan sampai kita ajak jalan-jalan atau apa. Kalau perbuatan itu Kak enggak baik loh, Dek enggak baik loh kayak gitu, jangan diulangi ya.
1: Iya, benar banget tuh, ya. Benar banget ya yang barusan ya. Nah, Kakak ini masih ngebahas seputaran post holiday blues ya. Menurut Kakak terkait misal nih, kalau misal kita ada anak kecil ya, kita masih ngebahas fokus di anak kecil. Anak kecil yang dia enggak mau sekolah, kemudian dia terbiasa dengan reward ya. Misal terkait ini, nanti kalau nggak mau sekolah nggak jadi beli mainan, nah kayak gitu-gitu. Menurut Kakak gimana tuh parenting tipe-tipe kayak gini?
0: Kalau reward itu sebenarnya nggak apa-apa sih kita berikan, nggak kita berikan nggak apa-apa, kita sebagai kita appreciate ya kalau dia semisal ada apa namanya, kalau dia ada pencapaian, nggak apa-apa kita sekali-kali kita reward. Tapi kalau
1: selalu
0: itu kayaknya kurang bagus ya kayaknya.
1: Iya benar banget tuh. Nah selalu itu juga bisa membentuk copy mekanisme tadi ya, mirip-mirip kayak gitu ya sobat ya. Jadi kalau misal kamu kiranya, termasuk kalau diri kita sendiri nih Kak, kita tadi kan ngebahas seputaran anak kecil ya, kalau versi kita itu contohnya kayak gini, aku berangkat deh tapi nanti aku ngopi dulu, aku berangkat deh tapi aku kayak gitu-gitu. Menurut Kakak gimana tuh, apa sama konteksnya?
0: Nah kalau itu kan kita nggak bisa itu ya, apple to apple nggak ya, untuk orang dewasa dan anak kecil ya. Soalnya kalau orang dewasa pasti logika lebih main, logika lebih aktif dan lebih tahu yang mana benar yang benar dan salah sudah ya, sudah tahu tanggung jawab. Kalau anak kecil kan memang kita harus mengarahkan karena mereka kan belum matang secara pemikirannya, memang belum matang seperti itu ya. Tapi kalau orang dewasa kayaknya kalau seperti itu ya, ya as long as you have the money it's okay.
1: Ya benar banget tuh. Jadi kita dewasa juga kalau mau self reward terus-terusan nanti bakal mikir sendiri gitu ya Kak ya. Jadi udah ada kerasanya kayak gimana. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak. Kakak punya nggak tips yang jadi andalan Kakak ya buat orang tua ataupun buat kita yang kiranya selalu sering ngalami post holiday blues dan nganggap itu biasa ya. Jadi kayak ngeremehin itu dijadiin kebiasaan. Menurut Kakak gimana? Apa tipsnya biar itu selesai juga?
0: Kalau tips dari saya mulai dari niat dulu, soalnya semuanya ya awalnya dari niat ya Kak ya. Jadi kita harus punya di dalam pikiran kita, aku nggak boleh kayak gini terus nih. Ini kita tahu ini sesuatu yang salah, dan kalau ada sesuatu yang salah jangan biarkan. Dan kalau kita sudah ada tahu yang salah, habit kita yang salah, jadi kita harus berubah ya, dari awal. Jadi kita harus tanamkan diri kita, wah nggak baik nih, nggak baik. Nanti gimana kedepannya gimana? Kalau memang mau stuck di situ aja ya, ya itu
1: resiko yang bakal
0: itu resiko. Tapi kalau sobat Premier Suara semuanya pasti mau jadi orang yang lebih baik ya, lebih produktif ya, go for it.
1: Benar banget. Jadi sobat, kalau kamu mau keep your post holiday blues itu bebas pilihan kamu ya, tapi jangan lupa dia punya resiko negatif buat kamu kedepannya ya, dan bisa bikin kita jadi malas-malesan, malah bad mood atau ya tergantung mood kita gitu ya Kak ya, dampaknya. Wah mungkin itu ada closing statement mungkin dari Kakak tentang pembahasan kita hari ini ya, seputaran post holidays blue, adaptasi anak kembali belajar setelah libur panjang. Mungkin ada closing statement sebelum kita tutup sesi talk hari ini.
0: Kalau post holiday blues itu semuanya berawal dari pikiran dan semuanya bisa diperbaiki dengan niat. It's on your mind, semuanya di dalam pikiran, dan itu bukan sesuatu yang tidak bisa dirubah, sangat bisa dirubah, tapi memang diperlukan sedikit niat yang lebih kekeh dan teguh untuk kita sih.
1: Iya, benar banget ya. Jadi semuanya ada tujuannya ya kak ya. Kalau misal kamu mau keep itu terus-terusan, ya nanti kamu bakal ngerasain dampaknya nih sob. Dan sebisa mungkin segera dicek apakah kamu sering ngalami ini ya, dan gimana solusinya. Kamu harus disiplin sama diri kamu sendiri juga. Gitu ya kak ya, ya. Wah teras, gak kerasa ya obrolan kita daging banget bersama dengan Dr. Ivan pagi hari ini di Bincang Sehat ya sobat ya. Aku mau ngucapin terima kasih kepada Dr. Ivan ya, yang udah mampir ke studio Pramesuara hari ini, sharing ilmu psikologi juga serta medis yang sangat luar biasa, ngebantu buat kita, utamanya tadi para orang tua ya, yang misal anaknya yang lebih sering ngalami yang namanya post holiday blues gitu. Buat kamu sobat Pramesuara yang lagi dengerin ya, intinya transisi di masa liburan kembali sekolah itu emang butuh waktu dan kesabaran. Dan tadi juga sempat disinggung sama Dr. Ivan kalau ini ada kaitannya sama kebiasaan gitu ya. Jadi kamu harus bisa jaga ini, karena ini juga kembali lagi ke disiplin kamu. Gitu ya sobat ya. Jangan lupa kurang-kurangin paniknya ya, dan stop membandingkan diri kita sama orang lain, apalagi anak kita sama anak orang lain. Misal anak orang lain yang gak pernah atau jarang ngalami post holiday blues, karena ini juga basicnya berasal dari diri sendiri. Tapi itu bisa diatasi dengan cara parenting yang bagus ya kak ya. Kemudian ada cara mengelola emosi yang juga bagus gitu. Dan ini beberapa tips tadi ya, udah dibahas juga sama Dr. Ivan terkait ini, kembali lagi ke tujuan dan ingat motivasinya apa biar kamu gak post holidays dan sebagainya ya sobat ya. Mungkin itu dari talkshow ataupun bincang sehat pada pagi hari ini ya Kak Ivan ya. Kita ketemu lagi di bincang sehat di minggu depan. Mungkin itu dari aku ya sobat ya, bersama dengan bincang sehat pada edisi pagi hari ini. Tetap semangat dan kawal terus ya tumbuh kembang si kecil maupun diri kamu. Jangan lupa hindari yang namanya post holiday blues, perbaiki kebiasaan kamu start hari ini. Gitu ya sobat ya. Selamat pagi dan sampai jumpa di talk show berikutnya.
2: Labyrinth. Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gon' equal you every

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Oke, hai sobat Prameswara, ketemu lagi bareng sama Nanda di Kantor Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita sudah berada di ruangan My Dental Center, gitu, bareng sama Dr. Ami sobat. Kita bakalan ngobrolin seputar gigi gitu, karena banyak banget dokter kalau sakit gigi itu kan sakitnya tuh minta ampun ya, bahkan ada lagu kalau misalnya ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Tapi sebenarnya kenapa sih dokter kok apa gigi tuh sakitnya tuh sampai semuanya ikut sakit itu gimana dokter? Mungkin ada penjelasan medisnya.
1: Iya sih, kalau disuruh milih ya nggak milih dua-duanya.
0: Iya benar.
1: Sakit hati karena sakit gigi. Jadi sebenarnya memang kenapa kok sakit gigi tuh kayak sakit banget rasanya sampai kadang pusing sampai ke seluruh badannya, karena memang sakit gigi itu melibatkan saraf dari giginya sendiri, sedangkan saraf gigi itu sangat sensitif.
0: Betul.
1: Dan apalagi memang saraf gigi itu berasal dari saraf terbesar yang ada di bagian kepala sini. Jadi misal kalau sakitnya di sini, tapi majalahnya bisa kemana-mana, bisa ke kepala, pusing gitu kan, sampai ke bahu, kadangan, ke rahang dan sebagainya. Jadi memang karena dari saraf terbesar dari gigi kemudian nyabangnya ke situ, akhirnya menjalannya kemana-mana. Memang apalagi kalau sakit gigi kan memang ada radang. Dan badan itu memang udah pinter ya, ini ada sinyal sesuatu nih, nggak enak, makanya timbulnya kayak radang tersebut itu kerasa meriam, panas, itu memang wajar karena itu merupakan sinyal dari badan kita untuk menunjukkan ada something wrong nih.
0: Okay. Karena memang sakitnya tuh sampai demam, gemeter, nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Oke. Dan biasanya tuh kan kalau sakit gigi tuh disarankan mungkin kalau bisa dicabut biasanya gitu kan. Ya mungkin memang tergantung kondisinya seperti apa. Tapi kebanyakan orang itu kayak gak mau kalau mau cabut gigi. Banyak banget soalnya dokter kayak mitos-mitos soal kalau cabut gigi takutnya nanti malah berakibat fatal, kebutaan misalnya. Nah itu mungkin bisa diluruskan dokter, gimana sih kok ada hal seperti itu gitu.
1: Banyak banget sama banyak yang bilang cabut gigi bisa menimbulkan buta. Ya benar, buta kalau tangannya kena mata ya.
0: Nyolok ya.
1: Ya nyolok benar, tapi sebenarnya enggak. Memang mitos. Jadi cabut gigi itu aman, tidak ada pengaruh ke kebutaan dan sebagainya. Karena memang ya percabangan sarafnya pun antara mata sama gigi pun beda. Jadi ketika udah ada memang indikasi untuk pencabutan dan dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, insya Allah aman-aman aja. Justru malah kalau dibiarkan malah menimbulkan hal-hal yang lain kayak bengkak, kista gigi itu ada juga loh. Makanya hal-hal tersebut tuh terjadi kalau memang gigi udah rusak, tapi dibiarin di situ aja dan tidak ada tindakan apapun. Jadi nggak usah takut kalau mau cabut gigi dan tindakan lain.
0: Karena pastinya kan juga ada konsultasi dulu ya, Dok ya. Kayak ya nggak mungkin langsung dicabut gitu.
1: Nah iya itu, gigi sehat dicabut. Waduh, mahal loh.
0: Iya benar. Biasanya kalau cabut gigi tuh kisarannya tuh berapa sih, dokter?
1: Variatif ya, cuma memang startnya antara 200.000 sampai 500.000 itu tergantung giginya juga sih, Mbak. Ada penyulitnya atau enggak.
0: Oke, tergantung kondisi giginya kayak gimana, sehat atau gimana gitu ya. Oke. Nah, ngomongin soal gigi juga ya, Sobat Rame Suara. Nah, ini ada scaling. Scaling ini kayaknya lagi booming banget soalnya dokter di anak-anak Gen Z ini gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang bilang, apa sih scaling? Gak usah scaling, takutnya malah giginya jadi renggang. Oh. Atau takutnya giginya malah tipis, tambah tipis gitu. Nah, sebenarnya kalau dari edukasi dokter sendiri, scaling itu seperti apa, Dok?
1: Jadi scaling itu kan memang pembersihan karang gigi.
0: Iya.
1: Kenapa kok orang-orang itu berpikir ketika sudah scaling giginya menjadi renggang? Ya justru itu adalah kenyataannya bahwa yang sebenarnya yang membuat gigi renggang itu karena karang gigi yang tertumpuk di antara gigi-gigi.
0: Oh, iya.
1: Nah, ketika karang giginya sudah dibersihkan, sudah lepas, wah baru kelihatan kan kalau kok jadi renggang, ya itu karena karang gigimu sudah menutup sebenarnya. Jadi itu memang kenyataan yang menyedihkan ya, kalau giginya kok jadi renggang. Ternyata memang itu karang gigi di antara gigi-gigi kalian yang sudah bersih, dibersihkan oleh dokter giginya kalian. Gitu kan. Dan memang kalau scaling gigi itu benar-benar aman, Mbak, karena dia nggak mengikis gigi. Dia hanya membersihkan di permukaan gigi aja dan tidak membuat lapisan gigi itu jadi tipis atau terkikis gitu.
0: Oke. Jadi memang ya ngebersihin gigi apa karang giginya gitu ya, bukan giginya gitu.
1: Bukan giginya. Oke. Okay, okay. Kita perbaikinya akhirnya kalau udah terlihat renggang-renggang kan berarti bisa lebih bersih untuk nantinya. Ketika udah bersihin atau ada sisa-sisa makanan di sela-sela, bisa gampang bersihinnya, tidak tertutup karang gigi lagi.
0: Oke. Nah, dan juga kita kan semuanya sih sepertinya kalau sikat gigi itu udah dari kecil ya, Dok ya. Itu udah diajarin lah ya, namanya sikat gigi kalau pagi atau mungkin juga malam sebelum tidur gitu ya. Nah, tapi kok masih banyak juga orang-orang itu giginya masih berlubang dan dia penumpukan karang gigi dan sebagainya. Sebenarnya untuk menyikat gigi sendiri yang benar itu gimana, dokter?
1: Kalau cara menyikat gigi yang benar, yang pasti yang pertama itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Okay. Jangan yang udah nyeromak sana, nyeromak sini, dipakai. Itu malah merusak gusi nanti, Mbak. Selain itu, durasinya juga nggak boleh yang terlalu cepat. Minimal 2 menit. Tiap pagi dan malam, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah, untuk caranya memang gampangannya kalau kita ngajarin ke anak-anak kecil itu bendera Indonesia ini apa? Warna merah putih. Nah, merah itu diibaratkan gusi, sedangkan yang putih gigi. Jadi arahnya dari gusi ke gigi. Kalau yang depan dari arah gusi ke gigi, kalau yang bawah juga dari gusi ke gigi, sedangkan yang belakang nggak diputar. Tapi kan arahnya tetap dari gusi ke gigi gitu kan. Selama itu sudah benar, insya Allah bisa meminimalisir untuk adanya lubang maupun karang gigi itu sih.
0: Okay. Apalagi anak-anak kan suka yang manis-manis.
1: Ya itu.
0: Nggak mau sikat gigi, banyak tidur gitu.
1: Oh, itu yang bikin cepet banget. Karang gigi sama lubang sih.
0: Oke. Okay. Nah, selain scaling, sekarang juga banyak yang trend behel, dokter ya. Nah, itu sendiri kalau misal behel, itu fungsinya tuh apa sih, dokter? Apakah memang pure cuma merapihkan saja atau ada fungsi lain? Karena memang beberapa orang yang sudah behel itu katanya di gigi, di pipinya, di dalamnya itu sariawan gitu. Oh. Karena kegeser-geser. Tapi sebenarnya kenapa sih gitu? Mungkin gimana, dokter?
1: Jadi memang behel itu kan kebanyakan yang beredar tuh hanya untuk fashion ya, akhir-akhir ini berkembang. Cuma memang behel itu tidak hanya untuk fashion, justru behel itu untuk memperbaiki fungsi dari fungsi bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik juga. Kan memang ketika gigi udah rapi, kepercayaan diri seseorang juga muncul.
0: Betul. Nah,
1: jadi memang behel itu tidak hanya untuk behel fashion aja, tapi memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang sebelumnya terganggu kayak bicara, kunyah dan sebagainya itu. Dan kenapa kok akhirnya jadi sariawan? Ya mungkin karena terkena kawat yang terlalu panjang. Kan memang gigi itu bergerak, Mbak. Akhirnya kawatnya kan di tengah-tengah perjalanan bergeser atau gimana, akhirnya melukai.
2: Selain ada behel gigi, ada juga liner, dokter. Nah, itu apakah sama sebenarnya fungsinya atau gimana?
1: Fungsinya sama,
2: sama
1: sih.
2: Aja.
1: Cuma dia memang itu tingkat estetiknya lebih tinggi karena tidak kelihatan kan. Karena bentukannya bening.
2: Iya, benar.
1: Tidak seperti behel yang biasanya kalau behel itu kan terbuat dari metal, sedangkan liner ini ada bahan khusus sehingga dia bentukannya bening, lebih estetik, sehingga ya orang-orang kebanyakan akhirnya tertarik nih sama liner. Cuma memang beberapa kasus lebih apa ya, lebih indikatif untuk pemasangan behel aja daripada untuk liner. Tergantung memang kondisi dari kasus pasien, mana yang behel, mana yang liner, nanti biar diperiksa dengan dokter.
2: Berarti benar-benar konsultasi sama terbesar, jadi jangan saya mendiagnosis sendiri.
1: Ini ala-ala TikTok.
2: Apalagi siapa ada liner yang ya di e-commerce dokter, kan rekomendasi-rekomendasi
1: ini. Banyak sih, jangan sembarangan, karena memang liner itu pasti juga bisa menggerakkan gigi kan. Takutnya malah kalau dibeli sembarangan tanpa konsultasi, gerakannya tidak terkontrol, malah jadi membahayakan giginya, makin carut-marut nanti.
2: Kalau penggunaan behel atau liner yang asal-asalan dokter, itu nanti dalam jangka negatifnya ke depannya tuh gimana dokter, kalau dipakai secara terus-menerus gitu?
1: Ketika sudah konsul apa?
2: Enggak konsul ya, kayak ya udahlah aku mau pakai seenakku aja. Apalagi kan banyak juga tuh dokter yang mungkin melihat behel kayak ada karet-karetnya tuh, dok. Itu betul. Nah, itu kalau misalnya dalam jangka panjangnya dipakai terus-menerus, nanti berakibatnya gimana, dok?
1: Yang pasti karena ini ya, gerakannya tidak terkontrol, akhirnya ada sih saya mbak dapat beberapa pasien itu memang dia mengakunya memasang behelnya antara dari tukang gigi atau pasang sendiri di salah-salah nggak jelas gitu, dan akhirnya giginya ada yang makin maju, makin mekar gitu mbak, jadi kayak makin tonggos, kemudian apa namanya, gusi-gusinya juga makin turun, tulang-tulang juga terkikis, dan itu memang beberapa sedikit dampak dari behel ataupun liner yang dipasang sembarangan.
2: Jadi niatnya merapikan malah nggak terkaruan.
1: Iya, betul.
2: Ya dokter Ami, mungkin ada nggak sih pesan yang benar-benar paling penting atau golden rules gitu ya untuk Sobat Rame Suara agar punya gigi sehat dan juga senyum yang percaya diri gitu, dokter?
1: Kalau memang ingin mendapatkan hal-hal tersebut, yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, dimulai dari diri sendiri dan sedih mungkin. Jadi jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari tiap pagi dan malam hari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari atau batasi makan dan minuman yang manis-manis. Kemudian yang lengket itu pakai es krim, coklat dan sebagainya. Nggak hanya anak kecil ya.
2: Dewasa kecil ya.
1: Itu harus dibatasi. Kemudian jangan lupa kontrol juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi untuk mengecek apakah ada lubang, kemudian karang gigi yang sudah menumpuk itu bisa dibersihkan.
2: Nah, dokter juga boleh dong kasih tahu juga layanan di Medental Center ini. Mungkin untuk Sobat Rame Suara yang mau konsultasi atau mungkin juga ada layanan unggulan gitu, mau silakan dokter.
1: Jadi di Medental Center ini tidak hanya untuk apa namanya kasus-kasus estetik aja, tapi juga misal kalau sakit gigi tuh bisa datang ke sini. Karena beberapa itu menyangkanya bahwa Medental Center ini hanya untuk klinik estetik aja, tapi enggak juga ya Sobat Rame Suara. Jadi kita mulai dari premedikasi, konsultasi, kemudian ada bleaching itu untuk pemutihan gigi. Lalu layanan unggulnya juga di sini tentu saja ada dokter spesialis ortodonti, Mbak. Jadi spesialis behel, jadi jangan sembarangan untuk masang behel. Ada dokter spesialis ortodonti di Medental Center, jadi jangan ragu untuk kesini, konsultasinya juga enak, dokternya ramah dan profesional sih. Dan untuk yang behelnya, Mbak, memang kita kan ada beberapa jenis behel ya, mulai dari yang konvensional, kemudian liner tadi, kemudian ada yang soft pijatin. Soft pijatin itu memang yang terbaru, jadi behel tanpa karet sehingga minimal rasa sakitnya, tapi progresnya lebih cepat.
2: Gitu, okay. Jadi banyak banget pelayanan di Mediator Center ini Sobat Rumah Suara. Jadi buat kamu yang mau bleaching tadi ya, terus yang mau scaling gitu ya, mau pasang behel juga, daripada kamu ke gitu ya, itu dari mana beli di e-commerce ya, mending ke Mediator Center aja gitu ya dokter ya. Betul. Nah kalau mau konsultasi online ada nggak dokter, mungkin Instagram atau nomor WhatsApp nih gitu?
1: Ada, jadi Instagram kami di mdc.mydentalcenter. Untuk nomor adminnya ada di 0852-6464-6161.
2: Oke, jadi itu Sobat Rumah Suara yang mau konsultasi, buruan langsung aja ke My Dental Center gitu ya. Pastinya juga harganya ramah di kantong ya, dokter ya.
1: Terjangkau lah ya.
2: Iya, terjangkau, betul. Dan fasilitasnya juga bisa terlihat nyaman banget Sobat Rumah Suara ya. Jadi kamu nggak perlu ragu-ragu lagi.
1: Bisa bikin kopi gratis loh. Oh iya? Ini ya dong.
2: Tuh ya.
1: Wifi, lancar.
2: Jadi sambil ngerawat gigi, sambil chill ngopi juga gitu ya. Daripada pending ngurusin kerjaan, mending ngurusin gigi di sini gitu ya.
1: Tapi kan bisa juga.
2: Oh iya? Ya. Boleh. Nyaman ya dok ya.
1: Nanti malah gak pulang-pulang.
2: Iya, gimana dok kalau gak pulang-pulang.
1: Terus juga ada ini juga sih, Mbak, ada playground buat anak kecil. Jadi biasanya kadang orang tua lagi diperiksa, anak-anaknya bisa baca buku atau main-main di kids area di situ.
2: Oke, Berarti kenyamanan ini nomor satu Sobat Rumah Suara ya. Kenyamanan, keamanan juga gitu ya, ada di Mediator Center ini. Terima kasih Dr. Ami atas kesempatannya juga untuk Sobat Rumah Suara yang mau konsultasi langsung, boleh banget langsung aja ke Mediator Center atau mungkin juga langsung cus ke Instagramnya. Saya Nanda pamit Sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar kali ini. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
3: Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung, laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
4: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya. Panggilan buat kamu anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Promes Suara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Promes Suara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke promesuararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram promesuara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Promes Suara.
5: Promes Suara.
6: Music and information. Promes Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Pernah kebayang jadi orang yang membantu menyelamatkan nyawa, menjadi bagian dari mereka yang selalu dibutuhkan kapanpun, dimanapun? Kalau itu mimpimu, SMK Kesehatan Bakti Wiyata adalah tempatnya. Di sini, kamu dipersiapkan jadi tenaga kesehatan profesional sejak dini. Belajar dengan kurikulum praktik dan fasilitas lengkap agar kamu lulus dan langsung siap kerja. Pilih jurusan impianmu, asisten laboratorium medik, farmasi, asisten dental, hingga keperawatan dan caregiver. Semua dirancang untuk membuka peluang karir luas di rumah sakit, klinik, laboratorium, hingga industri kesehatan. Dan kabar baiknya, tersedia beasiswa hingga lulus. Tapi jangan santai, karena kuota terbatas dan cepat penuh. Jadi tenaga kesehatan bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857 1717 1735. Langkah awal menuju profesi mulia di dunia kesehatan.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information, Prameswara.

Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga nggak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani. Padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya

0: siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tangan dan nontonan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo chicken yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Biskuit tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Drama suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM. Music is and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 14 Juli 2025. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. MBG kembali berjalan, harga sayuran di Pasar Magetan meroket. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Sayur Magetan mengalami kenaikan setelah program makan bergizi gratis kembali berjalan usai libur sekolah. Meningkatnya permintaan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut membuat harga berbagai jenis sayuran hingga bahan pangan lainnya merangkak naik. Pedagang Pasar Sayur Magetan Warsini mengatakan kenaikan paling signifikan terjadi pada ketimun. Menurut dia, harga timun yang sebelumnya hanya sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 kini melonjak menjadi Rp20.000 per kilogram. Selain timun, Warsini menyebut harga buncis juga naik dari Rp7.000 menjadi Rp10.000 per kilogram, sawi dari Rp2.000 menjadi Rp4.000 per kilogram, dan wortel kini mencapai Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai masih bertahan di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Adapun bawang putih naik dari Rp35.000 menjadi Rp42.000 per kilogram, sedangkan bawang merah justru turun dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram.
3: Naik daun timun Rp20.000, selama total 25 tahun timun Rp20.000, Rp5.000, Rp7.000, Rp10.000, langsung naik Rp15.000, langsung Rp18.000. Rp18.000 itu ada lain, ada jogo. Belum harga jual kan, kalau nggak jual dulu sih. Kayaknya ya naik-naik semua buncis dari 7.000 hari ini tadi udah 10 lebih. Iya, wortel juga naik. Itu ngacarnya 18.
2: Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas peternakan. Pedagang ayam di Pasar Sayur Magetan Harni mengatakan harga ayam potong naik dari Rp30.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Sementara itu harga telur ikut merangkak dari Rp20.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Warsini menambahkan, lonjakan harga seperti saat ini hampir selalu terjadi setiap kali program MBG kembali dilaksanakan setelah jeda libur sekolah. Meski diakui kondisi pasokan turut mempengaruhi harga, peningkatan kebutuhan untuk pemenuhan program MBG dinilai menjadi faktor utama yang mendorong naiknya permintaan di pasar.
3: Ya, setiap MBG masuk ya udah. Selain itu kan ini udah masuk suronya habis dong. Oh. Parennya juga ada membantu.
2: Oh iya. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Stasiun Lamongan catat 23.000 lebih pelanggan selama libur sekolah, meningkat 3% dari tahun lalu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, kabar transportasi datang dari stasiun Lamongan, di mana tren perjalanan kereta api selama periode libur sekolah kemarin menunjukkan peningkatan yang cukup positif. KAI Daop 8 Surabaya mencatat sebanyak 23.100 sekian pelanggan telah menggunakan layanan kereta api di stasiun Lamongan selama musim liburan. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Dari total 23.100 sekian pelanggan tersebut, 11.500 sekian diantaranya adalah penumpang yang berangkat dari stasiun Lamongan, sementara 11.600 sekian sisanya merupakan penumpang yang tiba di stasiun Lamongan. Pihak KAI Daop 8 Surabaya memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana telah disiapkan secara optimal untuk mengakomodasi lonjakan penumpang ini. Tren ini sekaligus menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi moda transportasi favorit masyarakat, terutama karena faktor keamanan dan kenyamanan selama masa liburan. Demikian informasi terkini dari saya, Lia Lamongan, kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan, masih dari Lamongan, sobat. Menyamar jadi pengamen berbekal gitar, maling motor babak belur dihajar masa di Pacet Mojokerto usai aksinya terekam CCTV. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Aksi kejahatan jalanan dengan modus operandi menyamar sebagai pengamen berbekal instrumen gitar berhasil digagalkan oleh korbannya bersama warga sekitar di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto. Seorang pemuda pengangguran berinisial HE berusia 24 tahun warga Kecamatan Puri menjadi sasaran amuk massa hingga babak belur setelah tertangkap basah mencuri sepeda motor pada Senin sekitar pukul 18.30 WIB. Insiden penangkapan dramatis yang videonya viral di berbagai platform media sosial tersebut terjadi tepat di teras kediaman milik seorang warga berinisial SP berusia 49 tahun yang berlokasi di kawasan Dusun Sukorejo RT 3 RW 1 Desa Kemiri Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.
6: Dilihat dari pelaku sendiri barusan yang melihat ternyata pelaku ini memang sehari-hari mengamen. Jadi juga kami amankan dari pelaku yang membawa gitar dan sempat tadi waktu ditangkap oleh warga juga dihabisi masa.
5: Kapolsek Pacet AKP Muhammad Khairul Umam dalam keterangan pers tertulisnya pada Selasa 7 Juli 2026 membenarkan terjadinya peristiwa tersebut dan menjelaskan bahwa kronologi bermula ketika istri korban mencurigai adanya bayangan orang asing di area teras. Begitu korban memeriksa aplikasi kamera pengawas atau CCTV melalui telepon genggamnya, ia terkejut melihat pelaku sudah menaiki sekaligus menyalakan mesin sepeda motor matic Honda Beat warna merah miliknya yang bernomor polisi S6752SF. Korban yang sigap langsung berlari keluar rumah untuk menarik laju kendaraan hingga pelaku terpelanting ke pinggir jalan sebelum akhirnya diredam oleh kerumunan warga setempat dan diserahkan ke pihak Polsek Pacet bersama barang bukti berupa satu unit motor korban serta sebuah flashdisk berisi rekaman visual digital guna penyelidikan hukum lebih lanjut.
7: Modusnya kayak mau ngamen, bawa gitar dia memang, mau ngamen, terus naik motor saya dulu duduk-duduk. Terus kembali ke belakang mobil. Terus ya muter-muter gitu loh.
8: Berapa
7: dia
8: orang?
7: Satu orang.
8: Terus setelah ketahuan mencuri?
7: Ya terus habis. Jadi. Iya, ayah langsung teriak maling. Saya keluar teriak maling juga. Akhirnya itu banyak orang yang keluar.
5: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. Minibus ringsek usai tabrak belakang trailer di Tol Solo Ngawi. Satu orang meninggal dunia. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perjalanan sebuah minibus di ruas Tol Solo Ngawi berakhir tragis setelah kendaraan yang ditumpanginya menghantam bagian belakang truk trailer di KM566A. Tepatnya di Desa Bangun Rejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Senin pagi. Kecelakaan itu menyebabkan seorang penumpang meninggal dunia di lokasi, sementara tiga orang lainnya harus menjalani perawatan akibat mengalami luka-luka. Benturan terjadi begitu keras hingga bagian depan minibus bernomor polisi L1865AV remuk parah dan terselip di bawah bak belakang truk trailer bernomor polisi L8826FU. Kondisi kendaraan yang rusak berat membuat proses evakuasi korban berlangsung cukup sulit. Petugas Jasa Marga bersama anggota kepolisian segera melakukan penyelamatan di lokasi kejadian. Seorang penumpang yang terjepit di dalam kabin berhasil dievakuasi, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Tiga korban lainnya langsung dibawa ke RSUD Widodo Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Korban meninggal dunia diketahui bernama Imam Rojali, 31 tahun, warga Desa Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Korban mengalami cedera berat di bagian kepala akibat kerasnya benturan. Salah satu penumpang selamat, Reza, mengaku tidak menyangka perjalanan yang semula berjalan normal berubah menjadi kecelakaan dalam hitungan detik. Minibus tersebut dikemudikan Anjas Beriando, 23 tahun, warga Kota Batu. Sementara truk trailer dikemudikan Roni, 53 tahun, warga Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Kedua kendaraan diketahui melaju searah dari Jakarta menuju Surabaya saat insiden terjadi.
10: Katanya sih jalan ya, soalnya kita masih seret tadi. Masih kerasa apa? Habis tabrak, kerasa masih keseret masuk jalan.
11: Masih sudah sampai di rumah sakit Sunawi, ya? Hubungi keluarga ya?
10: Iya.
12: Berapa orang yang di dalam mobil tadi?
10: Ada 5 orang.
12: Dari mana mau ke mana?
10: Dari Jakarta, mau ke Surabaya.
12: Masnya posisinya duduk di mana?
10: Di belakang sendiri.
12: Di belakang sendiri?
10: Ketiga.
12: Oh, itu awalnya gimana kejadiannya?
10: Pas saya tidur.
12: Setahunnya gimana?
10: Setahun. Ada benturan gitu, baru rasa bangun udah posisi mobil udah kayak gitu ya. Dan nempel sama trailer
12: ya. Sama trailer ya.
9: Dugaan sementara kecelakaan dipicu karena pengemudi minibus kehilangan konsentrasi sehingga tidak sempat mengantisipasi kendaraan di depannya. Meski demikian, unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Usai proses olah tempat kejadian perkara, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk keperluan visum. Sementara kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi dari lokasi guna memperlancar arus lalu lintas di ruas tol tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
5: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu, Mbak.
4: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
5: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

Kiki. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Okay, hai Sumatera Besara, ketemu lagi bareng sama Nanda di Kantor Pajak Pintar on the spot kali ini. Dan kita sudah berada di ruangan My Dental Center, gitu, barengan sama Dr. Ami, sobat. Kita bakalan ngobrolin seputar gigi gitu, karena banyak banget dokter kalau sakit gigi itu kan sakitnya tuh minta ampun ya, bahkan ada lagu kalau misalnya ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih dokter kok apa gigi itu sakitnya tuh sampai semuanya ikut sakit itu gimana dokter, mungkin ada penjelasan medisnya.
1: Iya sih, kalau disuruh milih ya nggak milih dua-duanya.
0: Iya benar,
1: karena sakit gigi. Jadi sebenarnya yeah. Kenapa kok sakit gigi tuh kayak sakit banget rasanya, sampai kadang pusing sampai ke seluruh badannya, karena memang sakit gigi itu melibatkan saraf dari giginya sendiri, sedangkan saraf gigi itu sangat sensitif.
0: Betul.
1: Dan apalagi memang saraf gigi itu berasal dari saraf terbesar yang ada di bagian kepala sini. Jadi misal kalau sakitnya di sini, tapi menjalarnya bisa kemana-mana, bisa ke kepala, pusing gitu kan, sampai ke bahu, kadangan, ke rahang dan sebagainya. Jadi memang karena dari saraf terbesar dari gigi kemudian nyabangnya ke situ, akhirnya menjalarnya kemana-mana. Memang apalagi kalau sakit gigi kan memang ada radang. Dan badan itu memang udah pinter ya, ini ada sinyal sesuatu nih, nggak enak, makanya timbullah kayak radang tersebut itu kerasa meriang, panas, itu memang wajar, karena itu merupakan sinyal dari badan kita untuk menunjukkan ada something wrong nih.
0: Gitu. Karena memang sakitnya tuh sampai demam, gemeter, nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu kan. Oke. Dan biasanya tuh kan kalau sakit gigi tuh

0: disarankan mungkin kalau bisa dicabut biasanya gitu kan ya, mungkin memang tergantung kondisinya seperti apa. Tapi kebanyakan orang itu kayak nggak mau ah kalau mau cabut gigi, banyak banget soalnya dokter kayak mitos-mitos soal kalau cabut gigi takutnya nanti malah berakibat fatal kebutaan misalnya. Nah itu mungkin bisa diluruskan dokter, gimana sih kok ada hal seperti itu gitu.
1: Banyak yang bilang cabut gigi bisa menimbulkan buta. Ya benar, buta kalau tangannya kena mata ya
0: selain nyolok ya.
1: Ya nyolok, tapi sebenarnya enggak, memang mitos. Jadi cabut gigi itu aman, tidak ada pengaruh ke kebutaan dan sebagainya. Karena memang ya percabangan sarafnya pun antara mata sama gigi pun beda. Jadi ketika udah ada memang indikasi untuk mencabutkan dan dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, insya Allah aman-aman aja. Justru malah kalau dibiarkan malah menimbulkan hal-hal yang lain kayak bengkak, kista, kista gigi itu ada juga loh. Makanya hal-hal tersebut itu terjadi kalau memang gigi udah rusak tapi dibiarin di situ aja dan tidak ada tindakan apapun. Jadi nggak usah takut kalau mau cabut gigi dan tindakan lain.
0: Karena pastinya kan juga ada konsultasi dulu ya dok ya. Kayak ya nggak mungkin langsung dicabut gitu.
1: Nah ya itu, gigi sehat dicabut. Waduh, mahal loh.
0: Iya benar. Biasanya kalau cabut gigi tuh kisarannya tuh berapa sih dokter?
1: Variatif ya, cuma memang startnya antara 200.000 sampai 500.000 itu tergantung giginya juga sih mbak, ada penyulitnya atau enggak.
0: Okay, tergantung kondisi giginya kayak gimana, sehat atau gimana gitu ya. Nah ngomongin soal gigi juga ya sobat Romai Suara, nah ini ada scaling. Scaling ini kayaknya lagi booming banget soalnya dokter di anak-anak Gen Z ini gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang bilang, apa sih scaling, gak usah scaling, takutnya malah giginya jadi renggang atau takutnya giginya malah tipis, tambah tipis gitu. Nah sebenarnya kalau dari edukasi dokter sendiri, scaling itu seperti apa dok?
1: Jadi scaling itu kan memang pembersihan karang gigi. Kenapa kok orang-orang itu berpikir ketika sudah scaling giginya menjadi renggang? Ya justru itu adalah kenyataannya bahwa yang sebenarnya yang membuat gigi renggang itu karena karang gigi yang tertumpuk di antara gigi-gigi. Nah, ketika karang giginya sudah dibersihkan, sudah lepas, baru kelihatan kan kalau kok jadi renggang, ya itu karena karang gigimu sudah menumpuk sebenarnya. Jadi itu memang kenyataan yang menyedihkan ya, kalau giginya kok jadi renggang. Ternyata memang itu karang gigi di antara gigi-gigi kalian yang sudah bersih, dibersihkan oleh dokter giginya kalian gitu kan. Dan memang kalau scaling gigi itu benar-benar aman mbak, karena dia nggak mengikis gigi, dia hanya membersihkan di permukaan gigi aja dan tidak membuat lapisan gigi itu jadi tipis atau terkikis gitu.
0: Jadi memang ya ngebersihin gigi apa karang giginya gitu ya, bukan giginya gitu.
1: Bukan giginya. Oke. Tapi kabar baiknya akhirnya kalau udah terlihat renggang-renggang kan berarti bisa lebih bersih untuk nantinya ketika udah bersihin atau ada sisa-sisa makanan di sela-sela, bisa gampang bersihinnya, tidak tertutup karang gigi lagi.
0: Okay. Nah dan juga kita kan semuanya sih sepertinya kalau sikat gigi itu udah dari kecil ya dok ya, itu udah diajarin lah ya namanya sikat gigi kalau pagi atau mungkin juga malam sebelum tidur gitu ya. Nah tapi kok masih banyak juga orang-orang itu giginya masih berlubang dan dia penumpukan karang gigi dan sebagainya. Sebenarnya untuk menyikat gigi sendiri yang benar itu gimana dokter?
1: Kalau cara menyikat gigi yang benar, yang pasti yang pertama itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Jangan yang udah nyeromak kesana nyeromak sini masih dipakai, itu malah merusak gusi nantinya mbak. Selain itu durasinya juga nggak boleh yang terlalu cepat, minimal 2 menit tiap pagi dan malam, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah untuk caranya memang gampangannya kalau kita ngajarin ke anak-anak kecil itu bendera Indonesia ini apa? Warna merah putih. Nah merah itu diibaratkan gusi, sedangkan yang putih gigi. Jadi arahnya dari gusi ke gigi. Kalau yang depan dari arah gusi ke gigi, kalau yang bawah juga dari gusi ke gigi, sedangkan yang belakang nggak diputar, tapi kan arahnya tetap dari gusi ke gigi gitu kan. Selama itu sudah benar, insya Allah bisa meminimalisir untuk adanya lubang maupun karang gigi itu sih.
0: Apalagi anak-anak kan suka yang manis-manis.
1: Ya itu.
0: Nggak
1: Oh, itu yang bikin cepet banget.
0: Iya.
1: Karang gigi sama lubang sih.
0: Oke. Nah, selain scaling, sekarang juga banyak yang trend behel, dokter ya. Nah, itu sendiri kalau misal behel, itu fungsinya tuh apa sih dokter? Apakah memang pure cuma merapikan saja atau ada fungsi lain? Karena memang beberapa orang yang sudah behel itu katanya di gigi, apa, di pipinya, di dalamnya itu sariawan gitu. Oh. Karena kegeser-geser. Jadi ini sebenarnya kenapa sih gitu? Mungkin gimana dokter?
1: Jadi memang behel itu kan kebanyakan yang beredar tuh hanya untuk fashion ya, yang akhir-akhir ini berkembang. Cuma memang behel itu tidak hanya untuk fashion, justru behel itu untuk memperbaiki fungsi, dari fungsi bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik juga. Kan memang ketika gigi udah rapi, kepercayaan diri seseorang kan juga muncul.
0: Betul. Nah,
1: jadi memang behel itu tidak hanya untuk behel fashion aja, tapi memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang sebelumnya terganggu, kayak bicara, kunyah, dan sebagainya itu. Dan kenapa kok akhirnya jadi sariawan? Ya mungkin karena terkena kawat yang terlalu panjang. Kan memang gigi itu bergerak, Mbak. Akhirnya kawatnya kan di tengah-tengah perjalanan bergeser atau gimana, akhirnya melukai.
0: Selain ada behel gigi, ada juga liner, dokter. Nah, itu apakah sama sebenarnya fungsinya atau gimana?
1: Fungsinya sama sih,
0: sama aja.
1: Cuma dia memang itu tingkat estetiknya lebih tinggi karena tidak kelihatan kan, karena bentukannya bening.
0: Iya benar.
1: Tidak seperti behel yang biasanya kalau behel itu kan terbuat dari metal, sedangkan liner ini ada bahan khusus sehingga dia bentukannya bening, lebih estetik, sehingga ya orang-orang kebanyakan akhirnya tertarik nih sama liner. Cuma memang beberapa kasus lebih apa ya, lebih indikatif untuk pemasangan behel aja daripada untuk liner. Tergantung memang kondisi dari kasus pasien, mana yang behel, mana yang liner, nanti biar diperiksa dengan dokter.
0: Berarti benar-benar konsultasi sebentar besar, jadi jangan saya mendiagnosis sendiri.
1: Iya, betul. Ini ala-ala TikTok.
0: Apalagi sekarang ada liner yang ya di e-commerce dokter kan, rekomendasi-rekomendasi
1: ini. Banyak sih.
0: Iya kan.
1: Jangan sembarangan, karena memang liner itu pasti juga bisa menggerakkan gigi kan. Takutnya malah kalau dibeli sembarangan tanpa konsultasi, gerakannya tidak terkontrol, malah jadi membahayakan gigi, makin carut-marut nanti.
0: Kalau penggunaan behel atau liner yang asal-asalan dokter, itu nanti dalam jangka negatifnya ke depannya tuh gimana dokter, kalau dipakai secara terus-menerus gitu?
1: Ketika sudah konsul apa?
0: Iya, enggak konsul ya, kayak ya udahlah aku mau pakai seenakku aja. Apalagi kan banyak juga tuh dokter yang mungkin melihat behel kayak ada karet-karetnya tuh, Dok. Itu
1: bisa dibeli sembarangan.
0: Iya, betul. Nah, itu kalau misalnya dalam jangka panjangnya dipakai terus-menerus, nanti berakibatnya gimana, Dok?
1: Yang pasti karena ini ya, gerakannya tidak terkontrol, akhirnya ada sih saya dapat beberapa pasien itu memang dia mengakunya memasang behelnya antara dari tukang gigi atau pasang sendiri di salah-salah nggak jelas gitu, dan akhirnya giginya ada yang makin maju, makin mekar gitu, Mbak, jadi kayak makin tonggos, kemudian besi-besinya juga makin turun, tulang-tulangnya juga terkikis, dan itu memang beberapa sedikit dampak dari behel ataupun liner yang dipasang sembarangan.
0: Jadi niatnya merapikan malah nggak terkaruan.
1: Iya, betul.
0: Jadi dokter Ami, mungkin ada nggak sih pesan yang benar-benar paling penting atau golden rules gitu ya untuk Sobat Prameswara agar punya gigi sehat dan juga senyum yang percaya diri gitu, dokter?
1: Kalau memang ingin mendapatkan hal-hal tersebut, yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, dimulai dari diri sendiri dan sedini mungkin. Jadi jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari, tiap pagi dan malam hari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari atau batasi makan dan minuman yang manis-manis. Okay. Kemudian yang lengket gitu, kayak es krim, coklat dan sebagainya. Enggak hanya anak kecil ya.
0: Dewasa kecil ya.
1: Itu harus dibatasi. Kemudian jangan lupa kontrol juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi untuk mengecek apakah ada lubang, kemudian karang gigi yang sudah menumpuk itu bisa dibersihkan.
0: Oke. Okay. Nah, dokter juga boleh dong kasih tahu juga layanan di Medental Center ini. Mungkin Sobat Prameswara yang mau konsultasi atau mungkin juga ada layanan unggulan gitu, mau silakan dokter.
1: Jadi di Medental Center ini tidak hanya untuk kasus-kasus estetik aja, tapi juga misal kalau sakit gigi tuh bisa datang ke sini. Karena beberapa itu menyangkanya bahwa Medental Center-nya hanya untuk klinik estetik aja, tapi enggak juga ya Sobat Prameswara. Jadi kita mulai dari premedikasi, konsultasi, kemudian ada bleaching itu untuk pemutihan gigi, Mbak. Lalu layanan unggulnya juga di sini tentu saja ada dokter spesialis ortodonti, Mbak. Jadi spesialis behel, jadi jangan sembarangan untuk masang behel. Ada dokter spesialis ortodonti di Medental Center, jadi jangan ragu untuk kesini, konsultasinya juga enak, dokternya ramah dan profesional sih. Dan untuk yang behelnya, Mbak, memang kita kan ada beberapa jenis behel yang mulai dari yang konvensional, kemudian liner tadi, kemudian ada yang soft pijatin itu memang yang terbaru, jadi behel tanpa karet sehingga minimal rasa sakitnya, tapi progresnya lebih cepat.
0: Gitu, jadi banyak banget pelayanan di Medical Center ini Sobat Prameswara. Jadi buat kamu yang mau bleaching tadi ya, terus yang mau scaling gitu ya, mau pasang behel juga, daripada kamu gak tahu gitu ya tuh dari mana beli di e-commerce ya, mending ke Medical Center aja gitu ya dokter ya. Betul. Nah, kalau mau konsultasi online ada gak dokter? Mungkin Instagram atau nama WhatsApp-nya gitu?
1: Ada, jadi Instagram kami di mdc.mydentalcenter. Untuk nomor adminnya ada di 0852-6464-6161.
0: Oke, jadi itu Sobat Prameswara yang mau konsultasi, buruan langsung aja ke My Dental Center gitu ya. Pastinya juga harganya ramah di kantong ya, dokter ya.
1: Terjangkau lah ya.
0: Iya, terjangkau, betul. Dan fasilitasnya juga bisa terlihat nyaman banget Sobat Prameswara ya. Jadi kamu nggak perlu ragu-ragu lagi.
1: Bisa bikin kopi gratis loh. Ini ya dong.
0: Tuh ya.
1: Wifi, lancar.
0: Jadi sambil ngerawat gigi, sambil chill ngopi juga gitu ya. Daripada pening ngurusin kerjaan, mending ngurusin gigi di sini gitu ya.
1: Tapi kan bisa juga, Mbak.
0: Oh iya? Boleh. Nyaman ya, dok ya?
1: Nanti malah nggak pulang-pulang.
0: Iya, gimana dok kalau nggak pulang-pulang?
1: Terus juga ada ini juga sih, Mbak, ada playground buat anak kecil. Jadi biasanya kadang orang tua lagi diperiksa, anak-anaknya bisa baca buku atau main-main di kids area di situ.
0: Okay. Berarti kenyamanan ini nomor satu Sobat Prameswara ya. Kenyamanan, keamanan juga gitu ya, ada di Medical Center ini. Terima kasih Dr. Ami atas kesempatannya juga untuk Sobat Prameswara yang mau konsultasi langsung, boleh banget langsung aja ke Medical Center atau mungkin juga langsung cus ke Instagramnya. Saya Nanda pamit Sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar kali ini.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: 107,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
0: Prame Suara 103,9 FM.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jashari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal. Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya. Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda.
5: atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
6: Siapa kamu?
7: I'm Suzuki.
6: Hey, siapa kamu?

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Invisalign has...
3: I have taken out my Invisalign.
2: I have taken out my Invisalign, and this is the album.

吗？

to sing.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Pernah kebayang jadi orang yang membantu menyelamatkan nyawa, menjadi bagian dari mereka yang selalu dibutuhkan kapanpun, dimanapun? Kalau itu mimpimu, SMK Kesehatan Bakti Wiyata adalah tempatnya. Di sini, kamu dipersiapkan jadi tenaga kesehatan profesional sejak dini. Belajar dengan kurikulum praktik dan fasilitas lengkap agar kamu lulus dan langsung siap kerja. Pilih jurusan impianmu, asisten laboratorium medik, farmasi, asisten dental, hingga keperawatan dan caregiver. Semua dirancang untuk membuka peluang karir luas di rumah sakit, klinik, laboratorium, hingga industri kesehatan. Dan kabar baiknya, tersedia beasiswa hingga lulus. Tapi jangan santai, karena kuota tak terbatas dan cepat penuh. Jadi tenaga kesehatan bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857 17 17 1735. Langkah awal menuju profesi mulia di dunia kesehatan.
0: Prama Suara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prameswara.
7: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit, WhatsApp. Dan tahun ini, tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya Sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya Sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya

0: apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar, bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis, tapi tetap optimis, dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Promes Suara 103,9.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM. Music and information.

0: ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Selasa 14 Juli 2025. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. MBG kembali berjalan, harga sayuran di Pasar Magetan meroket. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Sayur Magetan mengalami kenaikan setelah program makan bergizi gratis kembali berjalan usai libur sekolah. Meningkatnya permintaan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut membuat harga berbagai jenis sayuran hingga bahan pangan lainnya merangkak naik. Pedagang Pasar Sayur Magetan Warsini mengatakan kenaikan paling signifikan terjadi pada ketimun. Menurut dia, harga timun yang sebelumnya hanya sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 kini melonjak menjadi Rp20.000 per kilogram. Selain timun, Warsini menyebut harga buncis juga naik dari Rp7.000 menjadi Rp10.000 per kilogram, sawi dari Rp2.000 menjadi Rp4.000 per kilogram, dan wortel kini mencapai Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai masih bertahan di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Adapun bawang putih naik dari Rp35.000 menjadi Rp42.000 per kilogram, sedangkan bawang merah justru turun dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram.
3: Naik daun timun Rp20.000, selama total 25 tahun timun Rp20.000, Rp5.000, Rp7.000, Rp10.000, langsung naik Rp15.000, langsung Rp18.000. Rp18.000 itu ada anak joko. Belum harga jual kan, kalau nggak jual bagus. Kayaknya ya naik-naik semua buncis dari 7.000 hari ini tadi udah 10 lebih. Iya, wortel juga naik. Itu ngacarnya 18.
2: Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas peternakan. Pedagang ayam di Pasar Sayur Magetan Harni mengatakan harga ayam potong naik dari Rp30.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Sementara itu harga telur ikut merangkak dari Rp20.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Warsini menambahkan, lonjakan harga seperti saat ini hampir selalu terjadi setiap kali program MBG kembali dilaksanakan setelah jeda libur sekolah. Meski diakui kondisi pasokan turut mempengaruhi harga, peningkatan kebutuhan untuk pemenuhan program MBG dinilai menjadi faktor utama yang mendorong naiknya permintaan di pasar.
3: Ya, setiap MBG masuk ya udah. Selain itu kan ini udah masuk. Suronya habis dong. Oh. Parini juga ada membantu.
2: Oh iya. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Stasiun Lamongan catat 23.000 lebih pelanggan selama libur sekolah, meningkat 3% dari tahun lalu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, kabar transportasi datang dari Stasiun Lamongan, di mana tren perjalanan kereta api selama periode libur sekolah kemarin menunjukkan peningkatan yang cukup positif. KAI Daop 8 Surabaya mencatat sebanyak 23.100 sekian pelanggan telah menggunakan layanan kereta api di Stasiun Lamongan selama musim liburan. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Dari total 23.100 sekian pelanggan tersebut, 11.500 sekian diantaranya adalah penumpang yang berangkat dari Stasiun Lamongan, sementara 11.600 sekian sisanya merupakan penumpang yang tiba di Stasiun Lamongan. Pihak KAI Daop 8 Surabaya memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana telah disiapkan secara optimal untuk mengakomodasi lonjakan penumpang ini. Tren ini sekaligus menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi moda transportasi favorit masyarakat, terutama karena faktor keamanan dan kenyamanan selama masa liburan. Demikian informasi terkini dari saya, Lia Lamongan, kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan, masih dari Lamongan, sobat. Menyamar jadi pengamen berbekal gitar, maling motor babak belur dihajar masa di Pacet Mojokerto usai aksinya terekam CCTV. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Aksi kejahatan jalanan dengan modus operandi menyamar sebagai pengamen berbekal instrumen gitar berhasil digagalkan oleh korbannya bersama warga sekitar di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto. Seorang pemuda pengangguran berinisial HE berusia 24 tahun warga Kecamatan Puri menjadi sasaran amuk massa hingga babak belur setelah tertangkap basah mencuri sepeda motor pada Senin sekitar pukul 18.30 WIB. Insiden penangkapan dramatis yang videonya viral di berbagai platform media sosial tersebut terjadi tepat di teras kediaman milik seorang warga berinisial SP berusia 49 tahun yang berlokasi di kawasan Dusun Sukorejo RT 3 RW 1 Desa Kemiri Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.
6: Dilihat dari pelaku sendiri barusan yang melihat ternyata pelaku ini memang sehari-hari mengamen. Jadi juga kami amankan dari pelaku yang membawa gitar dan sempat tadi waktu ditangkap oleh warga juga dihabisi masa.
5: Kapolsek Pacet AKP Muhammad Khairul Umam dalam keterangan pers tertulisnya pada Selasa 7 Juli 2026 membenarkan terjadinya peristiwa tersebut dan menjelaskan bahwa kronologi bermula ketika istri korban mencurigai adanya bayangan orang asing di area teras. Begitu korban memeriksa aplikasi kamera pengawas atau CCTV melalui telepon genggamnya, ia terkejut melihat pelaku sudah menaiki sekaligus menyalakan mesin sepeda motor Matic Honda Beat warna merah miliknya yang bernomor polisi S6752SF. Korban yang sigap langsung berlari keluar rumah untuk menarik laju kendaraan hingga pelaku terpelanting ke pinggir jalan sebelum akhirnya diredam oleh kerumunan warga setempat dan diserahkan ke pihak Polsek Pacet bersama barang bukti berupa satu unit motor korban serta sebuah flashdisk berisi rekaman visual digital guna penyelidikan hukum lebih lanjut.
7: Modusnya kayak mau ngamen, bawa gitar dia memang, mau ngamen, terus naik motor saya dulu duduk-duduk. Terus kembali ke belakang mobil. Terus ya muter-muter gitu loh. Berapa dia kayak satu orang.
8: Terus setelah ketahuan mencuri di?
7: Ya terus habis, iya ayah langsung teriak maling. Saya keluar teriak maling juga. Akhirnya itu banyak orang yang keluar.
5: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. Minibus ringsek usai tabrak belakang trailer di Tol Solo Ngawi. Satu orang meninggal dunia. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perjalanan sebuah minibus di ruas tol Solongawi berakhir tragis setelah kendaraan yang ditumpanginya menghantam bagian belakang truk trailer di KM566A, tepatnya di Desa Bangun Rejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Senin pagi. Kecelakaan itu menyebabkan seorang penumpang meninggal dunia di lokasi, sementara tiga orang lainnya harus menjalani perawatan akibat mengalami luka-luka. Benturan terjadi begitu keras hingga bagian depan minibus bernomor polisi L1865AV remuk parah dan terselip di bawah bak belakang truk trailer bernomor polisi L8826FU. Kondisi kendaraan yang rusak berat membuat proses evakuasi korban berlangsung cukup sulit. Petugas Jasa Marga bersama anggota kepolisian segera melakukan penyelamatan di lokasi kejadian. Seorang penumpang yang terjepit di dalam kabin berhasil dievakuasi, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Tiga korban lainnya langsung dibawa ke RSUD Widodo Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Korban meninggal dunia diketahui bernama Imam Rojali, 31 tahun, warga Desa Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Korban mengalami cedera berat di bagian kepala akibat kerasnya benturan. Salah satu penumpang selamat, Reza, mengaku tidak menyangka perjalanan yang semula berjalan normal berubah menjadi kecelakaan dalam hitungan detik. Minibus tersebut dikemudikan Anjas Beriando, 23 tahun, warga Kota Batu. Sementara truk trailer dikemudikan Roni, 53 tahun, warga Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Kedua kendaraan diketahui melaju searah dari Jakarta menuju Surabaya saat insiden terjadi.
10: Katanya sejalan ya, karena kita masih seret tadi. Masih keras, habis tabrak, keras masih keseret masih jalan.
11: Sudah sampai di rumah Sunan Sunawi, ya, dengan keluarga ya.
10: Iya.
12: Berapa orang yang di dalam mobil tadi?
10: Ada 5 orang.
12: Dari mana mau ke mana?
10: Dari Jakarta, mau ke Surabaya.
12: Masnya posisinya duduk di mana?
10: Di belakang sendiri.
12: Di belakang sendiri.
10: Ketiga.
12: Itu awalnya gimana kejadiannya?
10: Saya tidur.
12: Setahunnya gimana?
10: Setahun. Ada benturan gitu, baru saya bangun udah posisi mobil udah kayak gitu. Dan nempel sama trailer ya.
12: Sama trailer ya.
9: Dugaan sementara, kecelakaan dipicu karena pengemudi minibus kehilangan konsentrasi sehingga tidak sempat mengantisipasi kendaraan di depannya. Meski demikian, unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Usai proses olah tempat kejadian perkara, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk keperluan visum. Sementara kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi dari lokasi guna memperlancar arus lalu lintas di ruas tol tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bediding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Okay, hai Sobat Rame Suara, ketemu lagi bareng sama Nanda di Konten Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita sudah berada di ruangan My Dental Center, gitu, barengan sama Dr. Ami. Sobat, kita bakalan ngobrolin seputar gigi gitu, karena banyak banget dokter kalau sakit gigi itu kan sakitnya tuh minta ampun ya. Bahkan ada lagu kalau misalnya ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Tapi sebenarnya kenapa sih dokter kok apa gigi tuh sakitnya tuh sampai semuanya ikut sakit itu gimana dokter? Mungkin ada penjelasan medis
1: nih. Iya sih. Kalau disuruh milih ya nggak milih dua-duanya.
0: Iya benar.
1: Sakit gigi. Jadi sebenarnya memang kenapa kok sakit gigi tuh kayak sakit banget rasanya sampai kadang pusing sampai ke seluruh badannya, karena memang sakit gigi itu melibatkan saraf dari giginya sendiri, sedangkan saraf gigi itu sangat sensitif.
0: Betul.
1: Dan apalagi memang saraf gigi itu berasal dari saraf terbesar yang ada di bagian kepala sini. Jadi misal kalau sakitnya di sini, tapi menjalarnya bisa kemana-mana, bisa ke kepala, pusing gitu kan, sampai ke bahu, kadangan, ke rahang, dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Jadi memang karena dari saraf terbesar dari gigi, kemudian nyabangnya ke situ, akhirnya menjalarnya kemana-mana.
0: Okay.
1: Dan memang apalagi kalau sakit gigi kan memang ada radang. Dan badan itu memang udah pinter ya. Ini ada sinyal sesuatu nih, nggak enak. Makanya timbulah kayak radang tersebut itu kerasa meriang, panas, itu memang wajar. Karena itu merupakan sinyal dari badan kita untuk menunjukkan ada something wrong nih.
0: Okay. Gitu. Karena memang sakitnya tuh sampai demam, gemeter, nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Okay. Dan biasanya tuh kan kalau sakit gigi tuh disarankan mungkin kalau bisa dicabut biasanya gitu kan. Ya mungkin memang tergantung kondisinya seperti apa. Tapi kebanyakan orang itu kayak nggak mau kalau mau cabut gigi. Banyak banget soalnya dokter kayak mitos-mitos soal kalau cabut gigi takutnya nanti malah berakibat fatal, kebutaan misalnya. Nah itu mungkin bisa diluruskan dokter, gimana sih kok ada hal seperti itu gitu.
1: Banyak banget. Banyak yang bilang cabut gigi bisa menimbulkan buta. Ya benar, buta kalau tangannya kena mata ya.
0: Nyolok ya.
1: Ya nyolok benar, tapi sebenarnya enggak sih, memang mitos. Jadi cabut gigi itu aman, tidak ada pengaruh ke kebutaan dan sebagainya. Karena memang ya percabangan sarafnya pun antara mata sama gigi pun beda. Jadi ketika udah ada memang indikasi untuk mencabutkan dan dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, insya Allah aman-aman aja. Justru malah kalau dibiarkan malah menimbulkan hal-hal yang lain kayak bengkak, kista, kista gigi itu ada juga loh. Makanya hal-hal tersebut itu terjadi kalau memang gigi udah rusak tapi dibiarin di situ aja dan tidak ada tindakan apapun. Jadi nggak usah takut kalau mau cabut gigi dan tindakan lain.
0: Karena pastinya kan juga ada konsultasi dulu ya dok ya. Kayak ya nggak mungkin langsung dicabut gitu.
1: Nah ya itu, gigi sehat dicabut. Waduh, mahal loh.
0: Iya benar. Biasanya kalau cabut gigi tuh kisarannya tuh berapa sih dokter?
1: Variatif ya, cuma memang startnya antara 200.000 sampai 500.000 itu tergantung giginya juga sih, ada penyulitnya atau enggak.
0: Okay. Jadi tergantung kondisi giginya kayak gimana, sehat atau gimana gitu ya. Nah ngomongin soal gigi juga ya Sobat Rame Suara, nah ini ada scaling. Scaling ini kayaknya lagi booming banget soalnya dokter di anak-anak Gen Z ini gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang bilang, apa sih scaling, gak usah scaling, takutnya malah giginya jadi renggang. Atau takutnya giginya malah tipis, tambah tipis gitu. Nah sebenarnya kalau dari edukasi dokter sendiri, scaling itu seperti apa dok?
1: Jadi scaling itu kan memang pembersihan karang gigi. Kenapa kok orang-orang itu berpikir ketika sudah scaling giginya menjadi renggang? Ya justru itu adalah kenyataannya bahwa yang sebenarnya yang membuat gigi renggang itu karena karang gigi yang tertumpuk di antara gigi-gigi. Nah, ketika karang giginya sudah dibersihkan, sudah lepas, baru kelihatan kan kalau kok jadi renggang, ya itu karena karang gigimu sudah menutup sebenarnya. Jadi itu memang kenyataan yang menyedihkan ya, kalau giginya kok jadi renggang. Ternyata memang itu karang gigi di antara gigi-gigi kalian yang sudah bersih, dibersihkan oleh dokter giginya kalian. Memang kalau scaling gigi itu benar-benar aman, Mbak, karena dia nggak mengikis gigi. Dia hanya membersihkan di permukaan gigi aja, dan tidak tidak membuat lapisan gigi itu jadi tipis atau terkikis kayak gitu.
0: Okay. Jadi memang ya ngebersihin gigi apa karang giginya gitu ya, bukan giginya gitu.
1: Bukan gigi. Oke, kita perbaikinya akhirnya kalau udah terlihat renggang-renggang kan berarti bisa lebih bersih untuk nantinya ketika udah bersihin atau ada sisa-sisa makanan di sela-sela bisa gampang bersihinnya, tidak tertutup karang gigi lagi.
0: Okay. Nah, dan juga kita kan semuanya sih sepertinya kalau sikat gigi itu udah dari kecil ya dok ya. Itu udah diajarin lah ya namanya sikat gigi kalau pagi atau mungkin juga malam sebelum tidur gitu ya. Nah, tapi kok masih banyak juga orang-orang itu giginya masih berlubang dan dia penumpukan karang gigi dan sebagainya. Sebenarnya untuk menyikat gigi sendiri yang benar itu gimana dokter?
1: Kalau cara menyikat gigi yang benar, yang pasti yang pertama itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Okay. Jangan yang udah merobak sana yang masih dipakai, itu malah merusak gusi nanti mbak. Selain itu durasinya juga nggak boleh yang terlalu cepat, minimal 2 menit. Tiap pagi dan malam, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah, untuk caranya memang gampangannya kalau kita ngajarin ke anak-anak kecil itu bendera Indonesia ini apa? Warna merah putih. Nah, merah itu diibaratkan gusi, sedangkan yang putih gigi.
0: Oh, gitu.
1: Jadi arahnya dari gusi ke gigi. Kalau yang depan dari arah gusi ke gigi, kalau yang bawah juga dari gusi ke gigi, sedangkan yang belakang agak diputar. Tapi kan arahnya tetap dari gusi ke gigi gitu kan. Selama itu sudah benar, insya Allah bisa meminimalisir untuk adanya lubang maupun karang gigi itu sih.
0: Okay. Apalagi anak-anak kan suka yang manis-manis.
1: Nah itu.
0: Gak mau sikat gigi banyak tidur gitu.
1: Oh, itu yang bikin cepet banget.
0: Iya.
1: Karang gigi sama lubang sih.
0: Okay. Nah, selain scaling, sekarang juga banyak yang tren behel, dokter ya. Nah, itu sendiri kalau misal behel, itu fungsinya tuh apa sih dokter? Apakah memang pure cuma merapihkan saja atau ada fungsi lain? Karena memang beberapa orang yang sudah behel itu katanya di gigi apa di pipinya di dalamnya itu sariawan gitu karena kegeser-geser. Tapi sebenarnya kenapa sih gitu? Mungkin gimana dokter?
1: Jadi memang behel itu kan kebanyakan yang beredar tuh hanya untuk fashion ya yang akhir-akhir ini berkembang. Cuma memang behel itu tidak hanya untuk fashion, justru behel itu untuk memperbaiki fungsi dari fungsi bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik juga. Kan memang ketika gigi udah rapi, kepercayaan diri seseorang kan juga muncul.
0: Betul. Nah,
1: jadi memang behel itu tidak hanya untuk behel fashion aja, tapi memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang sebelumnya terganggu kayak bicara, kunyah dan sebagainya itu. Dan kenapa kok akhirnya jadi sariawan? Ya mungkin karena terkena kawat yang terlalu panjang. Kan memang gigi itu bergerak mbak. Akhirnya kawatnya kan di tengah-tengah perjalanan bergeser atau gimana akhirnya melukai.
0: Selain ada behel gigi ada juga liner dokter. Nah itu apakah sama sebenarnya fungsinya atau gimana?
1: Fungsinya sama sih, cuma dia memang itu tingkat estetiknya lebih tinggi karena tidak kelihatan kan, karena bentukannya bening, tidak seperti behel yang biasanya kalau behel itu kan terbuat dari metal, sedangkan online ini ada bahan khusus sehingga dia bentukannya bening, lebih estetik. Sehingga ya orang-orang kebanyakan akhirnya tertarik nih sama liner. Cuma memang beberapa kasus lebih indikatif untuk pemasangan behel aja daripada untuk liner. Tergantung memang kondisi dari kasus pasien. Mana yang behel, mana yang liner, nanti biar diperiksa dengan dokter.
0: Berarti benar-benar konsultasi sebentar besar. Jadi jangan saya mendiagnosis sendiri gitu dokter.
1: Ini ala-ala TikTok.
0: Benar. Apalagi sekarang ada liner yang ya di e-commerce dokter kan rekomendasi ini gitu.
1: Ya banyak sih.
0: Iya kan.
1: Jangan sembarangan karena memang liner itu pasti juga bisa menggerakkan gigi kan. Takutnya malah kalau dibeli sembarangan tanpa konsultasi gerakannya tidak terkontrol malah jadi membahayakan giginya makin carut marut nanti.
0: Kalau penggunaan behel atau liner yang asal-asalan dokter itu nanti dalam jangka negatifnya kedepannya tuh gimana dokter? Kalau dipakai secara terus-menerus gitu?
1: ketika sudah konsul apa?
0: Iya, enggak konsul ya, kayak ya udahlah aku mau pakai seenakku aja. Oh. Apalagi kan banyak juga tuh dokter yang mungkin melihat bad health kayak ada karet-karetnya tuh, Dok. Nah,
1: ya,
0: itu
1: bisa dibeli sembarangan.
0: Iya, betul. Nah, itu kalau misalnya dalam jangka panjangnya dipakai terus-menerus, nanti berakibatnya gimana, Dok?
1: Yang pasti karena ini ya, gerakannya tidak terkontrol, yeah. Akhirnya ada saya dapat beberapa pasien itu memang dia mengakunya memasang behelnya antara dari tukang gigi atau pasang sendiri di salah-salah nggak jelas gitu, dan akhirnya giginya ada yang makin maju, makin mekar gitu mbak, jadi kayak makin tonggos, kemudian gusi-gusinya juga makin turun, tulang-tulangnya juga terkikis, dan itu memang beberapa sedikit dampak dari behel ataupun aligner yang dipasang sembarangan sih.
0: Oke, okay, jadi niatnya merapikan malah nggak terkaruan.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Jadi Dokter Ami mungkin ada nggak sih pesan yang benar-benar paling penting atau golden rules gitu ya untuk Sobat Prameswara agar punya gigi sehat dan juga senyum yang percaya diri gitu, Dokter.
1: Jadi kalau memang ingin mendapatkan hal-hal tersebut, yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, dimulai dari diri sendiri dari sedini mungkin. Jadi jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari, tiap pagi dan malam hari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari atau batasi makan dan minuman yang manis-manis. Okay. Kemudian yang lengket itu pakai es krim, coklat dan sebagainya. Enggak hanya anak kecil ya.
0: Iya. Dewasa kecil ya.
1: Itu harus dibatasi. Kemudian jangan lupa kontrol juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi untuk mengecek apakah ada lubang, kemudian karang gigi yang sudah menumpuk itu bisa dibersihkan.
0: Oke. Okay. Nah, Dokter juga boleh dong kasih tahu juga layanan di Medintel Center ini. Mungkin Sobat Prameswara yang mau konsultasi atau mungkin juga ada layanan unggulan gitu, mau silakan Dokter.
1: Jadi di Medintel Center ini tidak hanya untuk kasus-kasus estetik aja, tapi juga misal kalau sakit gigi tuh bisa datang ke sini, karena beberapa itu menyangkanya bahwa Medintel Center-nya hanya untuk klinik estetik aja, tapi enggak juga ya Sobat Prameswara. Jadi kita mulai dari premedikasi, konsultasi, kemudian ada bleaching itu untuk pemutihan gigi, lalu layanan unggulnya juga di sini tentu saja ada dokter spesialis ortodonti, Mbak. Jadi spesialis behel, jadi jangan sembarangan untuk masang behel. Ada dokter spesialis ortodonti di Medintel Center, jadi jangan ragu untuk kesini, konsultasinya juga enak, dokternya ramah dan profesional sih. Dan untuk yang behelnya Mbak, memang kita kan ada beberapa jenis behel yang mulai dari yang konvensional, kemudian liner tadi, kemudian ada yang soft pijatin itu memang yang terbaru, jadi behel tanpa karet sehingga minimal rasa sakitnya, tapi progresnya lebih cepat.
0: Gitu, jadi banyak banget pelayanan di Medintel Center ini Sobat Prameswara. Jadi buat kamu yang mau bleaching tadi ya, terus yang mau scaling gitu ya, mau pasang behel juga, daripada kamu gak tahu gitu ya tuh dari mana, beli di e-commerce ya, mending ke Medintel Center aja gitu ya, Dokter ya. Betul. Nah, kalau mau konsultasi online ada gak, Dokter? Mungkin Instagram atau nomor WhatsApp-nya gitu?
1: Ada, jadi Instagram kami di mdc.mydentalcenter. Untuk nomor adminnya ada di 0852-6464-6161.
0: Oke, jadi itu Sobat Prameswara yang mau konsultasi, boleh langsung aja ke My Dental Center gitu ya. Pastinya juga harganya ramah di kantong ya, Dokter ya.
1: Terjangkau lah ya.
0: Iya, terjangkau, betul. Dan fasilitasnya juga bisa terlihat nyaman banget Sobat Prameswara ya. Jadi kamu nggak perlu ragu-ragu lagi.
1: Bisa bikin kopi gratis loh. Oh iya? Ini ya dong.
0: Tuh ya.
1: Wifi lancar.
0: Jadi sambil ngerawat gigi, sambil chill ngopi juga gitu ya. Daripada pening ngurusin kerjaan, mending ngurusin gigi di sini gitu ya.
1: Tapi kan bisa juga, Mbak.
0: Oh iya? Boleh. Nyaman ya, Dok ya?
1: Nanti malah nggak pulang-pulang.
0: Iya, gimana, Dok, kalau nggak pulang-pulang?
1: Terus juga ada ini juga sih, Mbak, ada playground buat anak kecil. Jadi biasanya kadang orang tua lagi diperiksa, anak-anaknya bisa baca buku atau main-main di kids area di situ.
0: Oke. Okay. Hmm. Berarti kenyamanan ini nomor satu, Sobat Robi Suara ya. Kenyamanan, keamanan juga gitu ya, ada di Medical Center ini. Terima kasih Dr. Ami atas kesempatannya juga untuk Sobat Robi Suara yang mau konsultasi langsung, boleh banget langsung aja ke Medical Center atau mungkin juga langsung cus ke Instagramnya. Saya Nanda pamit Sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar kali ini.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak

0: ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappé. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prameswara.
7: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani. Padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. AgriTouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis, tapi tetap optimis, dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Aisyah binti Sabuni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Prameswara,
3: music and information. Prameswara.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai Stella.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, sudah terpilih lagi dari sekolah. Kok enggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Kayaknya kau banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sayang aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin sekolah.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Pernah kebayang jadi orang yang membantu menyelamatkan nyawa, menjadi bagian dari mereka yang selalu dibutuhkan kapanpun, dimanapun? Kalau itu mimpimu, SMK Kesehatan Bakti Wiyata adalah tempatnya. Di sini kamu dipersiapkan jadi tenaga kesehatan profesional sejak dini. Belajar dengan kurikulum
2: kita ikuti lintas informasi PromisNet.
3: Baik sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi PromisNet edisi Selasa 14 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Adi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Infrastruktur masih jadi prioritas dalam rancangan KUA PPAS 2027 Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Nanda.
4: Baik, terima kasih sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, di ruang rapat paripurna gedung DPRD Lamongan pada hari Kamis kemarin, dalam rancangan itu pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama. Fokus diarahkan pada percepatan pemerataan infrastruktur dasar berkualitas dan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan. Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, menyampaikan bahwa tema pembangunan 2027 disusun selaras dengan arah kebijakan nasional di Provinsi Jawa Timur, sekaligus menjawab kebutuhan serta potensi daerah. Untuk mendukung target itu, kata Dirham, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 3 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah dialokasikan 3 triliun rupiah dengan surplus anggaran sekitar 85,2 juta rupiah yang ditutup melalui pembiayaan neto. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silahkan.
3: Nanda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Masih di Lamongan, suasana sore hari di pasar tingkat Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga di FM Lamongan, Novi.
5: Baik, terima kasih sobat. Pemerintah bersama Perumda Pasar Lamongan resmi melaksanakan relokasi pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di sepanjang trotoar dan badan jalan di sekitar pasar tingkat Lamongan menuju ke kawasan parkir pasar tingkat Lamongan. Penataan lokasi dilakukan melalui musyawarah bersama para pedagang sehingga pembagian stand berlangsung secara adil dan kondusif. Pendekatan dialogis tersebut menjadi salah satu faktor penting yang membuat proses relokasi berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Ini pun juga dibenarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Lamongan, Ahmad Edwin Anedi, terkait dengan relokasi pemindahan pedagang kaki lima di halaman parkir pasar tingkat Lamongan.
6: Nah, akhirnya Pemkab Lamongan berpikir karena biar mereka tetap bisa berjualan tapi tanpa mengganggu hak orang lain, hak jalan, hak pejalan kaki, hak mobil untuk berjalan di jalan itu, di mana akhirnya ditemukan masyarakat akhirnya memindahkan pedagang kaki lima yang biasanya berjualan di pinggir jalan sekitar pasar Lamongan, pasar layang Lamongan, baratnya dipindahkan ke dalam areal parkir di pasar tingkat itu dengan di spot setting suasana seperti suasana ya seperti di ya di Surabaya.
5: Nah, berdasarkan kesempatan yang telah ditandatangani, para pedagang diperbolehkan melakukan aktivitas persiapan, pembersihan hingga berdagang setiap hari sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pengaturan jam operasional ini juga diharapkan mampu menciptakan ketertiban sekaligus meningkatkan kenyamanan pengunjung pasar. Dari Lamongan, Novi melaporkan, kembali ke studio.
3: Novi, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Dana RT Guyub Rukun sudah cair, DPMD Magetan minta digunakan sesuai kebutuhan warga. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Magetan memastikan dana bantuan RT Guyub Rukun tahun 2026 telah tersalurkan ke seluruh RT penerima. Program yang memberikan bantuan sebesar 3 juta rupiah per RT itu diharapkan mampu membantu menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Kepala DPMD Kabupaten Magetan Parminto Budutomo mengatakan seluruh dana telah masuk ke rekening masing-masing RT. Menurut Parminto, total anggaran yang disalurkan mencapai sekitar lebih dari 12 miliar rupiah untuk 4.061 RT di desa-desa sekabupaten Magetan.
8: Terhitung mulai pekan pertama bulan Juli, ya, itu sudah disalurkan. Sampai saya mendapatkan laporan terakhir ini tanggal 13 ya, Jumat kemarin sudah semua tersalurkan. Maksudnya tersalurkan ya sudah masuk di rekeningnya RT.
7: Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari pengelolaan sampah, perbaikan lingkungan, kegiatan sosial keagamaan, hingga mendukung program tematik desa. Parminto menjelaskan, pemerintah sengaja memberikan keleluasan kepada RT agar dapat menentukan penggunaan dana berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak di wilayah masing-masing. Bahkan, beberapa RT diperbolehkan berkolaborasi dengan menggabungkan anggaran untuk membiayai proyek yang manfaatnya dirasakan bersama, seperti perbaikan jalan lingkungan atau akses menuju tempat umum.
8: Penggunaan dana RT ini satu digunakan untuk stimulan pengelolaan sampah. Yang kedua, stimulan untuk penanganan masalah lingkungan, misalkan infrastruktur, selokan, jalan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, stimulan untuk penanganan masalah sosial dan keagamaan. Monggo diatur. Kemudian yang keempat, untuk mendukung program-program tematik desa.
7: Selain itu, DPMD Magetan mengingatkan agar dana tidak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun honor pengurus RT. Parminto juga meminta para pengurus RT ikut membantu pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN agar bantuan sosial lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. DPRD Ngawi sambut positif rencana bantuan APBD untuk perbaikan jalan desa. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, upaya pemerintah Kabupaten Ngawi untuk membantu pembangunan jalan desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD mendapat dukungan dari DPRD Ngawi. Program tersebut dinilai menjadi solusi untuk mempercepat peningkatan infrastruktur pedesaan sekaligus memperkuat sektor pertanian yang menjadi andalan daerah. Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, mengatakan kondisi jalan desa memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Akses yang memadai akan mempermudah petani mengangkut hasil panen, mengakses biaya distribusi, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di tingkat desa harus menjadi perhatian bersama, terlebih setelah adanya penurunan alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu hadir melalui dukungan pembiayaan dari APBD.
10: Pak, kalau melihat rencana Pak Bupati juga ingin membantu perbaikan di sekitar jalan desa itu seperti apa, Pak?
11: Ya, saya kira itu sebagian dari komitmen Pak Bupati dalam mendukung visi-misinya, jalan-jalan desa itu menjadi prioritas. Sehingga kami juga harus support itu karena memang itu satu hal yang memang dibutuhkan. Ketika Pak Bupati itu berharap di akhir periodenya nanti jalan-jalan di Ngawi ini kan 100%. Sedangkan ini capaiannya tinggal sedikit kan yang belum terrealisir. Nah, tinggal sedikit inilah yang nanti akan kita maksimalkan di penggunaan silpa di 2026 nanti.
9: Ia menambahkan berdasarkan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2025 masih terdapat sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa sekitar 150 miliar rupiah. Sebagian dana tersebut dinilai layak dimanfaatkan untuk membiayai perbaikan jalan desa yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat. Rencana tersebut juga dimulai sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan. Mengingat sejumlah wilayah seperti Desa Sirikan di Kecamatan Paron dan Desa Katian di Kecamatan Kedugalar merupakan kawasan sentra produksi pertanian yang membutuhkan akses jalan yang memadai. Demikian Kawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Okay, hai Sumatera Suara, ketemu lagi bareng sama Nanda di Konten Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita sudah berada di ruangan My Dental Center, gitu, barengan sama Dr. Ami, sobat. Kita bakalan ngobrolin seputar gigi gitu, karena banyak banget dokter kalau sakit gigi itu kan sakitnya tuh minta ampun ya, bahkan ada lagu kalau misalnya ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih dokter kok apa gigi tuh sakitnya tuh sampai semuanya ikut sakit itu gimana dokter? Mungkin ada penjelasan medisnya.
1: Iya sih, kalau disuruh milih ya nggak milih dua-duanya.
0: Iya benar.
1: Ya. Sakit gigi. Jadi sebenarnya memang kenapa kok sakit gigi tuh kayak sakit banget rasanya sampai kadang pusing sampai ke seluruh badannya, karena memang sakit gigi itu melibatkan saraf dari giginya sendiri, sedangkan saraf gigi itu sangat sensitif.
0: Betul.
1: Dan apalagi memang saraf gigi itu berasal dari saraf terbesar yang ada di bagian kepala sini. Jadi misal kalau sakitnya di sini, tapi menjalarnya bisa kemana-mana, bisa ke kepala, pusing gitu kan, sampai ke bahu, kadangan, ke rahang dan sebagainya. Jadi memang karena dari saraf terbesar dari gigi kemudian nyabangnya ke situ, akhirnya menjalarnya kemana-mana. Memang apalagi kalau sakit gigi kan memang ada radang. Dan badan itu memang udah pinter ya, ini ada sinyal sesuatu nih, gak enak, makanya timbulnya kayak radang tersebut itu kerasa meriam, panas, itu memang wajar, karena itu merupakan sinyal dari badan kita untuk menunjukkan ada something wrong nih.
0: Okay. Karena memang sakitnya tuh sampai demam, gemeter, gak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Okay. Dan biasanya tuh kan kalau sakit gigi tuh disarankan mungkin kalau bisa dicabut biasanya gitu kan. Ya mungkin memang tergantung kondisinya seperti apa. Tapi kebanyakan orang itu kayak gak mau kalau mau cabut gigi. Banyak banget soalnya dokter kayak mitos-mitos soal kalau cabut gigi takutnya nanti malah berakibat fatal, kebutaan misalnya. Nah itu mungkin bisa diluruskan dokter, gimana sih kok ada hal seperti itu gitu.
1: Banyak banget sama banyak yang bilang cabut gigi bisa menimbulkan buta. Ya benar, buta kalau tangannya kena mata ya.
0: Nyolok ya.
1: Ya nyolok benar, tapi sebenarnya enggak sih, enggak. Memang mitos. Jadi cabut gigi itu aman, tidak ada pengaruh ke kebutaan dan sebagainya. Karena memang ya percabangan sarafnya pun antara mata sama gigi pun beda. Jadi ketika udah ada memang indikasi untuk pencabutan dan dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, insya Allah aman-aman aja. Justru malah kalau dibiarkan malah menimbulkan hal-hal yang lain kayak bengkak, kista, kista gigi itu ada juga loh. Makanya hal-hal tersebut itu terjadi kalau memang gigi udah rusak tapi dibiarin di situ aja dan tidak ada tindakan apapun. Jadi nggak usah takut kalau mau cabut gigi dan tindakan lain.
0: Karena pastinya kan juga ada konsultasi dulu ya dok ya. Kayak ya nggak mungkin langsung dicabut gitu.
1: Nah ya itu, gigi sehat dicabut. Waduh, mahal loh.
0: Iya benar. Biasanya kalau cabut gigi tuh kisarannya tuh berapa sih dokter?
1: Variatif ya, cuma memang startnya antara 200.000 sampai 500.000 itu tergantung giginya juga sih mbak, ada penyulitnya atau enggak.
0: Okay. Jadi tergantung kondisi giginya kayak gimana, sehat atau gimana gitu ya. Nah ngomongin soal gigi juga ya Sobat Ramai Suara, nah ini ada scaling ini kayaknya lagi booming banget soalnya dokter di anak-anak Gen Z ini gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang bilang, apa sih scaling, gak usah scaling, takutnya malah giginya jadi renggang atau takutnya giginya malah tipis, tambah tipis gitu. Nah sebenarnya kalau dari edukasi dokter sendiri, scaling itu seperti apa dok?
1: Jadi scaling itu kan memang pembersihan karang gigi. Kenapa kok orang-orang itu berpikir ketika sudah scaling giginya menjadi renggang? Ya justru itu adalah kenyataannya bahwa yang sebenarnya yang membuat gigi renggang itu karena karang gigi yang tertumpuk di antara gigi-gigi. Nah, ketika karang giginya sudah dibersihkan, sudah lepas, baru kelihatan kan kalau kok jadi renggang, ya itu karena karang gigimu sudah menutup sebenarnya. Dan itu memang kenyataan yang menyedihkan ya, kalau giginya kok jadi renggang. Ternyata memang itu karang gigi di antara gigi-gigi kalian yang sudah bersih, dibersihkan oleh dokter giginya kalian. Memang kalau scaling gigi itu benar-benar aman, mbak, karena dia nggak mengikis gigi. Dia hanya membersihkan di permukaan gigi aja dan tidak tidak membuat lapisan gigi itu jadi tipis atau terkikis gitu.
0: Okay. Jadi memang ya ngebersihin gigi apa karang giginya gitu ya, bukan giginya gitu.
1: Oke, okay, kita perbaikinya akhirnya kalau udah terlihat renggang-renggang kan berarti bisa lebih bersih untuk nantinya. Berarti kalau udah bersihin atau ada sisa-sisa makanan di sela-sela, bisa gampang bersihinnya, tidak tertutup karang gigi lagi.
0: Okay. Nah, dan juga kita kan semuanya sih sepertinya kalau sikat gigi itu udah dari kecil ya dok ya. Itu udah diajarin lah ya, namanya sikat gigi kalau pagi atau mungkin juga malam sebelum tidur gitu ya. Nah, tapi kok masih banyak juga orang-orang itu giginya masih berlubang dan dia penumpukan karang gigi dan sebagainya. Sebenarnya untuk menyikat gigi sendiri yang benar itu gimana dokter?
1: Kalau cara menyikat gigi yang benar, yang pasti yang pertama itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Okay. Jangan yang udah nyeromak sananya dipakai, itu malah merusak gusi nanti mbak. Selain itu durasinya juga nggak boleh yang terlalu cepat, minimal 2 menit. Tiap pagi dan malam, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah, untuk caranya memang gampangannya kalau kita ngajarin ke anak-anak kecil itu bendera Indonesia ini apa? Warna merah putih. Nah, merah itu diibaratkan gusi, sedangkan yang putih gigi. Jadi arahnya dari gusi ke gigi. Kalau yang depan dari arah gusi ke gigi, kalau yang bawah juga dari gusi ke gigi, sedangkan yang belakang nggak diputar. Tapi kan arahnya tetap dari gusi ke gigi gitu kan. Selama itu sudah benar, insya Allah bisa meminimalisir untuk adanya lubang maupun karang gigi itu sih.
0: Okay. Apalagi anak-anak kan suka yang manis-manis.
1: Itu.
0: Nggak mau sikat gigi banyak tidur gitu.
1: Oh, itu yang bikin cepet banget terbentuknya karang gigi sama lubang sih.
0: Okay. Nah, selain scaling, sekarang juga banyak yang tren behel, dokter ya. Nah, itu sendiri kalau misal behel, itu fungsinya tuh apa sih dokter? Apakah memang pure cuma merapihkan saja atau ada fungsi lain? Karena memang beberapa orang yang sudah behel itu katanya di gigi, apa, di pipinya, di dalamnya itu sariawan gitu. Oh. Karena kegeser-geser. Tapi ini sebenarnya kenapa sih gitu? Mungkin gimana dokter?
1: Jadi memang behel itu kan kebanyakan yang beredar tuh hanya untuk fashion ya, yang akhir-akhir ini berkembang. Cuma memang behel itu tidak hanya untuk fashion, justru behel itu untuk memperbaiki fungsi dari fungsi bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik juga. Kan memang ketika gigi udah rapi, kepercayaan diri seseorang juga muncul.
0: Betul. Nah,
1: jadi memang behel itu tidak hanya untuk behel fashion aja, tapi memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang sebelumnya terganggu kayak bicara, kunyah dan sebagainya itu. Dan kenapa kok akhirnya jadi sariawan? Ya mungkin karena terkena kawat yang terlalu panjang. Kan memang gigi itu bergerak mbak. Akhirnya kawatnya kan di tengah-tengah perjalanan bergeser atau gimana akhirnya melukai.
0: Selain ada behel gigi ada juga liner dokter. Nah itu apakah sama sebenarnya fungsinya atau gimana?
1: Fungsinya sama,
0: sama
1: sih,
0: aja.
1: Cuma dia memang itu tingkat estetiknya lebih tinggi karena tidak kelihatan kan, karena bentukannya bening.
0: Iya benar.
1: Tidak seperti behel yang biasanya kalau behel itu kan terbuat dari metal, sedangkan online ini ada bahan khusus sehingga dia bentukannya bening, lebih estetik. Sehingga ya orang-orang kebanyakan akhirnya tertarik nih sama liner. Cuma memang beberapa kasus lebih apa ya, lebih indikatif untuk pemasangan behel aja daripada untuk liner. Tergantung memang kondisi dari kasus pasien, mana yang behel, mana yang liner, nanti biar diperiksa dengan dokter.
0: Berarti benar-benar konsultasi sama terbesar. Jadi jangan saya mendiagnosis sendiri gitu dokter.
1: Ini ala-ala TikTok.
0: Apalagi sekarang ada liner yang ya di e-commerce dokter kan, rekomendasi-rekomendasi
1: Ya banyak sih.
0: Iya kan.
1: Jangan sembarangan karena memang liner itu pasti juga bisa menggerakkan gigi kan. Takutnya malah kalau dibeli sembarangan tanpa konsultasi, gerakannya tidak terkontrol malah jadi membahayakan giginya makin carut-marut nanti.
0: Kalau penggunaan behel atau liner yang asal-asalan dokter, itu nanti dalam jangka negatifnya ke depannya tuh gimana dokter? Kalau dipakai secara terus-menerus gitu?
1: ketika sudah konsul apa?
0: Iya, enggak konsul ya, kayak ya udahlah aku mau pakai seenakku aja. Oh. Apalagi kan banyak juga tuh dokter yang mungkin melihat the health kayak ada karet-karetnya tuh, Dok. Nah,
1: ya,
0: itu
1: bisa dibeli sembarangan.
0: Iya, betul. Nah, itu kalau misalnya dalam jangka panjangnya dipakai terus-menerus, nanti berakibatnya gimana, Dok?
1: Yang pasti karena ini ya, gerakannya tidak terkontrol, iya. Akhirnya ada saya dapat beberapa pasien itu memang dia mengakunya memasang behelnya antara dari tukang gigi atau pasang sendiri di salah-salah nggak jelas gitu, dan akhirnya giginya ada yang makin maju, makin mekar gitu Mbak, jadi kayak makin tonggos, kemudian apa namanya, besi-besinya juga makin turun, tulang-tulangnya juga terkikis, dan itu memang beberapa sedikit dampak dari behel ataupun aligner yang dipasang sembarangan sih.
0: Oke, jadi niatnya merapikan malah nggak terkaruan.
1: Iya betul.
0: Oke, ya Dokter Ami, mungkin ada nggak sih pesan yang benar-benar paling penting atau golden rules gitu ya untuk Sobat Prameswara agar punya gigi sehat dan juga senyum yang percaya diri gitu, Dokter?
1: Jadi kalau memang ingin mendapatkan hal-hal tersebut, yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, dimulai dari diri sendiri dan sedini mungkin. Jadi jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari, tiap pagi dan malam hari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari atau batasi makan dan minuman yang manis-manis. Okay. Kemudian yang lengket itu pakai es krim, coklat dan sebagainya. Enggak hanya anak kecil ya.
0: Iya. Dewasa kecil ya.
1: Itu harus dibatasi. Kemudian jangan lupa kontrol juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi untuk mengecek apakah ada lubang, kemudian karang gigi yang sudah menumpuk itu bisa dibersihkan.
0: Oke, nah dokter juga boleh dong kasih tahu juga layanan di Medical Center ini. Mungkin untuk Sobat Prameswara yang mau konsultasi atau mungkin juga ada layanan unggulan gitu, mau silakan dokter.
1: Jadi di Medical Center ini tidak hanya untuk apa namanya kasus-kasus estetik aja, tapi juga misal kalau sakit gigi tuh bisa datang ke sini, karena beberapa itu menyangkanya bahwa Medical Center-nya hanya untuk klinik estetik aja, tapi enggak juga ya Sobat Prameswara. Jadi kita mulai dari premedikasi, konsultasi, kemudian ada bleaching itu untuk pemutihan gigi Mbak. Lalu layanan unggulnya juga di sini tentu saja ada dokter spesialis ortodonti Mbak. Jadi spesialis behel, jadi jangan sembarangan untuk masang behel. Ada dokter spesialis ortodonti di Medical Center, jadi jangan ragu untuk kesini, konsultasinya juga enak, dokternya ramah dan profesional sih. Dan untuk yang behelnya Mbak, memang kita kan ada beberapa jenis behel ya, mulai dari yang konvensional, kemudian aligner tadi, kemudian ada yang soft pijatin itu memang yang terbaru, jadi behel tanpa karet sehingga minimal rasa sakitnya, tapi progresnya lebih cepat.
0: Gitu, jadi banyak banget pelayanan di Medical Center ini Sobat Prameswara. Jadi buat kamu yang mau bleaching tadi ya, terus yang mau scaling gitu ya, mau pasang behel juga, daripada kamu kayak tahu gitu ya tuh dari mana, beli di e-commerce ya, mending ke Medical Center aja gitu ya dokter ya. Betul. Nah kalau mau konsultasi online ada nggak dokter, mungkin Instagram atau nomor WhatsApp nih gitu?
1: Ada, jadi Instagram kami di mdc.mydentalcenter. Untuk nomor adminnya ada di 0852-6464-6161.
0: Oke, jadi itu Sobat Prameswara yang mau konsultasi, boleh langsung aja ke My Dental Center gitu ya. Pastinya juga harganya ramah di kantong ya, dokter ya.
1: Terjangkau lah ya.
0: Iya, terjangkau, betul. Dan fasilitasnya juga bisa terlihat nyaman banget Sobat Prameswara ya. Jadi kamu nggak perlu ragu-ragu lagi.
1: Bisa bikin kopi gratis loh.
0: Oh iya?
1: Ini ya dong.
0: Tuh ya.
1: Wifi, lancar.
0: Jadi sambil ngerawat gigi, sambil chill ngopi juga gitu ya. Daripada pening ngurusin kerjaan, mending ngurusin gigi di sini gitu ya.
1: Tapi kan bisa juga Mbak.
0: Oh iya? Ya. Boleh. Nyaman ya dok ya.
1: Nanti malah nggak pulang-pulang.
0: Iya, gimana dok kalau nggak pulang-pulang.
1: Terus juga ada ini juga sih Mbak, ada playground buat anak kecil. Jadi biasanya kadang orang tua lagi diperiksa, anak-anaknya bisa baca buku, buku atau main-main di kids area di situ.
0: Oke. Okay. Berarti kenyamanan ini nomor satu, sobat Romi Suara ya. Kenyamanan, keamanan juga gitu ya ada di Medical Center ini. Terima kasih Dr. Ami atas kesempatannya juga untuk sobat Romi Suara yang mau konsultasi langsung boleh banget langsung aja ke Medical Center atau mungkin juga langsung cus ke Instagramnya. Saya Nanda pamit sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar kali ini.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
3: 103,9 FM, Prameswara.
4: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
5: Apa aja tuh yang bikin happy?
4: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Masya Arwan mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
6: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
7: Gak penting.
4: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
8: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut.
9: Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
4: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
9: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
3: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 FM Prama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
8: Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM. Music hits and information.

0: Brahma Suara.
1: Music Hits and Information. Brahma Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, balik lagi barengan sama aku Lia ya, tentu saja di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, gimana kabarnya hari ini ya di jam segini? Semoga energi kamu dan semangat kamu selalu ada di level yang maksimal ya sobat ya. Apapun aktivitas yang lagi kamu kerjain ya, semoga kamu selalu excited dan rasanya seneng banget ketemu lagi barengan sama aku Lia ya, menemani kamu dengan ruang dengar di edisi siaran kali ini. Dan selama beberapa jam ke depan ya sob ya, kita bakal ngobrol santai, muterin deretan lagu hits favorit kamu ya. Dan pastinya aku bakal ngasih informasi terupdate seputaran Lamongan. Buat kamu yang kiranya lagi on the way di perjalanan, entah itu lagi menyusuri jalanan di alun-alun Lamongan ya, sekitaran Basuki Rahmat, atau yang kiranya lagi melintas di jalur Pantura ya sobat ya, jangan lupa kamu perlu tetap fokus dan hati-hati. Dan nanti sesekali juga bakal aku update seputaran lalu lintas ya, biar kamu perjalanannya makin aman dan terhindar dari yang namanya macet gitu ya sobat ya. Biar makin asik, kamu boleh banget request-request lagu ya. Titip salam buat sahabat, keluarga, rekan kerja atau orang tersayang ya. Kamu boleh banget drop WhatsApp Prame Suara, tentu saja di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya sobat ya, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prame Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

to sing.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di sini ya, nemenin aktivitas kamu. Terima kasih buat kamu yang tadi udah stay ya, di selama playlist berlangsung ya. Sesuai janji aku, sekarang kita bakal cek notifikasi. Notifikasi yang udah masuk ya sobat ya, nih coba aku scroll dulu ya. Ini udah ada komen-komen yang masuk dari Mas Dimas nih sob. Halo Lia, tolong infoin dong buat yang mau lewat perlintasan. Benar, ini juga ada yang merayap ya. Ada lagi nih dari Mbak Dita. Ini bakal aku update ya Kak Dimas ya, seputaran lalu lintas di hari ini ya sobat ya. Ini ada lagi dari Mbak Dita ya sob ya, di Babat. Lia, aku mau request lagu, lagi butuh penyemangat nih sambil ngerjain tugas. Siap, lagu juga segera meluncur ya sobat ya. Bisa spesifik lagi nih Mbak Dita, mau lagu apa? Atau mau yang asik-asik atau yang slow aja ya? Boleh banget komen-komen ya sobat. Nah mungkin kamu kiranya yang belum komen ya, masih aku tunggu. Tapi sebelum itu kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Prame News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam, tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Brahma Suara.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo chicken yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Biskuit tempurannya crunchy. Goy.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...
6: Oh,

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Rama Suara FM.
5: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
9: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, ya masih bersama dengan aku Lia ya. Dan kita kembali ke topik utama ya sobat ya, yang tadi sempat aku bahas. Ini masih hangat diperbincangkan ya, khususnya buat warga Lamongan tercinta, apalagi kalau bukan yang namanya fenomena fatherless. Dan terkait ini ya, sebenarnya kalau kita sadar gak sadar ya sob ya, kemarin ya di fenomena back to school ya sobat ya, jalanan itu lagi lebih ramai dari biasanya. Karena wajar banget, selain emang hari pertama sekolah ya, kita juga ngomongin soal pemandangan atau kabar menarik ya yang datang langsung dari Bapak Bupati nih sob. Mengajak para ayah di seluruh Lamongan untuk meluangkan waktu turun tangan langsung mengantar anak-anak di hari pertama sekolah. Waduh, sebenarnya kalau ngomongin soal ini ada sisi menariknya ya. Karena kalau misal dicek tujuannya ya, ini bukan tentang nganterin aja, tapi tentang langkah nyata untuk mengatasi fenomena fatherless. Nah, terkait fenomena ini ya, kamu udah pernah dengar nggak fenomena fatherless itu apa sih gitu? Buat kamu yang mungkin tahu ya sobat ya, atau belum tahu, kamu boleh absen dulu ya, aku tunggu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung, laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol, bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
0: Barusan update prestasi sepak bola dunia di Promise Goal. Tutup di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia ya. Kita tadi ngebahas seputaran fenomena fatherless. Buat kamu yang kiranya baru dengar fenomena ini ya, ini adalah kondisi di mana seorang anak tuh kekurangan sosok ayah dalam hidupnya. Bukan cuma secara fisik ya sob ya, tapi juga ketidakhadiran secara emosional. Padahal kehadiran ayah ya sobat ya itu menjadi momen-momen penting di hari petang sekolah atau bahkan di kehidupan dan perkembangan anak selanjutnya. Kamu setuju gak sih kalau misal rasa percaya diri dan perkembangan mental si anak itu juga dipengaruhi oleh ada enggaknya sosok seorang ayah? Nah kalau misal kamu punya cerita-cerita seputaran ini ya, ataupun fenomena fatherless, kamu boleh banget komen-komen aja, aku tunggu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prana Suara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya sobat ya, masih barengan sama aku ngebahas seputaran fenomena fatherless. Tentu saja stay tune terus di Prameswara 103,9 FM Music.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran fenomena fatherless. Dan terkait ini ya sobat ya, ternyata kehadiran ayah itu emang penting banget tuh. Dan makanya banyak pihak yang ngacungi jempol bupati kita untuk ngadain yang namanya gerakan antar anak sekolah yang dilakukan oleh para ayah nih sobat. Nah kalau kamu punya cerita ya seputaran tentang gimana sih kemarin, seru nggak, kemudian rame nggak terkait gerakan para ayah mengantar anak ya. Kalau kamu tahu, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039.
5: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
7: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
5: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
7: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
5: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Okay, hai Sumatera Mesara, ketemu lagi bareng sama Nanda di Kantor Pajak Pintar on the spot kali ini. Dan kita sudah berada di ruangan My Dental Center, gitu, bareng sama Dr. Ami, sobat. Kita bakalan ngobrolin seputar gigi gitu, karena banyak banget dokter kalau sakit gigi itu kan sakitnya tuh minta ampun ya. Bahkan ada lagu kalau misalnya ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Tapi sebenarnya kenapa sih dokter kok apa gigi tuh sakitnya tuh sampai semuanya ikut sakit itu gimana dokter? Mungkin ada penjelasan medis
1: sih. Iya sih. Kalau disuruh milih ya nggak milih dua-duanya.
0: Iya benar.
1: Jadi sebenarnya memang kenapa kok sakit gigi tuh kayak sakit banget rasanya sampai kadang pusing sampai ke seluruh badannya, karena memang sakit gigi itu melibatkan saraf dari giginya sendiri, sedangkan saraf gigi itu sangat sensitif.
0: Betul.
1: Dan apalagi memang saraf gigi itu berasal dari saraf terbesar yang ada di bagian kepala sini. Jadi misal kalau sakitnya di sini, tapi menjalarnya bisa kemana-mana, bisa ke kepala, pusing gitu kan, sampai ke bahu, kadangan, ke rahang dan sebagainya. Jadi memang karena dari saraf terbesar dari gigi kemudian nyabangnya ke situ, akhirnya menjalarnya kemana-mana. Memang apalagi kalau sakit gigi kan memang ada radang. Dan badan itu memang udah pinter ya, ini ada sinyal sesuatu nih, nggak enak, makanya timbullah kayak radang tersebut itu kerasa meriam, panas, itu memang wajar, karena itu merupakan sinyal dari badan kita untuk menunjukkan ada something wrong nih.
0: Gitu. Karena memang sakitnya tuh sampai demam, gemeter, nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu kan. Dan biasanya tuh kan kalau sakit gigi tuh disarankan mungkin kalau bisa dicabut biasanya gitu kan. Ya mungkin memang tergantung kondisinya seperti apa. Tapi kebanyakan orang itu kayak gak mau kalau mau cabut gigi. Banyak banget soalnya dokter kayak mitos-mitos soal kalau cabut gigi takutnya nanti malah berakibat fatal, kebutaan misalnya. Nah itu mungkin bisa diluruskan dokter, gimana sih kok ada hal seperti itu gitu.
1: Banyak banget sama banyak yang bilang cabut gigi bisa menimbulkan buta. Ya benar, buta kalau tangannya kena mata ya.
0: Nyolok ya.
1: Iya nyolok, tapi sebenarnya enggak sih, enggak, memang mitos. Jadi cabut gigi itu aman, tidak ada pengaruh ke kebutaan dan sebagainya. Karena memang ya percabangan sarafnya pun antara mata sama gigi pun beda. Jadi ketika udah ada memang indikasi untuk pencabutan dan dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, insya Allah aman-aman aja. Justru malah kalau dibiarkan malah menimbulkan hal-hal yang lain kayak bengkak, kista, kista gigi itu ada juga loh. Makanya hal-hal tersebut tuh terjadi kalau memang gigi udah rusak tapi dibiarin di situ aja dan tidak ada tindakan apapun. Jadi nggak usah takut kalau mau cabut gigi dan tindakan lain.
0: Karena pastinya kan juga ada konsultasi dulu ya dok ya. Kayak ya nggak mungkin langsung dicabut gitu.
1: Nah iya itu, gigi sehat dicabut. Waduh, mahal loh.
0: Iya benar. Biasanya kalau cabut gigi tuh kisarannya tuh berapa sih dokter?
1: Variatif ya, cuma memang startnya antara 200.000 sampai 500.000 itu tergantung giginya juga sih mbak, ada penyulitnya atau enggak.
0: Jadi tergantung kondisi giginya kayak gimana, sehat atau gimana gitu ya. Nah ngomongin soal gigi juga ya, sobat Rame Suara, nah ini ada scaling. Scaling ini kayaknya lagi booming banget soalnya dokter di anak-anak Gen Z ini gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang bilang, apa sih scaling, gak usah scaling, takutnya malah giginya jadi renggang. Atau takutnya giginya malah tipis, tambah tipis gitu. Nah sebenarnya kalau dari edukasi dokter sendiri, scaling itu seperti apa dok?
1: Jadi scaling itu kan memang pembersihan karang gigi. Kenapa kok orang-orang itu berpikir ketika sudah scaling giginya menjadi renggang? Ya justru itu adalah kenyataannya bahwa yang sebenarnya yang membuat gigi renggang itu karena karang gigi yang tertumpuk di antara gigi-gigi. Nah, ketika karang giginya sudah dibersihkan, sudah lepas, baru kelihatan kan kalau kok jadi renggang, ya itu karena karang gigimu sudah menumpuk sebenarnya. Jadi itu memang kenyataan yang menyedihkan ya, kalau giginya kok jadi renggang. Ternyata memang itu karang gigi di antara gigi-gigi kalian yang sudah bersih, dibersihkan oleh dokter giginya kalian, gitu kan. Dan memang kalau scaling gigi itu benar-benar aman, mbak, karena dia nggak mengikis gigi. Dia hanya membersihkan di permukaan gigi aja, dan tidak tidak membuat lapisan gigi itu jadi tipis atau terkikis gitu.
0: Okay. Jadi memang ya ngebersihin gigi apa karang giginya gitu ya, bukan giginya gitu.
1: Bukan giginya. Oke. Okay, okay. Kita perbaikinya akhirnya kalau udah terlihat renggang-renggang kan berarti bisa lebih bersih untuk nantinya. Ketika udah bersihin atau ada sisa-sisa makanan di sela-sela, bisa gampang bersihin ya, tidak tertutup karang gigi lagi.
0: Okay. Nah, dan juga kita kan ya semuanya sih sepertinya kalau sikat gigi itu udah dari kecil ya dok ya. Itu udah diajarin lah ya, namanya sikat gigi kalau pagi atau mungkin juga malam sebelum tidur gitu ya. Nah, tapi kok masih banyak juga orang-orang itu giginya masih berlubang dan dia penumpukan karang gigi dan sebagainya. Sebenarnya untuk menyikat gigi sendiri yang benar itu gimana dokter?
1: Kalau cara menyikat gigi yang benar, yang pasti yang pertama itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Okay. Jangan yang udah nyeromak sana nyeromak sini dipakai, itu malah merusak gusi nanti mbak. Selain itu durasinya juga nggak boleh yang terlalu cepat, minimal 2 menit. Tiap pagi dan malam, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah, untuk caranya memang gampangannya kalau kita ngajarin ke anak-anak kecil itu bendera Indonesia ini apa? Warna merah putih. Nah, merah itu diibaratkan gusi, sedangkan yang putih gigi.
0: Gitu.
1: Jadi arahnya dari gusi ke gigi. Kalau yang depan dari arah gusi ke gigi, kalau yang bawah juga dari gusi ke gigi, sedangkan yang belakang nggak diputar. Tapi kan arahnya tetap dari gusi ke gigi gitu kan. Selama itu sudah benar, insya Allah bisa meminimalisir untuk adanya lubang maupun karang gigi itu sih.
0: Okay. Apalagi anak-anak kan suka yang manis-manis.
1: Ya itu.
0: Nggak mau sikat gigi banyak tidur gitu.
1: Oh, itu yang bikin cepet banget terbentuknya karang gigi sama lubang sih.
0: Okay. Nah, selain scaling, sekarang juga banyak yang trend behel, dokter ya. Nah, itu sendiri kalau misal behel, itu fungsinya tuh apa sih dokter? Apakah memang pure cuma merapihkan saja atau ada fungsi lain? Karena memang beberapa orang yang sudah behel itu katanya di gigi apa di pipinya di dalamnya itu sariawan gitu karena kegeser-geser. Tapi ini sebenarnya kenapa sih gitu? Mungkin gimana dokter?
1: Jadi memang behel itu kan kebanyakan yang beredar tuh hanya untuk fashion ya yang akhir-akhir ini berkembang. Cuma memang behel itu tidak hanya untuk fashion, justru behel itu untuk memperbaiki fungsi dari fungsi bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik juga. Kan memang ketika gigi udah rapi, kepercayaan diri seseorang juga muncul.
0: Betul.
1: Nah, jadi memang behel itu tidak hanya untuk behel fashion aja, tapi memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang sebelumnya terganggu kayak bicara, kunyah dan sebagainya itu. Dan kenapa kok akhirnya jadi sariawan? Ya mungkin karena terkena kawat yang terlalu panjang. Kan memang gigi itu bergerak mbak. Akhirnya kawatnya kan di tengah-tengah perjalanan bergeser atau gimana akhirnya melukai.
0: Selain ada behel gigi ada juga liner dokter. Nah itu apakah sama sebenarnya fungsinya atau gimana?
1: Fungsinya sama,
0: sama
1: sih,
0: aja.
1: Cuma dia memang itu tingkat estetiknya lebih tinggi karena tidak kelihatan kan, karena bentukannya bening.
0: Iya benar.
1: Tidak seperti behel yang biasanya kalau behel itu kan terbuat dari metal, sedangkan liner ini ada bahan khusus sehingga dia bentukannya bening, lebih estetik, sehingga ya orang-orang kebanyakan akhirnya tertarik nih sama liner. Cuma memang beberapa kasus lebih apa ya, lebih indikatif untuk pemasangan behel aja daripada untuk lainnya. Tergantung memang kondisi dari kasus pasien, mana yang behel, mana yang liner, nanti biar diperiksa dengan dokter.
0: Berarti benar-benar konsultasi sama terbesar, jadi jangan saya mendiagnosis sendiri gitu dokter.
1: Ini ala-ala TikTok.
0: Benar, apalagi siapa ada liner yang ya di e-commerce dokter kan, rekomendasi-rekomendasi
1: Ya banyak sih.
0: Iya kan.
1: Jangan sembarangan karena memang liner itu pasti juga bisa menggerakkan gigi kan. Takutnya malah kalau dibeli sembarangan tanpa konsultasi, gerakannya tidak terkontrol malah jadi membahayakan giginya makin carut-marut nanti.
0: Kalau penggunaan behel atau liner yang asal-asalan dokter, itu nanti dalam jangka negatifnya ke depannya tuh gimana dokter? Kalau dipakai secara terus-menerus gitu?
1: ketika sudah konsul apa?
0: Iya, enggak kok. Iya, enggak konsul ya, kayak ya udahlah aku mau pakai seenakku aja. Oh. Apalagi kan banyak juga tuh dokter yang mungkin melihat the health kayak ada karet-karetnya tuh, Dok. Nah,
1: kayak
0: itu
1: bisa dibeli sembarangan.
0: Iya, betul. Nah, itu kalau misalnya dalam jangka panjangnya dipakai terus-menerus, nanti berakibatnya gimana, Dok?
1: Yang pasti karena ini ya, gerakannya tidak terkontrol, iya. Akhirnya ada sih saya dapat beberapa pasien itu memang dia mengakunya memasang behelnya antara dari tukang gigi atau pasang sendiri di salah-salah nggak jelas gitu, dan akhirnya giginya ada yang makin maju, makin mekar gitu Mbak, jadi kayak makin tonggos, kemudian apa namanya, gusi-gusinya juga makin turun, tulang-tulang juga terkikis, dan itu memang beberapa sedikit dampak dari behel ataupun aligner yang dipasang sembarangan sih.
0: Oke, jadi niatnya merapikan malah nggak terkaruan.
1: Iya, betul banget.
0: Oke, ya Dokter Ami, mungkin ada nggak sih pesan yang benar-benar paling penting atau golden rules gitu ya untuk Sobat Prameswara agar punya gigi sehat dan juga senyum yang percaya diri gitu, Dokter?
1: Jadi kalau memang ingin mendapatkan hal-hal tersebut, yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Dimulai dari diri sendiri dan sedini mungkin. Jadi jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari, tiap pagi dan malam hari. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari atau batasi makan dan minuman yang manis-manis. Okay. Kemudian yang lengket itu pakai es krim, coklat dan sebagainya. Enggak hanya anak kecil ya.
0: Iya. Dewasa kecil ya.
1: Itu memang harus dibatasi. Kemudian jangan lupa kontrol juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi untuk mengecek apakah ada lubang, kemudian karang gigi yang sudah menumpuk itu bisa dibersihkan.
0: Oke, nah dokter juga boleh dong kasih tahu juga layanan di Medental Center ini. Mungkin Sobat Prameswara yang mau konsultasi atau mungkin juga ada layanan unggulan gitu, mau silakan dokter.
1: Jadi di Medental Center ini tidak hanya untuk apa namanya kasus-kasus estetik aja, tapi juga misal kalau sakit gigi tuh bisa datang ke sini, karena beberapa itu menyangkanya bahwa Medental Center-nya hanya untuk klinik estetik aja, tapi enggak juga ya Sobat Prameswara. Jadi kita mulai dari premedikasi, konsultasi, kemudian ada bleaching itu untuk pemutihan gigi Mbak. Lalu layanan unggulnya juga di sini tentu saja ada dokter spesialis ortodonti Mbak. Jadi spesialis behel, jadi jangan sembarangan untuk masang behel. Ada dokter spesialis ortodonti di Medental Center, jadi jangan ragu untuk kesini, konsultasinya juga enak, dokternya ramah dan profesional sih. Dan untuk yang behelnya Mbak, memang kita kan ada beberapa jenis behel ya, mulai dari yang konvensional, kemudian aligner tadi, kemudian ada yang soft pijatin itu memang yang terbaru, jadi behel tanpa karet sehingga minimal rasa sakitnya, tapi progresnya lebih cepat.
0: Gitu, jadi banyak banget pelayanan di Medital Center ini Sobat Prameswara. Jadi buat kamu yang mau bleaching tadi ya, terus yang mau scaling gitu ya, mau pasang behel juga, daripada kamu kayak tahu gitu ya tuh dari mana, beli di e-commerce ya, mending ke Medital Center aja gitu ya dokter ya. Betul. Nah kalau mau konsultasi online ada nggak dokter, mungkin Instagram atau nomor WhatsApp nih gitu?
1: Ada, jadi Instagram kami di mdc.mydentalcenter. Untuk nomor adminnya ada di 0852-6464-6161.
0: Oke, jadi itu Sobat Prameswara yang mau konsultasi, buruan langsung aja ke My Dental Center gitu ya. Pastinya juga harganya ramah di kantong ya, dokter ya.
1: Terjangkau lah ya.
0: Iya, terjangkau, betul. Dan fasilitasnya juga bisa terlihat nyaman banget Sobat Prameswara ya. Jadi kamu nggak perlu ragu-ragu lagi.
1: Bisa bikin kopi gratis loh. Oh iya? Ini ya dong.
0: Tuh ya.
1: Wifi, lancar.
0: Jadi sambil ngerawat gigi, sambil chill ngopi juga gitu ya. Daripada pening ngurusin kerjaan, mending ngurusin gigi di sini gitu ya.
1: Tapi kan bisa juga Mbak.
0: Oh iya? Ya. Boleh. Nyaman ya dok ya.
1: Nanti malah gak pulang-pulang.
0: Iya, gimana dok kalau gak pulang-pulang.
1: Terus juga ada ini juga sih Mbak, ada playground buat anak kecil. Jadi biasanya kadang orang tua lagi diperiksa anak-anaknya bisa baca buku atau main-main di kids area di situ.
0: Oke. Berarti kenyamanan ini nomor satu, Sobat Robi Suara ya. Kenyamanan, keamanan juga gitu ya ada di Medical Center ini. Terima kasih Dr. Ami atas kesempatannya juga untuk Sobat Robi Suara yang mau konsultasi langsung boleh banget langsung aja ke Medical Center atau mungkin juga langsung cus ke Instagramnya. Saya Nanda pamit Sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar kali ini.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
0: 103,9 FM Prama Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya, tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal. Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya. Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda.
5: atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
6: Siapa kamu?
7: I'm Suzuki.
6: Siapa kamu?
7: I'm Suzuki.
6: Siapa kamu?
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku, Lia ya sobat ya. Dan ini seputaran fenomena fatherless ya. Udah ada komen-komen yang masuk nih. Ini ada dari Mas Wahyu ya sob ya. Saya salah satu orang yang nganterin anak sih, baru masuk SD. Bukannya anak yang nangis ya, malah saya yang grogi. Bingung nyari ruang kelasnya mana ya, sampai diketawain sama ibu-ibu lain. Tapi seru, anak saya kelihatan bangga banget digandeng sama bapaknya. Waduh, sebenarnya gak apa-apa ya kalau misal gak tahu ruang kelasnya mana, itu wajar banget nih sobat. Dan justru momen grogi nyari kelas itu ya, biasanya malah jadi momen yang diingat. Entah dari pengantar ya, dari Kak Wahyu sendiri ya, ataupun dari si kecil gitu. Salut nih buat Mas Wahyu yang udah meluangkan waktunya ya buat anterin si kecil. Nah sobat, mirip-mirip kayak gini ya sob ya. Ini ada komen-komen lagi ya dari Pak Eko, Pak Eko Setiawan. Ini cerita kalau misal dia ngepost foto lagi jongkok ya, ngebenerin tali sepatu anaknya di depan gerbang. Waduh, ini mantep banget sih sob. Jadi ada sisi dramanya ya, tapi juga excitednya kerasa tuh. Gimana caranya kita ya ikut serta dalam kegiatan para ayah mengantar anak ke sekolah ini. Ini juga turut menjadi hal yang perlu dibanggakan. Kamu bisa posting-posting juga tuh, mirip-mirip sama Kak Eko. Gitu ya sobat ya. Nah kamu yang lainnya yang belum komen ya, aku masih tunggu komen-komen kamu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja.

0: Brahma Suara.
1: Music Hits and Information. Brahma Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, ya masih bersama dengan aku Lia ya. Tentu saja ngomongin seputaran fenomena fatherless ya sob ya. Ini tuh ada 1-2 momen yang perlu kita perhatikan nih sob. Terkait kerjaan kita yang pada sibuk ya, entah dari kerja, ngurusin rumah, sampai yang kiranya kamu juga ikut repot ya nganterin anak sekolah ya. Pasti ini semua kegiatan apapun itu ya bikin badan kamu jadi kerasa capek. Hayo ngaku kamu bisa banget ya ngaku. Siapa nih yang badannya udah mulai kerasa pegel, lutut juga sering nyeri kalau ditekuk ya, apalagi badannya juga sering ngerasain linu-linu. Kalau kayak gitu ya sob ya, gak boleh dibiarin aja. Apalagi buat kamu yang kiranya punya keluhan asam urat ataupun masalah persendian, aktivitas kamu bisa jadi keganggu ya. Tapi sebelum itu kamu tenang aja, karena aku punya pilihan rahasia yang bisa kamu pilih buat bisa bikin badan kamu tetap fit dan sendi bebas nyeri. Ya, jawabannya adalah Eta Plus ya sob ya. Buat kamu yang belum tahu, Eta Plus ini tuh ya, susu kambing Etawa Premium yang diformulasikan khusus dengan bahan herbal alami. Jangan lupa, ini manfaatnya juara banget ya buat kamu, sahabat Prameswara ya. Eta Plus ini ampuh buat kamu, bantu meredakan nyeri sendi ya, pegal linu, asam urat, sampai bantu jaga kesehatan tulang kamu. Gak cuma itu, ini juga ada kandungan herbal ya, yang cocok banget buat kamu yang mau melegakan pernafasan, jaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit ya. Yang paling penting rasanya enak, gurih, dan gak bau perengus gitu sobat. Jadi tunggu apa lagi, kamu bisa sayangi tubuh dan persendian kamu dari sekarang ya. Kamu bisa start rutin minum Eta Plus setiap hari. Biar sendi sehat, tulang juga kuat, dan aktivitas kamu jadi makin semangat. Gitu ya sobat ya. Kamu yang kiranya mau cek Eta Plus ini, kamu bisa cek langsung di apotek ataupun toko obat terdekat di daerah kamu. Gitu ya sobat ya. Dan masih barengan sama aku Lia ya, kita ngebahas seputaran fenomena fatherless ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music It and Information.
3: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Pernah kebayang jadi orang yang membantu menyelamatkan nyawa, menjadi bagian dari mereka yang selalu dibutuhkan, kapanpun, dimanapun? Kalau itu mimpimu, SMK Kesehatan Bakti Wiyata adalah tempatnya. Di sini, kamu dipersiapkan jadi tenaga kesehatan profesional sejak dini. Belajar dengan kurikulum praktik dan fasilitas lengkap agar kamu lulus dan langsung siap kerja. Pilih jurusan impianmu, asisten laboratorium medik, farmasi, asisten dental, hingga keperawatan dan caregiver. Semua dirancang untuk membuka peluang karir luas di rumah sakit, klinik, laboratorium, hingga industri kesehatan. Dan kabar baiknya, tersedia beasiswa hingga lulus. Tapi jangan santai, karena kuota terbatas dan cepat penuh. Jadi tenaga kesehatan bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857 1717 1735. Langkah awal menuju profesi mulia di dunia kesehatan.
0: 103,9 FM Rama Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, ya masih bersama dengan aku Lia ya. Kita ngebahas seputaran fenomena fatherless dan peran ayah nih. Dan kita coba bedah ya sob ya, pengertiannya tuh apa sih, biar kamu nggak salah kaprah ya, mengira fatherless itu hanya terjadi pada anak yatim ataupun korban perceraian ya. Sebenarnya ini ada miring-miringnya dikit ya, jadi kita perlu luruskan konsep ini buat kamu nih sob. Ngomongin soal kehadiran fisik versus emosional, fatherless atau father hunger ya, sering terjadi pada keluarga utuh, bahkan ada ayah di rumah tapi secara emosional dan psikologisnya nggak ada. Jadi nggak melulu terjadi pada anak yatim yang udah nggak ada ayahnya ya sob ya, ataupun korban perceraian yang kehadiran ayah juga nggak ada secara fisik ya. Tapi fatherless ini fenomenanya juga terjadi pada yang ayahnya ada tapi rasanya nggak ada. Mungkin kamu udah mulai kebayang ya gimana detailnya ya, ciri-cirinya ya. Biasanya kalau misal ayah tipe-tipe fatherless itu gini sob. Pulang kerja main gadget atau nonton televisi tanpa nyapa anak, satu. Menganggap urusan pengasuhan, sekolah, mental anak itu 100% tugas ibu. Ayah hanya mencari nafkah aja. Nah aduh, ini perlu jadi catatan ya sob ya. Padahal ayah itu juga bagian penting dalam keluarga yang bisa ngebentuk gimana nanti anaknya gitu. Dan ini ciri-ciri yang ketiga nih sob. Ayah hadir sih secara fisik di rumah, tapi nggak pernah ngajak anak ngobrol dari hati ke hati. Waduh, di rumah tapi rasanya nggak ada ya, padahal fisiknya ada. Terkait ini ya, ada fakta miris nih sob, Indonesia itu ya, ternyata sering disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat fatherless tertinggi, bahkan peringkat ketiga di dunia. Ini perlu jadi catatan sih sob. Dan mungkin kamu kiranya tahu ya fenomena fatherless ini lebih detail lainnya. Kamu boleh banget spill-spill aja di WhatsApp ya, aku tunggu sebelum aku spill lebih detail. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku. Tentu saja di Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: news, hits, and information. Prameswara.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani. Padi memang tumbuh subur banget. Hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Danda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Drama Suara.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Kiki tempurannya crunchy. Goy!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
5: 103,9 FM, music hits and information.
6: 103,9 FM, music hits and information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran fenomena fatherless ya, dan peran ayah. Ini nih, makanya kenapa sih Bupati Lamongan itu ngajak para ayah buat nganterin anaknya ke sekolah. Ini ada beberapa kaitan ya sob ya. Tentang hal ini tuh, biasanya ada momen transisi psikologis. Hari pertama itu kadang momen yang stres ya, takut, grogi, tapi juga excited buat anak. Jadi kehadiran figur ayah secara fisik memberikan rasa perlindungan, keamanan ekstra yang gak bisa digantiin sama orang lain, itu jadi catatan utama. Nah itu pertama ya sob ya. Kemudian yang kedua, ini juga salah satu bentuk ataupun simbol dukungan. Misal ayah kamu nganterin kamu ke sekolah, itu bukan sekedar soal transportasi nganterin aja nih, tapi juga pesan yang tak bersuara atau tersirat dari ayah yang aku dukung kamu sekolah nih, aku bangga dan aku ada gitu. Gitu ya sobat ya. Dan ada lagi nih sob, konteks ketiga ya. Biar menjadi salah satu pemecah stigma sih, ajakan bupati ya itu mendobrak stigma patriarki lama di masyarakat bahwa urusan anak-anak adalah urusan ibu-ibu. No no, sekarang udah jadi urusan ayah-ayah juga. Gitu ya sobat ya. Kalau kamu punya alasan lain tambahan ya, kenapa sih Bupati Lamongan ngajak ayah-ayah buat nganterin anaknya sekolah ya, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Kamu juga bisa langsung komen ke SP Radio ya sobat ya, buat radio visualnya. Dan kamu jangan kemana-mana, masih barengan sama aku ngebahas seputaran fenomena fatherless. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.
1: 103,9 FM, news, hits, and information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran fenomena fatherless ataupun peran ayah ya. Kita sekarang lebih berlari ke dampak psikologisnya tuh semacam apa sih gitu ya. Dan ngomongin soal ini tuh sebenarnya ada positif dan negatifnya sih sob. Dampak negatif jika anak fatherless ya, itu mereka bakal lebih mudah atau krisis identitas, kurang percaya diri. Mereka bakal lebih beresiko mencari validasi atau pengakuan di luar rumah dengan cara yang salah ya, pergaulan bebas, kenakalan remaja, atau bahkan yang ya lebih-lebih dari itu. Ada lagi nih, ini catatan penting ya, karena aku juga sering nemuin di sekitaran aku nih sob, utamanya pada anak perempuan nih. Biasanya mereka itu kehilangan sosok standar laki-laki pelindung, dan pada akhirnya mereka terjebak sama yang namanya toxic relationship saat dewasa. Aduh, kalau ngomongin soal ini tuh banyak contohnya di masyarakat kita ya sob ya. Bahkan dari orang-orang sekitar aku juga ada 1-2 yang mengalami kondisi fenomena fatherless ini gitu. Kalau tadi kita udah ngebahas seputaran anak perempuan, sekarang ke anak laki-laki nih. Mereka bakal kehilangan yang namanya role model atau panutan bagaimana sih menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan lembut ya. Nah makanya tipe-tipe laki-laki yang naudzubillah, yang tipe-tipe mendapatkan fenomena fatherless ini ya, mereka itu dominan entah ya, kasar, kemudian mereka juga enggak bertanggung jawab, etc. Gitu ya sobat ya. Tapi ngomongin soal negatif, selalu ada positif, tapi ini positifnya hanya ada ketika ayah hadir. Ketika ayah kamu ada nih sob. Ini perlu diperhatikan ya buat kamu yang kiranya juga bagian dari ayah ya. Kalau kamu ayah-ayah muda ataupun udah lama menjadi ayah, pastiin ya. Ini dampak positif jika kamu memang real hadir buat anak kamu. Yang pertama, kecerdasan emosional atau EQ anak bisa meningkat tajam. Jadi gak mudah bad mood ya sob ya, gak mudian gitu. Dan selain ini

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prame Suara.
7: Music Hits and Information. Prame Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Okay, hai Sobat Robe Suara, ketemu lagi dengan sama Nanda di Kantor Pajak Pintar on the spot kali ini. Dan kita sudah berada di ruangan My Dental Center, gitu, berangan sama Dr. Ami Sobat. Kita bakalan ngobrolin seputar gigi gitu, karena banyak banget dokter kalau sakit gigi itu kan sakitnya tuh minta ampun ya. Bahkan ada lagu kalau misalnya ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Tapi sebenarnya kenapa sih dokter kok apa gigi tuh sakitnya tuh sampai semuanya ikut sakit itu gimana dokter? Mungkin ada penjelasan medisnya.
1: Iya sih, kalau disuruh milih ya nggak milih dua-duanya.
0: Iya benar.
1: Sakit gigi. Jadi sebenarnya memang kenapa kok sakit gigi tuh kayak sakit banget rasanya sampai kadang pusing sampai ke seluruh badannya, karena memang sakit gigi itu melibatkan saraf dari giginya sendiri, sedangkan saraf gigi itu sangat sensitif.
0: Betul.
1: Dan apalagi memang saraf gigi itu berasal dari saraf terbesar yang ada di bagian kepala sini. Jadi misal kalau sakitnya di sini, tapi menjalarnya bisa kemana-mana, bisa ke kepala, pusing gitu kan, sampai ke bahu, kadangan, ke rahang dan sebagainya. Jadi memang karena dari saraf terbesar dari gigi kemudian nyabangnya ke situ, akhirnya menjalarnya kemana-mana. Memang apalagi kalau sakit gigi kan memang ada radang. Dan badan itu memang udah pinter ya, ini ada sinyal sesuatu nih, gak enak, makanya timbulah kayak radang tersebut itu kerasa meriang, panas, itu memang wajar, karena itu merupakan sinyal dari badan kita untuk menunjukkan ada something wrong nih.
0: Karena memang sakitnya tuh sampai demam, gemeter, gak bisa ngapa-ngapain lah gitu kan. Dan biasanya tuh kan kalau sakit gigi tuh disarankan mungkin kalau bisa dicabut biasanya gitu kan. Ya mungkin memang tergantung kondisinya seperti apa. Tapi kebanyakan orang itu kayak gak mau kalau mau cabut gigi. Banyak banget soalnya dokter kayak mitos-mitos soal kalau cabut gigi takutnya nanti malah berakibat fatal, kebutaan misalnya. Nah itu mungkin bisa diluruskan dokter, gimana sih kok ada hal seperti itu gitu.
1: Banyak banget
0: sama
1: banyak yang bilang cabut gigi bisa menyebabkan buta. Ya benar, buta kalau tangannya kena mata ya.
0: Nyolok ya.
1: Ya nyolok benar, tapi sebenarnya enggak, memang mitos. Jadi cabut gigi itu aman, tidak ada pengaruh ke kebutaan dan sebagainya. Karena memang ya percabangan sarafnya pun antara mata sama gigi pun beda. Jadi ketika udah ada memang indikasi untuk pencabutan dan dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, insya Allah aman-aman aja. Justru malah kalau dibiarkan malah menimbulkan hal-hal yang lain kayak bengkak, kista, kista gigi itu ada juga loh. Makanya hal-hal tersebut itu terjadi kalau memang gigi udah rusak tapi dibiarin di situ aja dan tidak ada tindakan apapun. Jadi nggak usah takut kalau mau cabut gigi dan tindakan lain.
0: Karena pastinya kan juga ada konsultasi dulu ya dok ya. Kayak ya nggak mungkin langsung dicabut gitu.
1: Nah ya itu, gigi sehat dicabut. Waduh, mahal loh.
0: Iya benar. Biasanya kalau cabut gigi tuh kisarannya tuh berapa sih dokter?
1: Variatif ya, cuma memang startnya antara 200.000 sampai 500.000 itu tergantung giginya juga sih, ada penyulitnya atau enggak.
0: Tergantung kondisi giginya kayak gimana sih atau gimana gitu ya. Nah ngomongin soal gigi juga ya Sobat Rame Suara, nah ini ada scaling. Scaling ini kayaknya lagi booming banget soalnya dokter di anak-anak Gen Z ini gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang bilang, apa sih scaling, gak usah scaling, takutnya malah giginya jadi renggang. Atau takutnya giginya malah tipis, tambah tipis gitu. Nah sebenarnya kalau dari edukasi dokter sendiri, scaling itu seperti apa dok?
1: Jadi scaling itu kan memang pembersihan karang gigi. Kenapa kok orang-orang itu berpikir ketika sudah scaling giginya menjadi renggang? Ya justru itu adalah kenyataannya bahwa yang sebenarnya yang membuat gigi renggang itu karena karang gigi yang tertumpuk di antara gigi-gigi. Ketika karang giginya sudah dibersihkan, sudah lepas, baru kelihatan kan kalau kok jadi renggang, ya itu karena karang gigimu sudah menutup sebenarnya. Dan itu memang kenyataan yang menyedihkan ya, kalau giginya kok jadi renggang. Ternyata memang itu karang gigi di antara gigi-gigi kalian yang sudah bersih, dibersihkan oleh dokter giginya kalian. Memang kalau scaling gigi itu benar-benar aman, Mbak, karena dia nggak mengikis gigi. Dia hanya membersihkan di permukaan gigi aja, dan tidak tidak membuat lapisan gigi itu jadi tipis atau terkikis gitu.
0: Oke. Jadi memang ya ngebersihin gigi apa karang giginya gitu ya, bukan giginya gitu.
1: Oke. Jadi kabar baiknya akhirnya kalau udah terlihat renggang-renggang kan berarti bisa lebih bersih untuk nantinya. Ketika udah bersihin atau ada sisa-sisa makanan di sela-sela, bisa gampang bersihinnya, tidak tertutup karang gigi lagi.
0: Oke. Nah, dan juga kita kan semuanya sih sepertinya kalau sikat gigi itu udah dari kecil ya, Dok ya. Itu udah diajarin lah ya, namanya sikat gigi kalau pagi atau mungkin juga malam sebelum tidur gitu ya. Nah, tapi kok masih banyak juga orang-orang itu giginya masih berlubang dan dia penumpukan karang gigi dan sebagainya. Sebenarnya untuk menyikat gigi sendiri yang benar itu gimana, Dokter?
1: Kalau cara menyikat gigi yang benar, yang pasti yang pertama itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Okay. Jangan yang udah ngeromak kesana nyaman dipakai, itu malah merusak gusi nanti ya, Mbak. Selain itu durasinya juga nggak boleh yang terlalu cepat, minimal 2 menit tiap pagi dan malam, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah, untuk caranya memang gampangannya kalau kita ngajarin ke anak-anak kecil itu bendera Indonesia ini apa? Warna merah putih. Nah, merah itu diibaratkan gusi, sedangkan yang putih gigi. Jadi arahnya dari gusi ke gigi. Kalau yang depan dari arah gusi ke gigi, kalau yang bawah juga dari gusi ke gigi, sedangkan yang belakang nggak diputar. Tapi kan arahnya tetap dari gusi ke gigi gitu kan. Selama itu sudah benar, insya Allah bisa meminimalisir untuk adanya lubang maupun karang gigi itu sih.
0: Okay. Apalagi anak-anak kan suka yang manis-manis.
1: Itu.
0: Nggak mau sikat gigi, mau tidur gitu.
1: Oh, itu yang bikin cepet banget.
0: Iya.
1: Karang gigi sama lubang sih.
0: Oke. Nah, selain scaling, sekarang juga banyak yang tren behel, dokter ya. Nah, itu sendiri kalau misal behel, itu fungsinya tuh apa sih, dokter? Apakah memang pure cuma merapihkan saja atau ada fungsi lain? Karena memang beberapa orang yang sudah behel itu katanya di gigi, apa, di pipinya, di dalamnya itu sariawan gitu. Karena kegeser-geser. Jadi ini sebenarnya kenapa sih gitu? Mungkin gimana, dokter?
1: Jadi memang behel itu kan kebanyakan yang beredar tuh hanya untuk fashion ya, yang akhir-akhir ini berkembang. Cuma memang behel itu tidak hanya untuk fashion, justru behel itu untuk memperbaiki fungsi dari fungsi bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik juga. Kan memang ketika gigi udah rapi, kepercayaan diri seseorang kan juga muncul.
0: Betul. Nah,
1: jadi memang behel itu tidak hanya untuk behel fashion aja, tapi memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang sebelumnya terganggu, kayak bicara, kunyah, dan sebagainya itu. Dan kenapa kok akhirnya jadi sariawan? Ya mungkin karena terkena kawat yang terlalu panjang. Kan memang gigi itu bergerak, Mbak. Akhirnya kawatnya kan di tengah-tengah perjalanan bergeser atau gimana, akhirnya melukai.
0: Selain ada behel gigi, ada juga liner, dokter. Nah, itu apakah sama sebenarnya fungsinya atau gimana?
1: Fungsinya sama sih, cuma dia memang itu tingkat estetiknya lebih tinggi karena tidak kelihatan kan, karena bentukannya bening.
0: Iya, benar.
1: Tidak seperti behel yang biasanya kalau behel itu kan terbuat dari metal, sedangkan liner ini ada bahan khusus sehingga dia bentukannya bening, lebih estetik. Sehingga ya orang-orang kebanyakan akhirnya tertarik nih sama liner. Cuma memang beberapa kasus lebih indikatif untuk pemasangan behel aja daripada untuk liner. Tergantung memang kondisi dari kasus pasien, mana yang behel, mana yang liner, nanti biar diperiksa dengan dokter.
0: Berarti benar-benar konsultasi sebentar besar. Jadi jangan saya mendiagnosis sendiri gitu ya, dokter.
1: Ini ala-ala TikTok.
0: Apalagi sekarang ada liner yang ya di e-commerce, dokter, kan rekomendasi-rekomendasi ini gitu.
1: Ya, banyak sih.
0: Iya kan.
1: Jangan sembarangan, karena memang liner itu pasti juga bisa menggerakkan gigi kan. Takutnya malah kalau dibeli sembarangan tanpa konsultasi, gerakannya tidak terkontrol, malah jadi membahayakan giginya, makin carut-marut nanti.
0: Kalau penggunaan behel atau liner yang asal-asalan, dokter, itu nanti dalam jangka negatifnya ke depannya tuh gimana, dokter? Kalau dipakai secara terus-menerus gitu?
1: Ketika sudah konsul apa?
0: Iya, enggak konsul ya, kayak ya udahlah aku mau pakai seenakku aja. Oh. Apalagi kan banyak juga tuh dokter yang mungkin melihat bad health kayak ada karet-karetnya tuh, Dok. Nah,
1: yang
0: itu
1: bisa dibeli sembarangan.
0: Iya, betul. Nah, itu kalau misalnya dalam jangka panjangnya dipakai terus-menerus, nanti berakibatnya gimana, Dok?
1: Yang pasti karena ini ya, gerakannya tidak terkontrol, iya. Akhirnya ada saya dapat beberapa pasien itu memang dia mengakunya memasang behelnya antara dari tukang gigi atau pasang sendiri di salah-salah nggak jelas gitu, dan akhirnya giginya ada yang makin maju, makin mekar gitu, Mbak. Jadi kayak makin tonggos, kemudian besi-besinya juga makin turun, tulang-tulangnya juga terkikis, dan itu memang beberapa sedikit dampak dari behel ataupun aligner yang dipasang sembarangan sih.
0: Okay. Jadi niatnya merapikan malah nggak terkaruan.
1: Iya, betul banget.
0: Okay. Ya, Dokter Ami, mungkin ada nggak sih pesan yang benar-benar paling penting atau golden rules gitu ya untuk Sobat Promes Suara agar punya gigi sehat dan juga senyum yang percaya diri gitu, Dokter?
1: Kalau memang ingin mendapatkan hal-hal tersebut, yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, dimulai dari diri sendiri dan sedini mungkin. Jadi jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari tiap pagi dan malam hari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari atau batasi makan dan minuman yang manis-manis. Okay. Kemudian yang lengket gitu, kayak es krim, coklat dan sebagainya. Nggak hanya anak kecil ya.
0: Dewasa kecil ya.
1: Itu harus dibatasi. Kemudian jangan lupa kontrol juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi untuk mengecek apakah ada lubang, kemudian karat gigi yang sudah menumpuk itu bisa dibersihkan.
0: Okay. Nah, dokter juga boleh dong kasih tahu juga layanan di Medental Center ini. Mungkin Sobat Promes Suara yang mau konsultasi atau mungkin juga ada layanan unggulan gitu, mau silakan, Dokter.
1: Jadi di Medental Center ini tidak hanya untuk kasus-kasus estetik aja, tapi juga misal kalau sakit gigi tuh bisa datang ke sini, karena beberapa itu menyangkanya bahwa Medental Center ini hanya untuk klinik estetik aja, tapi enggak juga ya Sobat Promes Suara. Jadi kita mulai dari premedikasi, konsultasi, kemudian ada bleaching itu untuk pemutihan gigi, Mbak. Lalu layanan unggulnya juga di sini tentu saja ada dokter spesialis ortodonti, Mbak. Jadi spesialis behel, jadi jangan sembarangan untuk masang behel. Ada dokter spesialis ortodonti di Medental Center, jadi jangan ragu untuk kesini, konsultasinya juga enak, dokternya ramah dan profesional sih. Dan untuk yang behelnya, Mbak, memang kita kan ada beberapa jenis behel yang mulai dari yang konvensional, kemudian liner tadi, kemudian ada yang soft pijatin. Soft pijatin itu memang yang terbaru, jadi behel tanpa karet sehingga minimal rasa sakitnya, tapi progresnya lebih cepat.
0: Gitu, jadi banyak banget pelayanan di Medical Center ini, Sobat Promes Suara. Jadi buat kamu yang mau bleaching tadi ya, terus yang mau scaling gitu ya, mau pasang behel juga, daripada kamu gak tahu gitu ya tuh dari mana, beli di e-commerce ya, mending ke Medical Center aja gitu ya, Dokter ya. Betul. Nah, kalau mau konsultasi online ada gak, Dokter? Mungkin Instagram atau nama WhatsApp-nya gitu?
1: Ada, jadi Instagram kami di mdc.mydentalcenter. Untuk nomor adminnya ada di 0852-6464-6161.
0: Okay, jadi itu Sobat Promes Suara yang mau konsultasi, buruan langsung aja ke My Dental Center gitu ya. Pastinya juga harganya ramah di kantong ya, Dokter ya.
1: Terjangkau lah ya.
0: Iya, terjangkau, betul. Dan fasilitasnya juga bisa terlihat nyaman banget, Sobat Promes Suara ya. Jadi kamu gak perlu ragu-ragu lagi.
1: Bisa bikin kopi gratis loh. Oh iya? Ini ya dong.
0: Tuh ya.
1: Wifi, lancar.
0: Jadi sambil ngerawat gigi, sambil chill ngopi juga gitu ya. Daripada pening ngurusin kerjaan, mending ngurusin gigi di sini gitu ya.
1: Tapi kan bisa juga, Mbak.
0: Oh iya? Boleh. Nyaman ya, Dok ya?
1: Nanti malah nggak pulang-pulang.
0: Iya, gimana, Dok, kalau nggak pulang-pulang?
1: Terus juga ada ini juga sih, Mbak, ada playground buat anak kecil. Jadi biasanya kadang orang tua lagi diperiksa, anak-anaknya bisa baca buku, buku atau main-main di kids area di situ.
0: Okay. Berarti kenyamanan ini nomor satu, Sobat Rompi Suara ya. Kenyamanan, keamanan juga gitu ya ada di Medical Center ini. Terima kasih Dr. Ami atas kesempatannya juga untuk Sobat Rompi Suara yang mau konsultasi langsung, boleh banget langsung aja ke Medical Center atau mungkin juga langsung cus ke Instagramnya. Saya Nanda pamit Sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar kali ini.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
7: Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
7: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
3: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
3: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
3: Siapa kamu?
9: Brahma Suara.
10: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Terus 3,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
2: Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
0: Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prawa Suara.
3: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perut jutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit loh sob. Dan tahun ini tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam, tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus, optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. AgriTouch atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis, tapi tetap optimis, dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brawa Suara.
2: Music Hits and Information. Brawa Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Ya.

makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku. Bagaimana? Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music, hits, and information. Premes Suara 103,9 FM.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: lahir-lahir, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.
3: Oh, Mbak.

0: Okay, hai Sobat Trawesara, ketemu lagi bareng sama Nanda di Kreator Pajak Pintar on the spot kali ini. Dan kita sudah berada di ruangan My Dental Center, gitu, barengan sama Dr. Ami. Sobat, kita bakalan ngobrolin seputar gigi gitu, karena banyak banget dokter kalau sakit gigi itu kan sakitnya tuh minta ampun ya, bahkan ada lagu kalau misalnya ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih dokter kok apa gigi tuh sakitnya tuh sampai semuanya ikut sakit itu gimana dokter? Mungkin ada penjelasan medis
1: sih. Iya sih, kalau disuruh milih ya nggak milih dua-duanya.
0: Iya benar.
1: Sakit gigi. Jadi sebenarnya memang kenapa kok sakit gigi tuh kayak sakit banget rasanya sampai kadang pusing sampai ke seluruh badannya, karena memang sakit gigi itu melibatkan saraf dari giginya sendiri, sedangkan saraf gigi itu sangat sensitif.
0: Betul.
1: Dan apalagi memang saraf gigi itu berasal dari saraf terbesar yang ada di bagian kepala sini. Jadi misal kalau sakitnya di sini, tapi jalannya bisa kemana-mana, bisa ke kepala, pusing gitu kan, sampai ke bahu, kadangan, ke rahang dan sebagainya. Jadi memang karena dari saraf terbesar dari gigi kemudian nyabangnya ke situ, akhirnya menjalannya kemana-mana. Memang apalagi kalau sakit gigi kan memang ada radang. Dan badan itu memang udah pinter ya, ini ada sinyal sesuatu nih, gak enak, makanya timbulah kayak radang tersebut itu kerasa meriang, panas, itu memang wajar karena itu merupakan sinyal dari badan kita untuk menunjukkan ada something wrong nih.
0: Gitu. Karena memang sakitnya tuh sampai demam, gemeter, nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Oke. Dan biasanya tuh kan kalau sakit gigi tuh disarankan mungkin kalau bisa dicabut biasanya gitu kan, ya mungkin memang tergantung kondisinya seperti apa, tapi kebanyakan orang itu kayak nggak mau kalau mau cabut gigi. Banyak banget soalnya dokter kayak mitos-mitos soal kalau cabut gigi takutnya nanti malah berakibat fatal, kebutaan misalnya. Nah itu mungkin bisa diluruskan dokter, gimana sih kok ada hal seperti itu gitu.
1: Banyak yang bilang cabut gigi bisa menyebutkan buta. Ya benar, buta kalau tangannya kena mata ya.
0: Nyolok
1: benar. Tapi sebenarnya enggak, memang mitos. Jadi cabut gigi itu aman, tidak ada pengaruh ke kebutaan dan sebagainya. Karena memang ya percabangan sarafnya pun antara mata sama gigi pun beda. Jadi ketika udah ada memang indikasi untuk pencabutan dan dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, insya Allah aman-aman aja. Justru malah kalau dibiarkan malah menimbulkan hal-hal yang lain kayak bengkak, kista, kista gigi itu ada juga loh. Makanya hal-hal tersebut itu terjadi kalau memang gigi udah rusak tapi dibiarin di situ aja dan tidak ada tindakan apapun. Jadi nggak usah takut kalau mau cabut gigi dan tindakan lain.
0: Karena pastinya kan juga ada konsultasi dulu ya dok ya. Kayak ya nggak mungkin langsung dicabut gitu.
1: Nah iya itu, gigi sehat dicabut. Waduh, mahal loh.
0: Iya benar. Biasanya kalau cabut gigi tuh kisarannya tuh berapa sih dokter?
1: Variatif ya, cuma memang startnya antara 200.000 sampai 500.000 itu tergantung giginya juga sih, ada penyulitnya atau enggak.
0: Tergantung kondisi giginya kayak gimana, sehat atau gimana gitu ya. Nah ngomongin soal gigi juga ya Sobat Trawesara, nah ini ada scaling. Scaling ini kayaknya lagi booming banget soalnya dokter di anak-anak Gen Z ini gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang bilang, apa sih scaling, gak usah scaling, takutnya malah giginya jadi renggang atau takutnya giginya malah tipis, tambah tipis gitu. Nah sebenarnya kalau dari edukasi dokter sendiri, scaling itu seperti apa dok?
1: Jadi scaling itu kan memang pembersihan karang gigi. Kenapa kok orang-orang itu berpikir ketika sudah scaling giginya menjadi renggang? Ya justru itu adalah kenyataannya bahwa yang sebenarnya yang membuat gigi renggang itu karena karang gigi yang tertumpuk di antara gigi-gigi. Nah, ketika karang giginya sudah dibersihkan, sudah lepas, wah baru kelihatan kan kalau kok jadi renggang, ya itu karena karang gigimu sudah menumpuk sebenarnya. Dan itu memang kenyataan yang menyedihkan ya, kalau giginya kok jadi renggang. Ternyata memang itu karang gigi di antara gigi-gigi kalian yang sudah bersih, dibersihkan oleh dokter giginya kalian gitu kan. Memang kalau scaling gigi itu benar-benar aman mbak, karena dia nggak mengikis gigi, dia hanya membersihkan di permukaan gigi aja dan tidak tidak membuat lapisan gigi itu jadi tipis atau terkikis kayak gitu.
0: Oke, jadi memang ya ngebersihin gigi apa karang giginya gitu ya, bukan giginya gitu.
1: Bukan giginya. Oke, kita perbaikinya akhirnya kalau udah terlihat renggang-renggang kan berarti bisa lebih bersih untuk nantinya ketika udah bersihin atau ada sisa-sisa makanan di sela-sela bisa gampang bersihinnya, tidak tertutup karena gigi lagi.
0: Oke. Nah, dan juga kita kan semuanya sih sepertinya kalau sikat gigi itu udah dari kecil ya dok ya, itu udah diajarin lah ya namanya sikat gigi kalau pagi atau mungkin juga malam sebelum tidur gitu ya. Nah, tapi kok masih banyak juga orang-orang itu giginya masih berlubang dan dia penumpukan karang gigi dan sebagainya. Sebenarnya untuk menyikat gigi sendiri yang benar itu gimana dokter?
1: Kalau cara menyikat gigi yang benar, yang pasti yang pertama itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Okay. Jangan yang udah nyeruak kesana nyeruak gitu dipakai, itu malah merusak gusi nanti mbak. Selain itu durasinya juga nggak boleh yang terlalu cepat, minimal 2 menit tiap pagi dan malam, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah, untuk caranya memang gampangannya kalau kita ngajarin ke anak-anak kecil itu bendera Indonesia ini apa? Warna merah putih. Nah, merah itu diibaratkan gusi, sedangkan yang putih gigi. Jadi arahnya dari gusi ke gigi. Kalau yang depan dari arah gusi ke gigi, kalau yang bawah juga dari gusi ke gigi, sedangkan yang belakang nggak diputar. Tapi kan arahnya tetap dari gusi ke gigi, gusi ke gigi gitu kan. Selama itu sudah benar, insya Allah bisa meminimalisir untuk adanya lubang maupun karang gigi itu sih.
0: Okay. Apalagi anak-anak kan suka yang manis-manis.
1: Nggak
0: mau sikat gigi, mau yang tidur gitu.
1: Oh, itu yang bikin cepet banget.
0: Iya.
1: Karang gigi sama lubang sih.
0: Oke. Nah, selain scaling, sekarang juga banyak yang trend behel, dokter ya. Nah, itu sendiri kalau misal behel itu fungsinya tuh apa sih dokter? Apakah memang pure cuma merapihkan saja atau ada fungsi lain? Karena memang beberapa orang yang sudah behel itu katanya di gigi apa di pipinya di dalamnya itu sariawan gitu karena kegeser-geser. Tapi sebenarnya kenapa sih gitu? Mungkin gimana dokter?
1: Jadi memang behel itu kan kebanyakan yang beredar tuh hanya untuk fashion ya yang akhir-akhir ini berkembang. Cuma memang behel itu tidak hanya untuk fashion. Justru behel itu untuk memperbaiki fungsi dari fungsi bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik juga. Kan memang ketika gigi udah rapi, kepercayaan diri seseorang kan juga muncul.
0: Betul. Nah,
1: jadi memang behel itu tidak hanya untuk behel fashion aja, tapi memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang sebelumnya terganggu kayak bicara, kunyah dan sebagainya itu. Dan kenapa kok akhirnya jadi sariawan? Ya mungkin karena terkena kawat yang terlalu panjang. Kan memang gigi itu bergerak mbak. Akhirnya kawatnya kan di tengah-tengah perjalanan bergeser atau gimana akhirnya melukai.
0: Selain ada behel gigi ada juga liner dokter. Nah itu apakah sama sebenarnya fungsinya atau gimana?
1: Fungsinya sama sih, cuma dia memang itu tingkat estetiknya lebih tinggi karena tidak kelihatan kan, karena bentukannya bening, tidak seperti behel yang biasanya kalau behel itu kan terbuat dari metal, sedangkan aligner ini ada bahan khusus sehingga dia bentukannya bening, lebih estetik. Sehingga ya orang-orang kebanyakan akhirnya tertarik nih sama aligner, cuma memang beberapa kasus lebih apa ya lebih indikatif untuk pemasangan behel aja daripada untuk aligner. Tergantung memang kondisi dari kasus pasien mana yang behel mana yang aligner nanti biar diperiksa dengan dokter.
0: Berarti benar-benar konsultasi sebentar besar, jadi jangan saya mendiagnosis sendiri
1: dokter. Ini ala-ala TikTok.
0: Apalagi sekarang ada aligner yang ya di e-commerce dokter kan rekomendasi-rekomendasi
1: banyak sih kan. Jangan sembarangan karena memang aligner itu pasti juga bisa menggerakkan gigi kan. Takutnya malah kalau dibeli sembarangan tanpa konsultasi gerakannya tidak terkontrol malah jadi membahayakan giginya makin carut-marut nanti.
0: Kalau penggunaan behel atau liner yang asal-asalan dokter itu nanti dalam jangka negatifnya kedepannya tuh gimana dokter kalau dipakai secara terus-menerus gitu?
1: ketika sudah konsul apa?
0: Iya, enggak konsul ya, kayak ya udahlah aku mau pakai seenakku aja. Oh. Apalagi kan banyak juga tuh dokter yang mungkin melihat the health kayak ada karet-karetnya tuh, Dok. Nah,
1: yang
0: itu
1: bisa dibeli sembarangan.
0: Iya, betul. Nah, itu kalau misalnya dalam jangka panjangnya dipakai terus-menerus, nanti berakibatnya gimana, Dok?
1: Yang pasti karena ini ya, gerakannya tidak terkontrol, iya. Akhirnya ada saya dapat beberapa pasien itu memang dia mengakunya memasang behelnya antara dari tukang gigi atau pasang sendiri di salah-salah nggak jelas gitu, dan akhirnya giginya ada yang makin maju, makin mekar gitu, Mbak. Jadi kayak makin tonggos, kemudian gusi-gusinya juga makin turun, tulang-tulangnya juga terkikis, dan itu memang beberapa sedikit dampak dari behel ataupun liner yang dipasang sembarangan.
0: Oke, jadi niatnya merapikan malah nggak terkaruan.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Jadi Dokter Ami, mungkin ada nggak sih pesan yang benar-benar paling penting atau golden rules gitu ya untuk Sobat Prameswara agar punya gigi sehat dan juga senyum yang percaya diri gitu, Dokter?
1: Jadi kalau memang ingin mendapatkan hal-hal tersebut, yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, dimulai dari diri sendiri dan sedih mungkin. Jadi jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari, tiap pagi dan malam hari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari atau batasi makan dan minuman yang manis-manis. Okay. Kemudian yang lengket itu pakai es krim, coklat dan sebagainya. Enggak hanya anak kecil ya.
0: Iya. Dewasa kecil ya.
1: Itu harus dibatasi. Kemudian jangan lupa kontrol juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi untuk mengecek apakah ada lubang, kemudian karang gigi yang sudah menumpuk itu bisa dibersihkan.
0: Oke. Okay. Nah, Dokter juga boleh dong kasih tahu juga layanan di Medical Center ini. Mungkin Sobat Prameswara yang mau konsultasi atau mungkin juga ada layanan unggulan gitu, mau silakan, Dokter.
1: Jadi di My Dental Center ini tidak hanya untuk kasus-kasus estetik aja, tapi juga misal kalau sakit gigi tuh bisa datang ke sini. Karena beberapa itu menyangkanya bahwa My Dental Center-nya hanya untuk klinik estetik aja, tapi enggak juga ya, Sobat Prameswara. Jadi kita mulai dari premedikasi, konsultasi, kemudian ada bleaching itu untuk pemutihan gigi, Mbak. Lalu layanan unggulnya juga di sini tentu saja ada dokter spesialis ortodonti, Mbak. Jadi spesialis behel, jadi jangan sembarangan untuk masang behel. Ada dokter spesialis ortodonti di My Dental Center. Jadi jangan ragu untuk kesini, konsultasinya juga enak, dokternya ramah dan profesional sih. Dan untuk yang behelnya, Mbak, memang kita kan ada beberapa jenis behel ya, mulai dari yang konvensional, kemudian liner tadi, kemudian ada yang soft pijatin. Soft pijatin itu memang yang terbaru, jadi behel tanpa karet sehingga minimal rasa sakitnya, tapi progresnya lebih cepat.
0: Gitu, jadi banyak banget layanan di Meditra Center ini, Sobat Prameswara. Jadi buat kamu yang mau bleaching tadi ya, terus yang mau scaling gitu ya, mau pasang behel juga, daripada kamu gak tahu gitu ya tuh dari mana, beli di e-commerce ya, mending ke Meditra Center aja gitu ya, Dokter ya. Betul. Nah, kalau mau konsultasi online ada gak, Dokter? Mungkin Instagram atau nama WhatsApp-nya gitu?
1: Ada, jadi Instagram kami di mdc.mydentalcenter. Untuk nomor adminnya ada di 0852-6464-6161.
0: Oke, jadi itu Sobat Prameswara yang mau konsultasi, bulan langsung aja ke My Dental Center gitu ya. Pastinya juga harganya ramah di kantong ya, Dokter ya.
1: Terjangkau lah ya.
0: Iya, terjangkau, betul. Dan fasilitasnya juga bisa terlihat nyaman banget, Sobat Prameswara ya. Jadi kamu nggak perlu ragu-ragu lagi.
1: Bisa bikin kopi gratis loh di sini ya, dong.
0: Tuh ya.
1: Wifi lancar.
0: Jadi sambil ngerawat gigi, sambil chill ngopi juga gitu ya, daripada pening ngurusin kerjaan, mending ngurusin gigi di sini gitu ya.
1: Tapi kan bisa juga, Mbak.
0: Oh iya? Boleh. Nyaman ya, Dok ya?
1: Nanti malah nggak pulang-pulang.
0: Iya, gimana, Dok, kalau nggak pulang-pulang?
1: Terus juga ada ini juga sih, Mbak, ada playground buat anak kecil. Jadi biasanya kadang orang tua lagi diperiksa anak-anaknya bisa baca buku atau main-main di kids area di situ.
0: Oke. Berarti kenyamanan ini nomor satu, Sobat Robi Suara ya. Kenyamanan, keamanan juga gitu ya ada di Medical Center ini. Terima kasih Dr. Ami atas kesempatannya juga untuk Sobat Robi Suara yang mau konsultasi langsung boleh banget langsung aja ke Medical Center atau mungkin juga langsung cus ke Instagramnya. Saya Nanda pamit Sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar kali ini.
2: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
3: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung, laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol, bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jashari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Aku tersiksa.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Kalau dengar kata Lamongan, apa yang pertama kali melintas di kepala kamu? Soto, pecel lele, atau mungkin sorak-sorai supporter di stadion sepak bola? Simpan dulu jawaban itu. Karena minggu ini, ada fakta mengejutkan yang jarang dilirik sama anak muda. Di tengah prediksi cuaca ekstrim dan anomali iklim yang bikin banyak daerah itu gagal panen, Lamongan justru baru aja mencetak rekor. Mereka berhasil melampaui target tanam dan mengukuhkan diri sebagai raksasa lumbung pangan. Kok bisa ya daerah pesisir ini jadi penyelamat perjutaan orang? Dan apa update terbarunya di minggu ini? Welcome to Pojok Pintar. Yuk kita bahas bareng. Buat kamu yang mungkin ngerasa isu pertanian itu kayak ngebosenin, coba deh pikir lagi. Nasi yang ada di piring kamu setiap hari itu nggak turun dari langit, WhatsApp. Dan tahun ini, tantangan pertanian kita itu luar biasa beratnya. Anomali cuaca bikin pola hujan jadi berantakan. Kadang kering kerontang, tiba-tiba hujan badai. Tapi hebatnya, laporan minggu ini nunjukin kalau angka realisasi luas tanam padi di Lamongan itu terus tembus, melebihi target yang dipatok sama pemerintah. Ini artinya, para pahlawan pangan kita di desa-desa itu berhasil loh ngalahin cuaca gila ini. Pertanyaannya, apakah ini keajaiban alam atau ada strategi khusus di baliknya? Jawabannya ada pada program Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan yang lagi digenjot habis-habisan. Kalau kita pantau berita update minggu ini dari Pemkab Lamongan ya Sob, kuncinya ternyata ada di kolaborasi. Pemerintah lagi gencar banget melakukan pompanisasi. Jadi lahan-lahan yang tadinya kekurangan air saat kemarau panjang, sekarang disuntik pasokan air pakai mesin pompa raksasa. Selain itu, ada distribusi bibit unggul tahan cuaca, ini pun juga dimulai merata. Di atas kertas, kebijakan ini udah sukses loh ya, bahkan suksesnya besar banget menahan laju gagal panen. Hasil panen melimpah dan stok beras nasional aman. Tapi cerita ini belum selesai ya Sob. Kalau kamu ngobrol langsung sama petani di lapangan, senyum mereka juga gak selebar angka statistik di berita. Bayangin jadi Pak Tani, padi memang tumbuh subur banget, hasil panen melimpah ruah. Tapi di saat yang sama, mereka harus war atau rebutan pupuk subsidi yang alokasinya seringkali telat datang. Belum lagi, harga obat anti hama yang diam-diam merangkak naik. Jadi, biarpun panennya tuh banyak, biaya modal yang mereka keluarin juga ikutan bengkak. Dan disinilah kita harus kritis. Kalau Lamongan berhasil surplus beras, pertanyaannya, siapa yang paling cuan? Seringkali yang pesta pora bukanlah petaninya, melainkan tengkulak dan rantai pasok di tengah. Saat panen raya tiba dan pasokan melimpah, hukum ekonomi berlaku. Harga gabah di tingkat petani anjlok. Kebijakan lumbung pangan ini sangat brilian di tahap produksi atau hulu. Tapi, pemerintah masih sering kedodoran di tata niaga pasca panen atau hilir. Petani kita disuruh kerja keras buat menanam. Tapi saat mau jualan, harga mereka ditekan habis-habisan oleh pasar. Jadi, solusinya apa? Pemerintah gak boleh cuma ngasih target tanam dan bantuan pompa. Harus ada intervensi harga pasca panen. Terus optimalisasi resi gudang dan dorong BUMD untuk menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Bukan harga tengkulak. Dan buat kita anak muda, ini waktunya kita sadar kalau sektor pangan itu masa depan. Keren gak melulu soal startup digital. Agritech atau teknologi pertanian itu punya peluang emas yang lagi nungguin ide-ide fresh dari Gen Z. Menurut kamu, adil gak sih kalau petani yang nyelamatin perut kita, tapi malah gak bisa sejahtera karena harga panen yang dimainkan? Coba share pendapat atau pengalaman keluarga kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini buat dukungan petani lokal kita. Dan pastinya, jangan lupa juga subscribe Prameswara 1039. Aku Nanda, salam kritis tapi tetap optimis dan sampai jumpa.
1: Proba Suara 103,9 FM.

Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM,

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: Kau bisa patahkan kakiku.

0: Suara.
1: News, Hits, and Information. Prawira Suara.

0: Ayo, rapat rapat rapat kayak tadi.
1: Memang rapat rapat. Tapi
2: Balap Hari.
3: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Feels It and Information. Hai, selamat Prameswara, selamat pagi. Ketemu lagi bersama aku dalam program Cuap-Cuap Pagi. Ya, tentunya aku bakal nemenin kamu di sub sampai jam 9 pagi nanti dengan berbagai informasi terupdate dan juga lagu-lagu hits untuk nambahin semangat pagi kamu hari ini. Buat yang sekarang lagi goler-goler, mager banget buat bangun, yuk sobat Prameswara ya. Yuk bangun, wake up ya, biar gak ketinggalan buat berkegiatan di hari ini. Mungkin kadang kayak pagi-pagi tuh mikirnya, aduh ini aktivitas lagi kapan ya, santai terus, emang sob ya, selama kita masih hidup ya, pasti kita ada aja itu kegiatannya, meskipun kegiatannya tuh bikin kita capek atau kayak udah enek gitu ya. Tapi gak apa-apa sobat Prameswara ya, apapun situasi hati kamu hari ini sob, aku bakalan nemenin kamu dan biar chill, biar hatinya plong dan enak ya, seru juga untuk menjalani hari. Kamu bisa banget untuk request lagu sebagai penyemangat hari kamu, bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039.
0: Hai sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM. Prames Suara.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, ada informasi samsat keliling ya. Buat kamu yang gak ada waktu buat ke kantor samsat tapi harus ngurusin pembayaran pajak kendaraan bermotor, Sob. Nah, ini ada informasi ya untuk jadwal samsat kelilingnya di hari Senin sampai Kamis dan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terus kalau hari Jumat sampai jam 11 aja. Bisa disimak baik-baik setelah Prame Suara, kalau bisa catat mungkin ya, atau direkam gitu ya, atau mungkin nanti kalau sobat Prame Suara ketinggalan infonya, bisa banget nanti buat WA aja ke Radio Prame Suara. Untuk hari Senin, sobat ya, samsat keliling ada di SP3 Sambo Pinggir, Kecamatan Karangbinangun, kemudian Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di depan Terminal MPU Kecamatan Sukodadi. Hari Selasa ada di depan kantor Kecamatan Karanggeneng, kemudian di Jalan Raya Sekaran Maduran, dan ada di depan kantor Kecamatan Kembang Bau. Di hari Rabu ada di depan kantor Kecamatan Matup, Balai Desa Sugio, Kecamatan Sugio, dan di Jalan Raya Sekaran Maduran. Dan hari Kamis ada di Desa Kandang Rejo, Kecamatan Kedungpring, dan di kantor Kecamatan Modo, kemudian di depan Masjid Muara Pelang, Kecamatan Babat. Hari Jumat ada di Balai Desa Putar, Kecamatan Kembangwau, Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di samping Koramil Sugio. Samsat keliling hadir di hari Sabtu juga, tepatnya di depan kantor Kecamatan Mantup, kantor Kecamatan Karanggeneng, dan Jalan Raya Gelaga. Ada layanan payment point juga nih sobat ya, dan jamnya ini masih sama, jam 12 ya, di hari Senin sampai hari Kamis, terus hari Jumat Sabtu hanya sampai jam 11 aja ya untuk payment pointnya. Daerah Ngimbang di Sendang Rejo, kantor Kecamatan Ngimbang, terus kalau Babat di Tanggul Rejo, Bank Jatim KCP Babat, terus payment point di Brondong ada di Jalan Raya Dendles, Bank Jatim KCP Brondong. Dan juga ada MPP ya, di MPP Mall Pelayanan Publik di hari Senin sampai 7 Jumat di Jalan Lamong Rejo nomor 120 Lamongan. Terus Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 12, terus hari Jumat ini sampai jam 11 aja. Hari Minggu juga ada ya sobat, di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi di Alun-Alun Lamongan ya. Jadi sambil olahraga sambil ngurusin pajak kendaraan bermotor. Jam operasional kalau malam juga ada ya sob. Ini ada samsat keliling malam belok Kuangi, beda lokasi wayah bengi. Jam operasionalnya jam 5 sore sampai jam 8 malam. Tempatnya di depan KB Samsat Senin dan Kamis, Alun-Alun Lamongan di Selasa dan Jumat, terus di Terminal Sukodadi di hari Rabu. Persyaratannya apa? Harus bawa STNK asli dan juga identitas ya. KTP, SIM, KK, paspor asli gitu sobat. Dan juga informasi lainnya masih berhasil sama aku.

0: gigi itu udah dari kecil ya dok ya, itu udah diajarin lah ya namanya sikat gigi kalau pagi atau mungkin juga malam sebelum tidur gitu ya. Nah tapi kok masih banyak juga orang-orang itu giginya masih berlubang dan dia penumpukan karang gigi dan sebagainya. Sebenarnya untuk mengikat gigi sendiri yang benar itu gimana dokter?
1: Kalau cara mengikat gigi yang benar, yang pasti yang pertama itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Okay. Jangan yang udah nyerwak sana nyerwak sini masih dipakai, itu malah merusak gusi nanti mbak. Selain itu durasinya juga nggak boleh yang terlalu cepat, minimal 2 menit tiap pagi dan malam, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah untuk caranya memang gampangannya kalau kita ngajarin ke anak-anak kecil itu bendera Indonesia ini apa? Warna merah putih. Nah, merah itu diibaratkan gusi, sedangkan yang putih gigi. Jadi arahnya dari gusi ke gigi. Kalau yang depan dari arah gusi ke gigi, kalau yang yang bawah juga dari gusi ke gigi, sedangkan yang belakang nggak diputar. Tapi kan arahnya tetap dari gusi ke gigi, gusi ke gigi gitu kan. Selama itu sudah benar, insya Allah bisa meminimalisir untuk adanya lubang maupun karang gigi itu sih.
0: Okay. Apalagi anak-anak kan suka yang manis-manis.
1: Ya itu.
0: Gak mau sikat gigi banyak tidur gitu.
1: Ah, itu yang bikin cepet banget tertutupnya karang gigi sama lubang sih.
0: Oke. Okay. Nah, selain scaling, sekarang juga banyak yang tren behel, dokter ya. Nah, itu sendiri kalau misal behel, itu fungsinya tuh apa sih dokter? Apakah memang pure cuma merapihkan saja atau ada fungsi lain? Karena memang beberapa orang yang sudah behel itu katanya di gigi, apa, di pipinya, di dalamnya itu sariawan gitu. Karena kegeser-geser. Tapi ini sebenarnya kenapa sih gitu? Mungkin gimana dokter?
1: Jadi memang behel itu kan kebanyakan yang beredar tuh hanya untuk fashion ya, yang akhir-akhir ini berkembang. Cuma memang behel itu tidak hanya untuk fashion, justru behel itu untuk memperbaiki fungsi dari fungsi bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik juga. Kan memang ketika gigi udah rapi, kepercayaan diri seseorang kan juga muncul.
0: Betul. Nah,
1: jadi memang behel itu tidak hanya untuk behel fashion aja, tapi memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang sebelumnya terganggu, kayak bicara, kunyah, dan sebagainya itu. Dan kenapa kok akhirnya jadi sariawan? Ya mungkin karena terkena kawat yang terlalu panjang. Kan memang gigi itu bergerak, mbak. Akhirnya kawatnya kan di tengah-tengah perjalanan bergeser atau gimana, akhirnya melukai.
0: Selain ada behel gigi, ada juga liner, dokter. Nah, itu apakah sama sebenarnya fungsinya atau gimana?
1: Fungsinya sama sih,
0: sama aja.
1: Cuma dia memang itu tingkat estetiknya lebih tinggi karena tidak kelihatan kan, karena bentukannya bening.
0: Iya benar.
1: Tidak seperti behel yang biasanya kalau behel itu kan terbuat dari metal, sedangkan aligner ini ada bahan khusus sehingga dia bentukannya bening, lebih estetik. Sehingga ya orang-orang kebanyakan akhirnya tertarik nih sama aligner. Cuma memang beberapa kasus lebih lebih indikatif untuk pemasangan behel aja daripada untuk aligner. Tergantung memang kondisi dari kasus pasien, mana yang behel, mana yang aligner, nanti biar diperiksa dengan dokter.
0: Berarti benar-benar konsultasi sebentar besar, jadi jangan saya mendiagnosis sendiri.
1: Ini ala-ala TikTok.
0: Apalagi sekarang ada aligner yang ya di e-commerce dokter, kan rekomendasi-rekomendasi
1: Ya banyak sih, jangan sembarangan karena memang aligner itu pasti juga bisa menggerakkan gigi kan. Takutnya malah kalau dibeli sembarangan tanpa konsultasi, gerakannya tidak terkontrol malah jadi membahayakan giginya, makin carut-marut nanti.
0: Kalau penggunaan behel atau liner yang asal-asalan dokter, itu nanti dalam jangka negatifnya ke depannya tuh gimana dokter, kalau dipakai secara terus-menerus gitu?
1: Ketika sudah konsul apa?
0: Enggak konsul ya, kayak ya udahlah aku mau pakai seenakku aja. Apalagi kan banyak juga tuh dokter yang mungkin melihat behel kayak ada karet-karetnya tuh, dok. Itu betul. Nah, itu kalau misalnya dalam jangka panjangnya dipakai terus-menerus, nanti berakibatnya gimana, dok?
1: Yang pasti karena ini ya, gerakannya tidak terkontrol, akhirnya ada sih saya dapat beberapa pasien itu memang dia mengakunya memasang behelnya antara dari tukang gigi atau

0: pasang sendiri di salon-salon nggak jelas gitu, dan akhirnya giginya ada yang makin maju, makin mekar gitu mbak, jadi kayak makin tonggos, kemudian apa namanya, gusi-gusinya juga makin turun, tulang-tulang juga terkikis, dan itu memang beberapa sedikit aja sedikit dampak dari behel ataupun aligner yang dipasang sembarangan sih.
1: Oke, jadi niatnya merapikan malah nggak terkaruan.
0: Iya betul, betul banget.
1: Oke, ya Dokter Ami, mungkin ada nggak sih pesan yang benar-benar paling penting atau golden rules gitu ya untuk Sobat Prameswara agar punya gigi sehat dan juga senyum yang percaya diri gitu, Dokter?
0: Nih, kalau memang ingin mendapatkan hal-hal tersebut, yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, dimulai dari sendiri-sendiri dan sedih mungkin. Jadi jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari, tiap pagi dan malam hari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari atau batasi makan dan minuman yang manis-manis, kemudian yang lengket itu pakai es krim, coklat dan sebagainya. Nggak hanya anak kecil ya,
1: dewasa kecil ya.
0: Itu memang harus dibatasi. Kemudian jangan lupa kontrol juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi, jadi untuk mengecek apakah ada lubang, kemudian karang gigi yang sudah menumpuk itu bisa dibersihkan.
1: Oke, nah dokter juga boleh dong kasih tahu juga layanan di Medical Center ini. Mungkin Sobat Prameswara yang mau konsultasi atau mungkin juga ada layanan unggulan gitu, mohon silakan dokter.
0: Jadi di My Dental Center ini tidak hanya untuk apa namanya kasus-kasus estetik aja, tapi juga misal kalau sakit gigi tuh bisa datang ke sini, karena beberapa itu menyangkanya bahwa My Dental Center ini hanya untuk klinik estetik aja, tapi enggak juga ya Sobat Prameswara. Jadi kita mulai dari premedikasi, konsultasi, kemudian ada bleaching itu untuk pemutihan gigi mbak. Lalu layanan unggulnya juga di sini tentu saja ada dokter spesialis ortodonti mbak. Jadi spesialis behel, jadi jangan sembarangan untuk masang behel. Ada dokter spesialis ortodonti di My Dental Center, jadi jangan ragu untuk kesini, konsultasinya juga enak, dokternya ramah dan profesional sih. Dan untuk yang behelnya mbak, memang kita kan ada beberapa jenis behel ya, mulai dari yang konvensional, kemudian aligner tadi, kemudian ada yang self-gating itu memang yang terbaru, jadi behel tanpa karet sehingga minimal rasa sakitnya, tapi progresnya lebih cepat.
1: Gitu, jadi banyak banget pelayanan di Medical Center ini Sobat Prameswara. Jadi buat kamu yang mau bleaching tadi ya, terus yang mau scaling gitu ya, mau pasang behel juga, daripada kamu ke AU gitu ya, itu dari mana beli di e-commerce ya, mending ke Medical Center aja gitu ya dokter ya. Betul. Nah kalau mau konsultasi online ada nggak dokter, mungkin Instagram atau nama WhatsAppnya gitu?
0: Ada, jadi Instagram kami di mdc.mydentalcenter. Untuk nomor adminnya ada di 0852-6464-6161.
1: Oke, jadi itu Sobat Prameswara yang mau konsultasi, buruan langsung aja ke My Dental Center gitu ya. Pastinya juga harganya ramah di kantong ya, dokter ya.
0: Terjangkau lah ya.
1: Iya, terjangkau, betul. Dan fasilitasnya juga bisa terlihat nyaman banget Sobat Prameswara ya. Jadi kamu nggak perlu ragu-ragu lagi.
0: Bisa aduh, bikin kopi gratis loh. Oh iya? Ini ya dong.
1: Tuh ya.
0: Wifi, lancar.
1: Jadi sambil ngerawat gigi, sambil chill ngopi juga gitu ya, daripada pening ngurusin kerjaan, mending ngurusin gigi di sini gitu ya.
0: Tapi kan bisa juga mbak.
1: Oh iya? Boleh. Nyaman ya dok ya?
0: Nanti malah gak pulang-pulang.
1: Iya, gimana dok kalau gak pulang-pulang?
0: Terus juga ada ini juga sih mbak, ada playground buat anak kecil-kecilan. Jadi biasanya kadang orang tua lagi diperiksa, anak-anaknya bisa baca buku atau main-main di kids area di situ.
1: Oke, berarti kenyamanan ini nomor satu Sobat Prameswara ya. Kenyamanan, keamanan juga gitu ya, ada di My Dental Center ini. Terima kasih Dr. Ami atas kesempatannya juga untuk Sobat Prameswara yang mau konsultasi langsung, boleh banget langsung aja ke My Dental Center atau mungkin juga langsung cus ke Instagramnya. Saya Nanda pamit Sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar kali ini.
2: Prameswara 103,9 FM.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram Prameswara 1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
9: Prameswara.
10: Music hits and information. Prameswara.
11: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 107,9 FM, music hits and information.
1: CCTV on, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, Sobat Rameswara, kamu bisa cek rutenya juga di rameswarafm.com dan juga di aplikasi Xpace Radio Sobat. Dan kalau kita lihat situasi lalu lintas di pertigaan arah Gelagah, ini masih ada perbaikan jalan. Jadi masih proses ya, perbaikan jalannya belum selesai Sob. Ini dari arah di depan pertigaan arah Gelagah pas tuh perbaikan jalannya tuh di situ. Untuk situasi lalu lintasnya sih aman ya, nggak ada macet dan cenderungnya ini malah ya landai seperti itu, nggak rame banget pun juga enggak ya kalau di pertigaan arah Gelagah Sobat. Mulai dari arah mau ke Gresik atau bahkan mau ke Lamongan Kota. Dan next kita pantau juga Sobat di simpang 3 Telon Pucuk ya. Ini pun juga terpantaunya sekarang lagi rame banget, cenderungnya malah ke ini macet juga gitu. Karena di simpang 3 Telon Pucuk itu kan kena perbaikan jembatan Kesambi atau jembatan Gajah juga ya. Jadi ya langganan juga nih buat macetnya gitu. Bahkan ini macetnya tuh cuma dari arah Pucuk ke Surabaya, tapi atau Babat Surabaya ya. Tapi kalau arah sebaliknya aman Sob, gak ada macet. Oke, jadi kalau bisa berhati-hati. Dan juga sudah ada orang-orang ya, sepertinya ini tuh warga yang berjaga-jaga, yang mendisiplinkan lalu lintasnya. Next kita pantau juga Sobat Rameswara ya, di Jalan Nasional Sob ya. Kita pantau di Jalan Nasional buat kamu yang mau ke arah Gresik juga dan atau mau ke Pucuk yang lewatin depannya RSML Sobat. Ya ini juga terpantaunya lancar, enggak ada hambatan juga Sobat, karena memang cuman kalau di palang kereta api yang kalau mau belok ke Pahlawan itu Sobat, nah itu memang harus hati-hati karena ya banyak yang mau nyebrang lah, yang mau nyebrang ke palang itulah, yang mau ke, yang mau lurus, yang mau masuk ke Balun gitu Sobat. Jadi banyaklah penyeberangannya, jadi kamu jangan gopoh-gopoh ya, hati-hati dan tetap patuhi rambu lalu lintasnya. Oke, dan untuk Sobat Rameswara yang mau informasi lalu lintas lainnya, kamu juga boleh banget tuh untuk ikutan update barengan sama aku lalu lintas yang sedang kamu lewatin sekarang. Kirim videonya ke aku Sob, atau yang mau di up Instagram ya, up aja di story, nanti tag Rameswara, kita bakalan repost kayak gitu. Atau mau video callan juga bisa banget, bisa via WhatsApp di 081-2302-1039. Dan CCTV-nya ini bakalan aku play selama 2 jam ke depan ya Sobat. Kamu bisa update-update terus pokoknya setiap menitnya sebelum OTW di website rameswarafm.com atau di aplikasi Xpace Radio.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.